0: Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
1: Senada hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
2: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
3: Okay? Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
2: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
1: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
4: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali, ya dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu, ya artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
5: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Mis Bakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan, penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
8: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
5: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tudor.
9: Laporan khusus.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
11: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Menteri Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
11: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
12: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
13: Dari India?
12: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya kan, sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai, yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
11: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Klaim pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
9: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya, jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
11: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan Wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut berikut, beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
13: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
14: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
15: Saya sih berharapnya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
4: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo, telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
17: This year holds particular significance for China and ASEAN.
18: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui 1 triliun dolar Amerika Serikat.
19: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
18: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini terkini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
20: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini, dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
18: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Thank you.
21: Thank you very
4: much. Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Abdul melaporkan selengkapnya.
22: Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua untuk keunggulan Argentina atas Inggris.
23: The Most Argentina memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal di Stadion Atlanta dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Inggris lebih dulu memimpin pada menit ke-55 melalui penyelesaian Anthony Gordon usai memanfaatkan serangan balik cepat. Gol tersebut membuat Inggris sementara berada di atas Argentina.
24: Sebelah kanan ada Morgan Rogers, sebuah umpan dan sebuah gol! Gol, gol, gol, gol! Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
23: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
24: Merasuk ke jantung pertahanan lawan, di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk, masuk, masuk saudara-saudara, satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.
23: Saat laga diperkirakan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, Argentina justru menambah gol. Berawal dari bola pantulan Alexis McAllister mengenai tiang yang kemudian dikuasai Messi, sebelum mengirim umpan silang kepada Lautaro Martinez yang menyambut umpan tersebut dengan sundulan pada menit kedua tambahan waktu babak kedua, sekaligus mengubah skor menjadi 2-1.
24: Kali ini Messi angkat gol, gol masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali melambung tinggi ke arah gawang dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.
23: Kemenangan dramatis ini membawa Argentina menantang Spanyol pada partai final yang akan berlangsung di Stadion New York, New Jersey pada Senin mendatang pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Inggris akan menghadapi Prancis dalam perebutan tempat ketiga sehari sebelumnya di Stadion Miami pada pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli,

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Pagi bersama dengan Pro 3 Jakarta dan kini kita kembali bersama Pro 1 RRI Malang dalam Malang Pagi ini.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, jalan Kartini juga terdapat di

Harlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Harlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voordeel, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

pendengar, Anda masih bersama kami dalam Malang pagi ini. Selamat beraktivitas untuk yang sudah sampai di kantor. Mudah-mudahan segala apa yang direncanakan hari ini sesuai dengan targetnya, begitu ya. Kemudian untuk Anda yang saat ini juga masih beraktivitas di rumah, juga selamat pagi saya ucapkan. Saya akan terus temani Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pro 1 RRI Malang. Ya pendengar, mungkin beberapa waktu lalu, bulan lalu, lebih tepatnya di bulan Juni begitu ya, di mana adanya para pendaki tidak resmi yang melakukan pendakian ilegal di kawasan Gunung Semeru, dan aktivitas ini pun juga menjadi perhatian serius karena merespon juga rentetan insiden fatal yang menimpa para pendaki yang tidak resmi ya, yang dilakukan di sepanjang Juni 2026 dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS memutuskan untuk memperketat barikade pengawasan, pendengar. Jadi fokus utama pengetatan ini memang arahnya pada dua pintu masuk tidak resmi yang biasanya sering dimanfaatkan oleh oknum pendaki, yaitu di wilayah Ampel Gading dan Poncokusumo Kabupaten Malang. Jadi langkah preventif ini diambil bukan tanpa alasan, karena berdasarkan catatan berkala jalur-jalur ini sudah memicu situasi darurat yang membahayakan keselamatan jiwa karena minimnya fasilitas keamanan dan juga mitigasi bencana. Nah, diketahui sepanjang bulan Juni 2026, tim penyelamat harus berjibaku dengan dua kejadian kritis karena kelalaian pendaki yang nekat menerobos jalur terlarang, pendengar. Jadi pada tragedi di tanggal 5 Juni 2026, ada seorang pendaki dilaporkan hilang arah, kemudian terjebak juga di kawasan lembah curam. Kemudian juga terjadi insiden di tanggal 16 Juni 2026. Korban ditemukan mengalami cedera fisik parah, kondisi dehidrasi dan juga kehabisan bahan logistik. Nah, proses evakuasi di kedua titik ini menghadapi kendala besar di mana karakteristik medan Gunung Semeru ini punya vegetasi hutan yang sangat rapat dan juga jurang-jurang dalam yang membuat waktu respon tim SAR menjadi terhambat. Jadi atas dasar risiko tinggi ini, BBTNBTS bersama dengan pihak terkait sepakat bahwa penutupan akses fisik di titik-titik rawan merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Jadi sempat dilakukan ya untuk forum koordinasi yang digelar di kantor Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang, pendengar, pada hari Selasa yang lalu 14 Juli 2026. Dari Kepala Bidang Teknis Konservasi BBTNBTS Sulistyo Widodo juga mengatakan bahwa pemberantasan pendakian ilegal ini perlu kerja kolektif begitu, dan untuk praktik pendakian ilegal ini masih terus saja dilakukan begitu ya oleh oknum-oknum, khususnya yang memotong lewat Ampel Gading dan Poncokusumo. Jadi akan dilakukan perumusan formula pencegahan yang efektif dan permanen. Jadi rencana aksi yang disepakati ini ada tiga pilar utama. Yang pertama, edukasi publik secara masif, ini untuk memperluas jangkauan sosialisasi mengenai bahaya mendaki tanpa izin resmi. Kemudian juga penguatan infrastruktur informasi, pendengar. Jadi ada pemasangan papan larangan keras dan juga peringatan bahaya di perbatasan desa-desa penyangga. Kemudian juga di poin ketiga, yaitu patroli gabungan berkala. Jadi akan dilakukan penyisiran area hutan yang disinyalir menjadi titik keberangkatan gelap para pendaki.

bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Dinas Perhubungan di Probolinggo siapkan perencanaan PJU target 50 ribu titik lampu jalan. Informasi selengkapnya bersama Khoirul Umam. Umam, silakan.
3: Baik, Laras dan pendengar, pemerintah Kabupaten Probolinggo mulai mematangkan perencanaan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum atau PJU tahun anggaran 2026. Program ini menjadi bagian dari misi Probolinggo Menyala dengan target penyediaan hingga 50 ribu titik lampu. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi penunjukan penyedia jasa, konsultasi perencanaan yang digelar Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo. Kegiatan tersebut juga mendapat pendampingan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo Taufik mengatakan, perencanaan yang matang menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Sementara itu, Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kabupaten Probolinggo Sigit Widah Hartono menjelaskan, pengadaan dan pemasangan PJU merupakan program prioritas untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur sekaligus keselamatan masyarakat. Disub Kabupaten Probolinggo berharap seluruh tahapan pekerjaan dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan selesai sesuai jadwal sehingga manfaat program dapat segera dirasakan masyarakat. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herma Mastuki melaporkan.
0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
4: Halo RRI. Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Sejarah musik Indonesia mencatat, negeri ini pernah memiliki grup band yang semua anggotanya perempuan bernama Dara Puspita. Dara Puspita beranggotakan Titi Aji Rahman pada gitar melodi, Li Sutisnowati Aji Rahman pada bass, Susi Nandar pada drum, dan Ani Kusuma pada gitar pengiring. Grup band satu ini berasal dari Surabaya, Jawa Timur dan dibentuk pada tahun 1964 sekaligus menjadikannya sebagai grup band perempuan pertama di Indonesia. Tidak hanya sekedar bermusik, Dara Puspita yang mengusung genre musik rock ini juga produktif meluncurkan lagu dan album. Pada tahun 1966 atau 2 tahun setelah dibentuk, Dara Puspita meluncurkan album bernama Yang Pertama yang rilis dalam bentuk piringan hitam. Album Yang Pertama berisikan sejumlah lagu seperti Pantai Pattaya, Tanah Airku, Mari Mari, Alibaba, Kenangan Yang Indah, Burung Kakak Tua, Lagu Gembira, dan Surabaya.

0: pendengar, Anda masih bersama kami dalam Malang pagi ini. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda dialog Malang Menyapa. Hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mencegah pendakian ilegal ke Semeru. Pendengar, nanti akan berbincang bersama dengan narasumber kami, pembina Yayasan Gimbal Alas Indonesia, ada Mas Trianko Hermanda, atas sapaan akrabnya ada Mas Leng begitu ya. Nah, kalau bicara tentang Gunung Semeru sendiri, ini menjadi gunung tertinggi di Pulau Jawa dan juga salah satu destinasi pendakian yang paling diminati ya di Indonesia. Tapi di balik tingginya minat masyarakat untuk mendaki, ternyata persoalan keselamatan dan juga kepatuhan terhadap aturan konservasi ini juga masih jadi tantangan yang serius begitu. Nah, dalam beberapa waktu terakhir, aktivitas pendakian ilegal ini kembali jadi sorotan setelah terjadi sejumlah insiden pendaki tersesat ya dan mengalami cedera di jalur-jalur tidak resmi khususnya melalui kawasan Ampel Gading dan Poncokusumo Kabupaten Malang, pendengar. Jadi di bulan Juni kemarin ya, di tanggal 5 Juni dan 16 Juni dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru BBTN-BTS mencatat ada 2 kejadian di tanggal 5 Juni dan 16 Juni. Jadi pendaki yang menggunakan jalur ilegal ini tersesat di kawasan jurang dengan vegetasi rapat, kemudian mengalami luka-luka, kehabisan logistik, dan membutuhkan proses evakuasi yang jauh lebih sulit dibandingkan jalur resmi. Nah, kondisi ini mendorong BBTN-BTS untuk memperkuat sinergi lintas sektor bersama dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, relawan, masyarakat desa penyangga, dan juga komunitas pecinta alam untuk memperketat pengawasan dan juga mencegah pendakian ilegal. Karena pendakian ilegal ini tidak hanya melanggar ketentuan kawasan konservasi ya, tapi juga meningkatkan risiko kecelakaan, bisa merusak ekosistem, menghambat proses penyelamatan, dan juga bisa memicu konflik pengelolaan kawasan. Nah, oleh karena itu, upaya pencegahan ini memang tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tapi juga perlu adanya edukasi kepada calon pendaki dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Nah, dalam hal ini, Yayasan Gimbal Alas Indonesia itu juga jadi salah satu komunitas yang punya rekam jejak panjang dalam kegiatan konservasi Semeru begitu ya, karena di tahun 2024 juga Gimbal Alas Indonesia ini terlibat dalam program perbaikan jalur pendakian Semeru dan pembangunan jalur distribusi air bersih di Ranu Kumbolo. Jadi untuk pengalaman lapangan ini memberikan perspektif yang penting mengenai kondisi real jalur pendakian, perilaku pendaki, dan juga tantangan menjaga kawasan konservasi, pendengar. Nah, nanti kita akan berbincang ya lebih dalam oleh Mas Leng ya, atau Mas Trianko Hermanda selaku pembina Yayasan Gimbal Alas Indonesia. Tapi kalau bicara tentang ada satu jalur yang disinyalir ya menjadi jalur ilegal seperti di salah satunya kawasan Poncokusumo Kabupaten Malang, pendengar. Nah, kemudian dari Pok Darwis ya di Poncokusumo ini memberikan satu hal yang bisa dilakukan supaya juga bisa memberikan gambaran bahwa Poncokusumo itu juga ada beberapa lokasi yang bisa juga dikunjungi selain ya dimanfaatkan ternyata oleh oknum, yaitu menjadi jalur tidak resmi atau jalur ilegal untuk pendakian ke Semeru. Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya bersama dengan William Nathan.
1: Kelompok Sadar Wisata atau Pok Darwis Desa Wisata Poncokusumo Kabupaten Malang sukses menghidupkan kembali ruang budaya sekaligus memicu geliat ekonomi lokal. Aksi itu terwujud lewat penyelenggaraan Festival Strawung Kusumo yang digelar di kawasan bumi perkemahan Ledo Ombo. Pok Darwis itu merangkum 8 mahasiswa dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang sebagai kolaborator pendukung yang membantu mengemas konsep acara secara interaktif dan relevan bagi generasi muda. Ketua Pok Darwis Desa Wisata Poncokusumo Purna Irawan menyatakan bahwa festival ini lahir dari semangat untuk menumbuhkan rasa memiliki dan kebersamaan dalam melestarikan budaya lokal. Menurut Purna, kata Srawung sendiri memiliki filosofi mendalam yang berarti berkumpul atau bergaul, layaknya masyarakat desa yang aktif bertetangga dan bersosialisasi. Melalui ruang interaktif tersebut, Pok Darwis ingin mempertemukan masyarakat luas dengan kekayaan tradisi Poncokusumo yang kini sudah mulai langka ditemui dalam kehidupan sehari-hari.
2: Layaknya orang desa lah, bertetangga, bersosialisasi. Lagu Sumo itu berawal dari nama desa Poncokusumo. Jadi kita berkumpul sama warga maupun dengan luar desa. Nah, harapannya dari kegiatan Serabu Kusumo ini bisa diketahui banyak orang, yang mana mengangkat ini adalah kekayaan lokal yang ada di Poncokusumo, termasuk bangunannya, makanannya, keseniannya, permainan tradisional, semuanya dari Poncokusumo.
1: Pengunjung yang memadati area Ledok Ombo disuguhi beragam pengalaman budaya yang dinamis. Pengunjung tidak hanya memposisikan diri sebagai penonton, tetapi juga dilibatkan langsung untuk mencoba berbagai permainan tradisional seperti egrang, dengklik, gasing, bangkiak, hingga tulupan. Selain itu, festival ini menjadi ajang promosi bagi cita rasa kuliner khas daerah, salah satunya tradisi minum kopi unik melalui welcome drink kopi Nyokot Gulo, di mana penikmatnya meminum kopi sambil menggigit gula secara terpisah. Purna Irawan menegaskan bahwa dampak dari Festival Serawung Kusumo tidak berhenti pada edukasi budaya semata, melainkan menyasar pada sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat. Darwis menyediakan arena khusus bagi para pelaku UMKM setempat untuk mengenalkan produk-produk unggulan mereka, mulai dari kerajinan lokal hingga stan batik khas daerah. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, demikian dilaporkan oleh William Nathan, kontributor RRI Malang. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami juga akan berbincang menghadirkan narasumber kami untuk hari ini. Ada Mas Trianko Hermanda, selaku pembina Yayasan Gimbal Alas Indonesia atau Masleng ya, sapaan akrabnya. Nanti kita akan membahas tentang bagaimana mencegah pendakian ilegal ke Semeru, karena beliau ini mungkin yang paling paham ya, jalur-jalurnya seperti apa, medan seperti apa gitu ya, kendalanya seperti apa. Oleh karena itu, pastikan tetap bersama kami pendengar hanya di Pro 1 RRI Malang, masih dalam dialog interaktif Malang Menyapa.

0: Ya pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Malang Menyapa. Hari ini kita akan membahas bagaimanakah mencegah pendakian ilegal ke Semeru. Karena seperti yang kita ketahui bahwa bulan lalu ya, tercatat di bulan Juni 2026 ada dua kejadian darurat ya. Ada pendakian yang dilakukan secara tidak resmi di tanggal 5 Juni dan 16 Juni. Oleh karena itu, untuk para pendaki yang menggunakan jalur ilegal ini kemudian dilaporkan tersesat di kawasan yang membutuhkan proses evakuasinya jauh lebih sulit dibandingkan jalur resmi begitu. Nah, oleh karena itu kemudian dari BBTN-BTS kemudian memperkuat sinergi lintas sektor bersama dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, relawan, begitu, kemudian juga masyarakat desa penyangga dan komunitas pecinta alam untuk bisa memperketat pengawasan dan juga mencegah pendakian ilegal. Oleh karena itu, untuk hari ini kita mencoba untuk menggali informasi ya, kondisi terkini Gunung Semeru dari sudut pandang pegiat konservasi yang tentu saja beliau juga memahami ya, fenomena pendakian ilegal yang kadang masih terjadi, sekaligus juga dicarikan gitu solusi kolaboratif supaya keselamatan pendaki dan kelestarian kawasan Taman Nasional ini juga tetap terjaga. Oleh karena itu, untuk pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Mas Sleng ya, atau Mas Trianko Hermanda selaku pembina Yayasan Gimbal Alas Indonesia. Ya, pendengar, kita akan coba untuk tersambung bersama dengan Mas Leng ya. Kita coba untuk sapa pagi hari ini melalui line telepon. Selamat pagi, Mas Leng.
1: Selamat pagi, Mbak Laras.
0: Ya, kabar baik pagi hari ini?
1: Baik, baik.
0: Alhamdulillah. Mas Sleng, ini kalau saya melihat ya, sepintas ini di sosial media, saya penasaran juga Gimbal Alas Indonesia ini seperti apa. Ternyata ketika proses apa evakuasinya ya, ini ternyata cukup sulit juga ya, karena medannya dilihat memang lebih curam gitu ya, dengan alat juga yang terbatas. Kemudian juga sampai saya juga lihat ada yang sampai tidur dengan kondisi vertikal gitu. Untuk Mas Leng, bisa digambarkan nggak sih sejauh ini, mungkin di kejadian kemarin ya, di bulan Juni 2026 ada dua kejadian di tanggal 5 Juni dan 16 Juni, Mas Leng, monggo.
1: Ya, betul. Jadi saat ini kan ada beberapa pendakian yang di luar jalur resmi yang diperkenankan oleh Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kalau jalur resminya atau legalnya itu kan melalui Desa Ranupani di Senduro. Untuk yang di luar jalur resmi itu ada beberapa jalur memang. Salah satunya adalah melalui Ampel Gading. Nah, kemarin di tanggal 5 dan tanggal 16 Juni memang ada upaya untuk mendaki Gunung Semeru ini melalui jalur tersebut di Ampel Gading. Nah, jalur ini memang nggak direkomkan karena memang medannya lebih sulit. Jarang ada yang mendaki di sana, rata-rata cuma warga aja lah. Dan ada upaya karena di jalur resmi itu pendakian hanya sampai Ranukumbolo, ada beberapa orang yang mencoba mendaki Gunung Semerunya itu melalui Ampel Gading. Di situ memang medannya sulit sekali, Mbak. Karena itu tadi, karena nggak kepake ya, memang bukan jalur umum, sehingga medannya sangat sulit, juga tidak ada tanda-tanda atau rambu-rambu, kemudian ketersediaan air juga terbatas di sana, beda dengan jalur yang diizinkan oleh Taman Nasional, gitu, Mbak.
0: Baik, nah Mas Leng, kan beberapa hari lalu juga ada pertemuan ya TN-BTS dengan komunitas pecinta alam, termasuk Mas Leng juga yang menjadi narasumber. Nah, kenapa sih pendakian ilegal ini kemudian menjadi perhatian serius?
1: Jadi gini, Mbak, ini terkait dengan status dari Gunung Semeru sendiri ya, pada posisi di level 3. Memang ini berbahaya sekali karena Semeru sedang aktif saat ini, banyak dia melakukan aktivitas di luar umumnya. Jadi sering sekali ada erupsi, ada awan panas guguran, sehingga dari pusat mitigasi dan vulkanologi PVMBG ini kan melarang adanya aktivitas manusia di radius 5 km dari puncak. Radius, Mbak, ya, muter ini. Nah, ini memang meskipun buangan dari lahar dari Semeru ini selalu ke arah selatan, ya, di Curakoboan, itu ada larangan khusus untuk aliran Curakoboan ini. Itu sepanjang bibir dari sungai Curakoboan ini itu bisa sampai 12 kilo. Ini karena mengingat kejadian di 2021 itu malah awan panas guguranya bisa tembus 16 kilo dan sampai menghancurkan jembatan Gledek Perak. Nah, karena aktivitas Semeru yang sedang tinggi ini, sehingga PVMBG mengeluarkan larangan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas manusia di radius 5 km. Nah, karena berbahayanya ini, pendakian ke Semeru ini sementara ini hanya diperkenankan sampai di Ranukumbolo, tidak sampai ke puncak. Nah, ini jalurnya melalui yang sisi dari Ranupani. Sedangkan yang di sisi Ampel Gading ini memang arahnya enggak ke Ranukumbolo, dia langsung secara lekat langsung ke puncak. Nah, ini sangat berbahaya sekali, gitu, Mbak.
0: Baik, baik. Nah, kemudian kalau melihatnya kan tadi disampaikan untuk kondisi gunung, ya, karena sekarang ada masuk di sedang aktif di level 3 tadi, ya.
1: Betul.
0: Mas Leng, nah, kalau dari perilaku para pendaki ini sampai di tahun 2026 ini, apakah semakin tinggi nih para pelaku pendaki ilegal? Karena kan mungkin di beberapa sosial media juga memberikan kayak jalur alternatif gitu, ya, ada eksplorasi jalur lain gitu. Nah, ini tidak mempertimbangkan keselamatan juga gitu. Nah, seperti apakah sekarang untuk perilaku para pendaki yang Mas Leng lihat?
1: Betul. Ini jadi adanya pendaki ini kan juga karena ada yang ngajak, ada yang menawarkan trip ke arah sana. Kalau saya pribadi, karena saya juga pendaki, saya sih tidak mempermasalahkan orang mendaki. Cuman kan kalau kita yang murni pendaki ini kan tahu betul kondisi gunungnya. Oh, kalau posisi seperti ini, janganlah kita naik. Jadi masih ada dibekali pengetahuan lah. Kalaupun misalkan ada trouble, kita akan melakukan apa, penjaganya seperti apa, jam-jam yang kita untuk naik itu bagaimana, perbekalan kita seperti apa. Ini kan kalau kita memang pendaki yang memang sudah lama di aktivitas outdoor ini, akan mengetahui hal-hal seperti itu. Namun dengan adanya open trip, kemudian ada yang menawari jalur-jalur untuk explore yang di luar jalur umum, ini yang berbahaya. Karena ketika mereka menawarkan lewat internet, lewat TikTok lah, entah lewat Instagram lah, entah atau di Facebook, ini kan open, ya, terhadap semua orang. Padahal yang perilaku seperti yang ditanyakan oleh Mbak Lars tadi, pendaki saat ini kan nggak murni pendaki murni yang seperti dulu. Rata-rata adalah istilahnya kalau sekarang pendaki formula. Okay. Jadi yang ikut-ikutan aja, ikut-ikutan tren, tanpa ada bekal ilmunya, tanpa pernah mengalami suatu pendidikan dasarnya. Mereka hanya ingin supaya, oh, aku bisa butuh di atas, di puncak. Ada kebanggaan ketika ditampilkan di media sosialnya. Sehingga ini sangat berbahaya. Karena apa, ya? Dari pengalaman kemarin yang di tanggal 16 itu, ada dua orang yang membuka open trip ke sana. Kemudian ada 12 peserta yang ikut sana. Mereka juga nggak ada bekalnya juga, sehingga ketika lewat jalur yang sulit, yang memang bukan jalurnya, mereka nggak mampu. Sehingga yang kemarin itu hanya sampai di batas vegetasi di hutannya aja, belum sampai di pasirnya di Semeru. Terus ada satu pendaki yang ditinggalkan. Terus ada satu yang mencoba untuk tetap ke puncak, tapi akhirnya juga di tengah jalan masih cedera, dan itu yang ditinggalkan oleh yang jualan open trip tadi. Bukan dari Jawa Tengah semua kemarin. Itu pun kita tahunya juga telat juga, karena 11 pertama yang turun itu udah nggak sanggup turun. Yang di atas tuh yang jualan paketnya ada dua guide-nya, kemudian ada satu porter dan satu peserta. Nah, itu waktu mereka turun karena ada yang cedera dan mereka tidak sanggup untuk mengurusi yang cedera itu. Mereka mau melarikan diri juga, dan akhirnya ketangkep warga. Nah, hal-hal seperti inilah yang berbahaya, yang dibawa orang banyak dan tidak ada pengetahuan dasarnya. Begitu ada trouble, yang bawa mungkin dia sudah pernah ke puncak, tapi ketika ada trouble di pesertanya, si yang pemilik open group tadi nggak mampu, sehingga lebih cenderung akan meninggalkan. Itu ditinggalkan sendirian tuh Mbak, di atasnya vegetasi di arah pasir itu. Okay. Gitu.
0: Wah, ini nih ya, tidak bertanggung jawab juga begitu ya, udah jalurnya ilegal, kemudian dari pihak open tripnya juga nggak ada tanggung jawab ya kepada peserta ilegal. Jadi memang sebenarnya nggak ada keuntungan yang didapatkan ya, Mas Leng, kalau lewat jalurnya itu ilegal gitu. Nah, sejauh ini nih, apalagi kalau ada di rute yang ilegal ini, sebenarnya yang didominasi apa ya, kendala ini apa sih, tersesat atau mungkin kehabisan logistik atau mungkin karena seperti apa gitu. Kemudian Mas Leng ini dan tim kemudian mengetahui informasi bahwa ada yang tersesat di jalur ilegal ini, seperti apa gambarannya?
1: Jadi gini, untuk yang dua kasus terakhir ini itu berbeda. Yang pertama yang tanggal 5 Juni itu ada 3 orang pendaki itu ketika dia sudah sampai puncak, karena dia pernah sebelumnya sudah pernah ke puncak jalur itu. Kemudian ketika turun dia tersesat. Jadi karena waktu yang dibutuhkan ini terlalu molor, mereka ketika turun ini mereka mengalami disorientasi medan. Mereka kesulitan karena suasananya sudah berkabut, mereka tidak ada rambu-rambu di sana kan jalurnya ilegal, sehingga mereka kesulitan untuk turun. Nah, mereka menggunakan aplikasi map untuk mencari titik yang bisa mereka datangi dari lokasi mereka. Kebetulan yang di sektor Ampel Gading ini seringkali masih terima sinyal karena dia kontrolnya terbuka, sehingga masih ada sinyal, kadang enggak, tapi masih dapat. Nah, ketika mereka mencoba untuk mencari jalan turunnya ini karena tersesat tadi, mereka akhirnya salah mengambil ke arah sungai. Dibabakan di daerah Sumber Petung. Nah, ketika disampai di sana, mereka mencoba turun. Kalau di sungai ini kan bayangan mereka akan ketemu desa. Cuman kan setiap di sungai ini pasti ada yang curam juga, yang akhirnya membentuk seperti kayak coban atau air terjun. Nah, akhirnya mereka ada satu yang cedera, jatuh kakinya dislokasi lah. Nah, untungnya saat itu ada sinyal, sehingga dia bisa memberitahu keluarganya kalau dia mengalami tersesat dan mengalami kecelakaan di sana. Andai kata tidak ada sinyal, itu kita juga kan nggak tahu. Kan karena ilegal, nggak pamit. Sehingga otomatis nggak mungkin dicari juga kalau misalkan dia nggak ngasih kabar ke keluarganya. Kebetulan masih ada sinyal. Kalau nggak ada ya sudah selesai itu, karena pasti nggak ada yang nyari juga. Okay. Itu yang kejadian yang tanggal 5. Kalau yang tanggal 16 ini mereka tidak tersesat. Jadi kayaknya sudah on track lah ya, melalui jalur yang ilegal tadi. Cuman ketika ada trouble, dan ini pesertanya banyak. Kalau yang pertama tadi 3, yang ini banyak, 16 orang, tapi pesertanya nggak kuat. Nah, mereka nggak bisa turun, nggak bisa ke puncak. Akhirnya memaksa turun. Nah, tetapi masih ada satu peserta dikawani oleh satu porter dan dua guide yang menawarkan open trip ini. Mereka masih mencoba untuk ke puncak lagi, dan justru yang peserta yang mau ikut ini yang cedera kakinya. Nah, ketika sudah turun,

0: mereka belanja di warung, terus orang warungnya yang ngabari orang kampung, ini ada orang yang mencurigakan, akhirnya digrebek lagi oleh warga, dan barulah ketahuan bahwa ada satu peserta yang ditinggal di atas. Okay. Barulah kami bergerak untuk evakuasi untuk si korban. Mm-hmm. Jadi informasinya, kalau yang tanggal 5 itu karena WA-nya dari yang cedera, mm-hmm. yang 3 orang itu ke keluarganya, sehingga kita tahu ada yang mencoba menaik ke mm-hmm. puncak Semeru.
1: Yeah.
0: Kalau yang terakhir itu dari berkaca dari pengalaman pertama itu, kita pantau ternyata memang ada trip ke arah sana, yeah. dan ternyata betul juga trouble juga.
1: Mm-hmm.
0: Ya untungnya lah masih bisa dievakuasi. Kalau dibandingkan sih, evakuasi pertama jauh lebih sulit, karena itu memang jatuhnya di dalam jurang.
1: Mm-hmm.
0: Kalau yang kedua ini masih di jalur, masih di tracknya lah. Mm-hmm. Jadi evakuasinya lebih cepat. Kami datang ambil langsung turun bisa, mm-hmm. tanpa perlu nginap lah.
1: Okay.
0: Kalau yang di pertama itu masih nginep dua malam, 3 hari 2 malam.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Baik. Nah, Mas Leng, ini kan kalau bicara jalur ilegal, memang jalurnya memang apa ya, curam gitu ya, medannya sulit gitu. Nah, kalau jalur resmi pendakian Semeru ini sebenarnya seperti apa sih, dan kenapa jalur ini tuh dipilih sebagai jalur yang paling aman gitu?
0: Kalau jalur yang diizinkan oleh Taman Nasional ini kan jalur yang melalui Ranupani,
1: mm-hmm.
0: sebagai posnya, kemudian melalui Ranukumbolo, dan sementara ini dibatasi sampai Ranukumbolo karena mm-hmm. aturan dari BVMBG tadi.
1: Yeah.
0: Nah, kemudian dari Ranukumbolo kita melalui ke Kalimati untuk camp terakhir. Di Kalimati juga masih dekat dengan air juga. Ada satu shelter di sana, untuk camping groundnya juga cukup luas. Dari sana baru ke arah puncak, melewati ada hutan lah ya di sana, menyebutnya Arjopodo. Nanti baru ketemu batas vegetasi, hutan, perbatasan antara hutan dengan pasir. Habis itu full pasir. Tapi pasir yang di sana itu lebih padat karena sering dipakai untuk pendakian kan, sehingga jalurnya lebih padat. Karena kalau pasir ini kalau belum pernah ada aktivitas dan dia sifatnya keras, tapi di atasnya ada pasir, itu sangat sulit untuk berdiri, untuk jalan. Jangan kan untuk jalan ya, berdiri aja kita akan jatuh. Karena dengan kemiringan, sudut kemiringannya. Nah, yang di luar jalur itu memang tipenya seperti itu. Sulit untuk dipakai berjalan. Untuk butuh effort lebih lah untuk melakukan itu. Tapi kalau yang di jalur ini karena sering terpakai, itu jadinya enak buat untuk pendakian.
1: Mm-hmm.
0: Sehingga yang disarankan lewat jalur sana. Cuman untuk sementara ini hanya dibatasi sampai Ranukumbolo. Belum boleh diizinkan ke puncak.
1: Mm-hmm.
0: Gitu.
1: Oke, siap. Nah, Mas Leng, ini kan di tergabung dalam Gimbal Alas Indonesia ini, kemudian juga di tahun 2024 terlibat di program apa? Perbaikan jalur pendakian Semeru ya. Kemudian ada pemasangan jalur air bersih juga di Ranukumbolo. Nah, sejauh mana nih dampak dari program yang sudah dilakukan ini, terutama untuk para pendaki dan juga kelestarian kawasan gitu, Mas Leng?
0: Oke, jadi sebelumnya waktu itu kan memang Semeru pasca erupsi itu kan memang belum dibuka-buka.
1: Hmm.
0: Jadi sempat tutup karena erupsi yang pertama. Kemudian waktu di masa pandemi itu sempat buka tapi sebentar.
1: Hmm.
0: Cuman berapa bulan gitu ya, lupa saya. Terus kemudian tutup lagi. Dan sampai di 2024 itu, nah waktu itu ada persiapan gimana kalau dibuka tapi nggak sampai puncak karena masih berbahaya, paling nggak mengobati rasa rindu pendaki lah ke suasana Semeru. Hanya ditentukan sampai di Ranukumbolo.
1: Hmm.
0: Tapi dengan permintaan dari Taman Nasional waktu itu, oke, kita buka sampai Ranukumbolo, tapi kan harus ada paling nggak fasilitas lah, mm-hmm. untuk para pendaki ini. Salah satunya air bersih yang di Ranukumbolo. Nah, dengan adanya kita siapkan air bersih di Ranukumbolo ini tanpa harus pendaki harus mengambil air di danau, ini lebih baik lagi untuk urusan konservasinya. Setidaknya tidak ada pencemaran di air danonya. Karena kalau dulu kan pendaki masih ngambilannya langsung di danau, sehingga sering terkontaminasi lah. Yang untuk cuci-cuci lah, atau macam-macam lah ya, ada yang BAB segala macam. Nah ini kita tarik air

0: dari Danau Rangkumbolo ini untuk menuju ke atas. Di atas sudah tersedia untuk toilet, kemudian untuk pengambilan air, segala macam sudah langsung dari pompa yang kita pasang di danau. Sehingga pendaki aktivitasnya tidak di bibir danau langsung, tapi sudah ada tempatnya di toilet dan tempat beberapa titik keran untuk pengambilan air. Untuk air wudhu juga sudah kita sediakan. Sehingga aktivitas pendaki ini sudah menjauh dari bibir danau. Gitu. Terus kemudian untuk di jalur waktu itu juga karena habis tutup lama kan akhirnya banyak longsor lah, pohon tumbuh segala macam. Nah, kita siapkan juga jalur supaya pendaki nyaman. Dan itu nggak dikerjakan cuma satu kali program aja, ini beberapa kali lah. Jadi nggak hanya Gimbala lah, banyak teman-teman yang lainnya yang dari berbagai elemen yang ada di seputar Semeru ini yang support kegiatan kita, sehingga kita bisa membersihkan jalur sehingga sampai nyaman seperti ini sekarang ini. Kalau dampaknya ke pendaki, ya mereka nyaman lah untuk pendakian ini. Meskipun yang datang ini sementara ini, kalau kami perhatikan memang bukan dari yang pendaki-pendaki lama, ini cenderung pendaki-pendaki baru lah, lebih ke seperti ke wisata gunung lah, barang seperti bukan pendakian, karena hanya sampai Rangkumbolo. Tapi dengan fasilitas ini mereka merasa sangat nyaman sekali. Dan untuk saat ini memang ada pendamping, dan ini bukan dari Gimbala lah ya, ini ada pendamping atau pemandu dari Taman Nasional. Teman-teman ini tergabung dalam namanya PPGST. Fungsinya adalah bukan sekedar memandu ke Rangkumbolo. Mungkin banyak yang komplain, wah ngapain sih ke Rangkumbolo aja ada pemandunya. Nah ini di sini ada sudah ada teman-teman dari PPGST ini juga sudah melewati berbagai pelatihan juga kan untuk safety-nya pendaki, karena pendaki saat ini ya seperti yang saya bilang tadi beda dengan pendaki-pendaki dulu. Jalan ke Kumbolo aja ada yang cedera lah, ada yang macam-macam lah ya, mengeluh segala macam karena memang beda lah saat ini yang naik. Nah, pemandu ini salah satunya juga menjelaskan apa saja yang ada di perjalanan kita. Ada tanaman yang ini fungsinya untuk misalkan pengobatan apa, sejarahnya ini disebut ini karena apa, bisa menjelaskan lah hal-hal yang ada di perjalanan. Dan salah satu poin pentingnya lagi, pemandu ini memastikan anggota yang dibawa itu tidak melakukan kegiatan yang seperti terjadi di Ampel Gading kemarin. Karena kalau pendaki misalkan nih sudah sampai Rangkumbolo ada yang bablas sampai ke puncak, tanpa ada pengawalan juga berbahaya juga. Karena kan tidak tahu juga kondisi di depannya seperti apa. Nah, pemandu inilah memastikan bahwa tamunya yang dibawa itu hanya sampai pada titik-titik yang maksimalnya. Sampai di biasanya sampai di namanya Rorombo. Jadi setelah Rangkumbolo ada tanjakan cinta, turun Rorombo, nah sampai di batas itu lah mereka bisa foto-foto. Setelah itu pemandunya narik balik pendakinya ke Rangkumbolo. Demi keamanan pendaki juga, gitu Mbak.
1: Ya, baik. Aduh, saya jadi teringat dulu tuh pernah banget sekali doang. Mas Leng.
0: Ke Rangkumbolo
1: sekali doang gitu, kayak berangkat itu karena gak ada pengalaman ya, 5 jam apa 6 jam jalan gitu. Seneng banget sih, dan memang masih menggunakan air di bibir danau itu untuk bisa digunakan. Kalau sekarang udah banyak ininya ya, fasilitasnya ya, ada toilet gitu.
0: Betul, sudah banyak fasilitas. Termasuk ada musola yang dibangun oleh kawan-kawan Brimob di sana, jadi untuk memfasilitasi kawan-kawan yang mau sholat gitu.
1: Keren. Apakah harus kesana lagi nih kayaknya?
0: Boleh ya.
1: Oke.
0: Iya, boleh.
1: Mas Leng, ini kalau tadi kan jangan memastikan ya, jangan sampai ada anggota peserta yang ikut tadi kan ada petugas yang mendampingi itu melakukan hal-hal ilegal dong berarti, karena tujuannya hanya sampai di Rangkumbolo ternyata lost dia sampai ke puncak berangkat sendiri gitu. Nah, sebenarnya kalau bicara apa istilahnya tuh jalur ilegal ini, jalur tikus atau apalah itu disebutkannya, sebenarnya apakah memang masih ada nih jalur-jalur yang tidak resmi yang digunakan sebagai pendaki, atau sebenarnya ini ada jalurnya tapi ini nggak sebarang orang boleh ke situ? Tadi kan Mas Leng juga bilang ada warga nih biasanya lewat situ gitu, atau seperti apa nih kalau di kawasan Semeru?
0: Betul, jadi namanya gunung Mbak ya, nggak mungkin lah ditutup semua ini kan, juga nggak mungkin dong. Nutupnya juga pakai apa kan. Jadi memang ada beberapa jalur, dan itu jalur-jalur lama juga. Bahkan mungkin sebelum Taman Nasional ada, itu mereka sudah lewat sana lah. Bagi sebagian warga yang di lereng Semeru ini kan, ya di sana sempat mereka mendapatkan penghasilan juga. Dan itu sudah berkali-kali dilakukan sosialisasi supaya tidak masuk ke sana, tapi kan nggak bisa serta-merta kita tutup juga gitu, karena berkaitan dengan perut orang banyak lah ya. Terus kemudian Semeru sendiri kan membawa ada beberapa lokasi yang berkaitan dengan sejarah kuno. Jadi ada beberapa petilasan, beberapa sisa candi dan macam-macam lah ya, yang ada di seputar Semeru. Nah ini bagi beberapa rekan kita, terutama yang dari Hindu, itu masih memegang kuat adat itu. Mereka ada semacam kayak berkunjung lah ke titik-titik tertentu di seputar Semeru. Salah satunya mengambil air suci ya di Ranukumbolo. Kalau itu kan bisa lewat Ranupani, masih aman-aman aja. Tapi ada beberapa titik yang memang ya mau gak mau lewatnya juga bukan di jalur yang resmi gitu mbak. Seperti kayak nama Arcopodo itu kan ada arca yang kembar, dan saya pernah melihatnya langsung dengan mata kepala sendiri. Memang ada, bukan hanya sekedar nama kawasan, tapi memang ada bendanya memang. Nah, itu dari peninggalan dari zaman kerajaan, dan itu tetap ada beberapa orang yang memang kesana. Contoh orang Ranupani sendiri pun ada istilah namanya suku. Suku ini memberikan semacam kayak apa ya, entah itu membawa makanan, entah membawa apa, sambil diiringi doa, ada permintaan atau apa, itu ke kawasan arah puncak. Itu memang sering dilakukan, atau memberikan bunga atau apa. Atau kalau mereka mendapatkan hasil dari doanya terkabul segala macam, itu ada mengirimkan, ada yang kambing, ayam segala macam. Nah itu tetap akan diperkenankan, karena itu memang untuk ritual mereka ya. Jadi masih ada lah semacam itu. Termasuk di jalur yang kemarin bermasalah itu, di Ampel Gading. Di Ampel Gading kan juga ada, ya mungkin pernah dengar mbak ya, ada namanya Umpak Songo. Itu kan sisa-sisa peninggalan zaman kerajaan. Itu masih ada dipakai untuk ritual kepercayaan-kepercayaan yang ada di sekitar kita. Nah, otomatis jalur-jalur itu untuk pendakian dilarang, tetapi untuk acara-acara kegiatan yang sifatnya ritual, doa, itu masih diizinkan untuk dilakukan di sana. Yang dilarang itu adalah pendakiannya, terutama ke arah puncaknya, karena saat ini Semeru lagi intensitas tinggi lah. Dikhawatirkan seperti kejadian waktu di Marapi, di Sumatera Barat itu yang 23 pendaki meninggal itu. Atau yang di terakhir kemarin di Dukuno itu ada 3 pendaki yang meninggal, yang 2 dari Singapura. Itu begitu terkena, waktu evakuasi kan mungkin pernah lihat videonya ya, waktu evakuasi kan tinggal tulang aja, nggak ada dagingnya sama sekali. Nah hal semacam inilah yang dihindari, jangan sampai terjadi. Cuman kan kalau pendaki ini yang fumu-fumu ini kan penting bisa sampai puncak, butuh-butuhan, cuman gitu aja, nggak mikirkan resiko-risikonya. Gitu, mbak.
1: Betul. Nah selain di jalur Ampel Gading kan juga sempat ada di mana jalur Poncokusumo ya?
0: Betul.
1: Yang dia sebagai juga dia apa, jalur ilegal. Nah ada jalur-jalur lain nggak sih yang sering dimanfaatkan untuk pendakian ilegal, dan kenapa orang tuh masih minat gitu untuk melewati jalur itu, padahal udah tahu nih apa historinya dari jalur-jalur itu tuh juga rawan gitu?
0: Sebenarnya banyak sekali mbak jalur ini. Ini contoh ya, kalau kita bicara di Poncokusumo. Waktu pendakian Sugi dulu lewatnya juga jalur sana, lewat Kubu Klaka, lewat namanya jalur Watu Petah. Saat ini paling yang ada cuman warga lokal, entah itu mencari madu, mencari jamur, seperti itu. Itu yang lewat di jalur Watu Petah itu lewat Poncokusumo. Lewat Jajang ada sendiri, padahal sama-sama Poncokusumo ini, dan Jajang juga ada sendiri. Ada jalurnya juga di sana. Meskipun titik temunya nanti hari ini juga sama, karena tujuannya ke sana. Cuman jalur yang dilewati berbeda. Di Ampel Gading pun juga sama. Meskipun berdekatan, itu ada beberapa jalur juga. Karena saya pernah melakukan operasi pencarian pendaki yang hilang itu. Saya turunnya dari Sumber Mani, tempat mengambil air di Kalimati itu. Keluarnya saya ke Dusun Blubu namanya, desanya Taman Satrian. Ada jalurnya di sana. Jadi saya lewatnya jujur dari atas dulu, dari Kalimati turun ke desa tersebut. Nah waktu saat kemarin, bayangan saya akan ketemu jalur ini, ternyata berbeda di sebelahnya sedikit. Ya kalau sedikit yang kita bilang ini ya, sebenarnya juga kalau jalan juga ukurannya 6 jam 7 jam lah, berbeda jalur. Ya ternyata yang di ketiga kemarin yang tanggal 16 itu berbeda lagi jalurnya. Itu yang ke arah Mbak Songo. Meskipun airnya juga sama-sama ke puncak juga. Mm-hmm. Jadi ini jalurnya banyak sekali. Belum lagi di jalur yang di sisi Tawon Songo. Jadi ada di Lumajang sana, itu juga ada jalur Tawon Songo. Biasanya dulu kalau kami evakuasi korban yang terjatuh di Bank 75, kami bawanya turun ke Tawon Songo. Nggak kita bawa naik ke arah Renpani lagi, tapi kita turunkan ke desa di Lumajang sana, di namanya desa Tawon Songo, di arah Senduro sana. Jadi di Pasurjambi, Pasurjambi. Jadi jalur-jalur ini banyak sekali, Pak. Cuman yang resmi satu ini yang dikelola oleh Taman Nasional karena berbagai pertimbangan lah, keamanan, tersedianya rambu-rambu, air sebagai utama yang untuk pendaki harus ada airnya segala macam. Nah, titik Ranupani inilah yang paling aman gitu.
1: Oke, siap. Nah, mungkin bisa diingatkan kembali karena kita juga apa ya, gimana caranya supaya tidak terjadi kembali gitu ya pendakian ilegal, mungkin memberikan sosialisasi edukasi juga ke masyarakat bahwa banyak risiko yang harus dilewati kalau kita ngotot aja lewat jalur ilegal. Sebenarnya mungkin bisa di-share nih dari Mas Leng, risiko apa sih yang sebenarnya paling mengancam keselamatan kalau misalnya para pendaki ini nekat pakai jalur ilegal, Mas Leng?
0: Oke, risiko terbesarnya kalau di jalur-jalur ilegal ini kan tersesat karena jalurnya betul-betul yang belum terbuka. Di situ tidak ada rambu-rambu informasi, kemudian ketersediaan air juga terbatas, sehingga akan menyulitkan untuk pendaki untuk menggapai keinginannya tadi. Risiko terbesar adalah tersesat. Nah, ketika tersesat karena dia ilegal, itu otomatis kan tidak ada informasi di bawah yang bisa memberitahu tim SAR ya, kawan-kawan tim SAR ini, bahwa oh ada orang hilang. Nah, taunya hilang kan kalau laporan. Kalau nggak laporan secara ilegal dia naik, kan nggak ada laporan, kan berbahaya sekali. Karena ini waktu saya SAR di 2016, waktu saya lewat di arah Blubuk, Taman Satrian, itu warga, sempat ketemu warga bilang, saya tanya, ini namanya apa ini? Oh, ini namanya Pusung Mayit. Kenapa? Karena beberapa kali warga menemukan kerangka di sini. Ada mayat tapi sudah nggak ada dagingnya lah. Tapi mereka meyakini itu bukan warga mereka. Karena apa? Karena dia terlihat membawa tas. Dan itu bukan yang khasnya warga desa lah. Ini jelas pendaki. Cuman kita nggak tahu siapa. Nah, kemungkinan hal-hal semacam ini tidak diketahui juga oleh Taman Nasional. Karena apa ya? Memang nggak laporan mereka. Nggak secara resmi melaporkan diri ke Taman Nasional. Sehingga ketika dia tersesat, hilang, sampai meninggalnya, ya nggak ada yang nyari juga. Karena nggak tahu juga ini. Siapa ini? Nggak tahu juga. Nah, karena itu sangat berbahayanya pendakian secara ilegal. Ini jalur yang mereka lewatin selain berbahaya juga tidak ada rambu-rambunya. Ketika ada trouble, ada masalah, tidak ada yang tahu juga, nggak ada yang menyelamatkan dia. Kalau yang kemarin masih untung, masih ada sinyal. Kalau nggak ada, akan kejadian seperti itu juga. Sampai berhari-hari juga nggak akan dievakuasi, nggak akan dicari, nggak rumongso kehilangan lah, nggak merasa kehilangan. Gitu. Hal-hal semacam inilah yang harus diperhatikan. Belum lagi ancaman dari gunungnya sendiri. Karena ketidaktahuan dari pendaki ini, mungkin dia secara jalur selamat dia sampai jalur sampai ke tujuan puncak. Ternyata di puncak sedang ada aktivitas gunung yang besar, sedang ada erupsi yang besar. Karena lontaran batu pijarnya dari gunung ketika meletus ini sama seperti yang terjadi di Dukuno ya, itu bisa sampai jarak kiluan di Lewotopi. Karena saya pernah ke Lewotopi, saya tahu persis. Bahkan lontaran batu pijarnya bisa sampai di pinggir jalan nasional. Jadi sangat jauh sekali. Nah, ketika kita mendarat di gunung, andai kata ada lontaran batu pijar ini, meskipun kecil, ukuran sekepal tangan atau mungkin satu toples lah, jatuh itu pasti mati sudah. Kena kepala, kena badan pasti mati, karena panas sekali dia. Kalau yang batunya besar ya kayak yang di Dukuno itu ya habis sudah, nggak ada sisanya, tinggal tulang aja, dagingnya udah nggak ada. Nah, ini selain ancaman di jalur tadi, kemungkinan tersesat dan lain-lain, nggak ada air, blablabla, juga ancaman dari gunung sendiri ketika sudah sampai puncak. Sangat berbahaya sekali karena aktivitasnya sedang tinggi-tingginya. Gitu, Mbak.
1: Baik, jadi dipastikan kalau misalnya mau mendaki di trek yang sudah di sediakan. Kemudian juga kalau bisa pakai apa istilahnya, apa sih istilahnya mas, ada pendampingnya gitu ya.
0: Oke, okay,
1: petugas yang didampingi, ada guide-nya gitu ya. Oke, okay. Terakhir nih Mas Leng, apa yang mau disampaikan nih para pendaki khususnya, mungkin walaupun sekarang kalau dilihat mungkin Mas Leng melihat kayaknya nggak ada nih pendaki-pendaki lama, selalu terlihatnya yang datang para wisata apa menikmati wisata gunung gitu ya, pendaki ya, baru gitu yang punya cita-cita menaklukkan gunung sampai ke puncak gitu. Tapi gimana sarannya supaya bisa tetap menikmati keindahan Semeru tapi juga nggak bahaya buat diri sendiri, dan yang paling penting juga dia nggak merusak kawasan konservasi gitu Mas Leng?
0: Oke, okay. Kalau saat ini yang paling memungkinkan adalah jalur sampai di Renkumbolo, belum sampai ke puncak. Ya kita happy aja lah sementara ini. Toh nanti kalau misalkan ini gunungnya sudah mereda, akan ada kembali kesempatan sama seperti yang pendaki-pendaki yang angkatan lama, ada kesempatan untuk ke puncak, untuk menikmati puncak. Kalau sementara saat ini jangan dulu lah, karena aktivitas gunung sedang tinggi. Kalau beda cerita kalau yang naik ini memang sudah profesional ya, mereka akan tahu betul ini, oh ini bergejolak, ini aku jangan dulu, tahan dulu atau turun dulu. Ini kan mereka nggak tahu sekali, nggak punya dasar sama sekali, sehingga sangat berbahaya buat mereka sendiri. Jadi memang sebaiknya saat ini mengikuti yang ada aja lah, menikmati. Kalau memang keinginan ke puncaknya, karena sudah pernah mencapai, kalau Renkumbolo ini ecek-ecek lah daratnya, cuman gitu-gitu aja. Keingin ke puncaknya, ya jangan dulu lah ke puncaknya. Masih banyak puncak yang lain yang diizinkan, Rinjani masih diizinkan, Kerinci masih diizinkan. Ya lewatin dulu lah Semeru ini dari wishlistnya mereka. Nanti suatu saat ketika diizinkan kembali pasti boleh kok naik ke puncak. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Sementara ini karena aktivitas gunungnya memang lagi bergejolak sering sekali, ukurannya hanya kemarin ini ada sedikit cerita mbak ya.
1: Monggo.
0: Kita waktu operasi SAR itu kan tanggal 16 waktu evakuasi ya, evakuasi yang terakhir itu tanggal 19 nya itu erupsi besar itu mbak, jadi selisih 3 hari. Nah kalau kita yang memang aktivitasnya di sana, kita tahu, wih untung loh kita pas kejadian evakuasi ini pas nggak di hari-hanya ini, tanggal 19 ini. Bangga efeknya, meskipun kita nggak kena langsung APG-nya, karena kita di sisi sebelahnya. Tapi lontaran batunya pasti besar-besar waktu kejadian itu. Karena ketika kita evakuasi itu, yang hanya debu biasa, yang memang rutin sehari-harinya aja, itu sudah ukuran yang lebih gede ya. Kalau di Malang mungkin hujan abu, hujan abu, cuma gitu aja. Di sana karena materialnya lebih berat, jatuhnya kan lebih pendek. Itu yang kami terima. Kami tutupan, kami nggak bawa tenda, cuma ada flysheet gitu aja ya buat penutup kami. Itu jatuhnya seperti hujan, tok tok tok tok tok tok, itu keras sekali karena kerikilnya nggak lebih gede-gede. Nah, semakin kita mendekati sana juga peluangnya kita menerima yang lebih berat, material yang lebih gede, itu lebih besar juga. Itu yang terjadi. Nah, apalagi kalau kita sudah di seputaran puncak, di radius cuman ukuran 500 meter lah misalkan seperti itu, ya pasti yang terjatuh juga semakin berat juga, lebih besar masanya gitu. Nah ini makanya untuk pendaki saat ini, kalau memang hanya sekedar senang-senang, ya sebentar dihindari dulu lah Semeru ini, karena cukup berbahaya. Kita hindari, jangan sampai ada kejadian seperti Marapi, jangan sampai ada kejadian seperti Idu Gunung yang terjadi di Semeru. Jadi cukup sampai di Renkumbolo dulu aja lah gitu.
1: Siap, jadi tetap ikuti aturan yang ada gitu ya. Mengikuti jalur yang sudah disediakan, jalur resmi begitu, karena untuk kalau ada apa-apanya tuh mudah untuk evakuasi, kemudian segera cepat tertangani juga gitu ya Mas Leng.
0: Betul.
1: Baik, terima kasih banyak ya Mas Leng untuk sharing-sharingnya untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan sejauh ini bisa makin membuka pikiran ya para pendaki-pendaki ini, terutama yang FOMO-FOMO ini, supaya bisa lebih keinginannya ditahan-tahan dulu gitu. Mengikuti dengan aturan yang ada, karena pasti itu juga untuk keselamatan semua yang melakukan pendakian, khususnya di Semeru. Terima kasih banyak Mas Leng, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, kita update-update lagi informasi terbaru. Salam untuk teman-teman juga ya dari Gimbal Alas Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
1: Ya, pendengar, demikian perbincangan kita bersama dengan Mas Leng atau Mas Trianko Hermanda selaku pembina Yayasan Gimbal Alas Indonesia. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan memberikan gambaran ya dari Mas Leng terkait di seperti apa sih situasi kondisi di Semeru di mana saat ini juga sedang tidak diizinkan untuk melakukan pendakian sampai ke puncak, namun hanya sampai di Ranu Kumbolo karena untuk intensitas gunung sedang tinggi begitu ya. Jadi untuk keamanan, kenyamanan para pendaki yang masih ingin melakukan pendakian bisa tetap melakukannya tapi di sampai di Ranu Kumbolo aja gitu. Tetap taati aturan menggunakan jalur yang resmi supaya itu tadi tidak ada kendala dari tim SAR apabila mau melakukan proses evakuasi begitu ya. Kemudian juga untuk pertolongan itu bisa segera langsung dilakukan karena banyak pos-pos juga disediakan, fasilitas kualitasnya juga sudah dapat. Jadi kalau yang mau explore lagi jalur-jalurnya, ada ikut open trip bisa menjadi bahan pertimbangan lagi, apalagi yang belum ada basic atau pengalaman di bidang pendakian gunung khususnya ya. Terima kasih untuk Anda pendengar sudah menyimak dalam dialog Malang Menyapa pagi hari ini. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti rangkaian informasi dalam Jatim hari ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Lautan untuk mendapatkan bantuan sosial senilai Rp1.500.000 dari Kementerian Sosial. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan yang dicantumkan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial. Pada laman tersebut, pengguna diminta memasukkan nama lengkap dan nomor telegram untuk mengecek status penerima bansos. Akun Instagram resmi @kemensosri saat ini marak beredar modus penipuan penyaluran bansos yang mengatasnamakan Kementerian Sosial. Oleh karena itu, Kementerian Sosial menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap akun atau pihak tertentu yang mengatasnamakan Kementerian Sosial.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur, dimanapun Anda berada, di kesempatan hari Kamis 16 Juli 2026, kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitar wilayah Jawa Timur dalam program Jatim hari ini berjaringan. Hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami temani Anda tentunya. Selain dengan informasi, kami akan juga hadirkan komposisi-komposisi spesial untuk Anda. Satu lagu terlebih dahulu ya, sebelum nanti kita dengarkan kabar dari rekan reporter dari Krisya, Kala Cinta Menggoda.

0: Kabar pertama yang pagi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, datang dari reporter William Nathan berkaitan dengan BBTN BTS, sinergi lintas sektor hadang pendakian ilegal Semeru via Ampel Gading. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN BTS resmi meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektor untuk menangani aktivitas pendakian ilegal ke Gunung Semeru yang melalui jalur Ampel Gading atau Poncokusumo. Langkah tegas ini diambil menyusul rentetan insiden pendaki yang tersesat dan bahkan terluka di jalur tidak resmi tersebut sepanjang bulan Juni lalu. Lintas tanpa izin ini sempat memicu situasi darurat yang terjadi tepatnya pada 5 dan 16 Juni. Setelah itu sejumlah pendaki dilaporkan tersesat dan mengalami cedera di area jurang tanpa ada logistik dan jalur evakuasi yang memadai. Karakteristik medan yang dipenuhi vegetasi lebat dinilai sangat menyulitkan tim penyelamat tersebut sehingga penutupan akses fisik di titik-titik rawan menuju area pendakian ilegal itu menjadi krusial. Kepala Bidang Teknis Konservasi BBTN BTS, Sulistyo Widodo menegaskan bahwa penanganan masalah ini memerlukan keterlibatan aktif dan komitmen semua pihak. Untuk itu, BBTN BTS menggelar koordinasi di kantor Kecamatan Ampel Gading untuk merumuskan langkah pencegahan secara kolektif. Dalam rakor tersebut, instansi terkait dan elemen masyarakat diskusi dan memberikan sejumlah masukan konkret, mulai dari peningkatan sosialisasi, intensifikasi patroli hingga pemasangan dan pengumuman larangan di titik-titik rawan. Seluruh peserta yang hadir dalam rakor tersebut sepakat bahwa penanggulangan pendakian ilegal penanya tugas BBTN BTS selaku pengelola, melainkan tanggung jawab bersama seluruh instansi pemerintah dan masyarakat, khususnya yang berada di desa-desa penyangga kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sulistyo berharap pelakor ini bisa menjadi tonggak atau dasar penanganan pendakian ilegal secara terintegrasi. Kedepan diharapkan kesadaran masyarakat juga terus meningkat bahwa pendakian melalui jalur tidak resmi sangat dilarang di keselamatan para pendaki itu sendiri. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih William. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter Ayu Citra. Harga beragam jenis cabai di pasar Induk Pare Kediri terpantau semakin fluktuatif. Ayu Citra, silakan.
2: Iya, benar, saat ini harga aneka jenis cabai di pasar Induk Pare Kabupaten Kediri terpantau semakin fluktuatif. Dan hal itu dibenarkan oleh Ketua Asosiasi Pancabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri Suyono hari ini. Ia mengatakan bahwa pada saat ini pendengar pasokan cabai di wilayah semakin berkurang, misal untuk pada cabai merah keriting atau CMK yang saat ini pasokannya hanya 2 ton atau turun dibandingkan kondisi normal sebanyak 10 ton. Akibatnya pendengar, kini harga cabai merah keriting jenis sibat atau patah sibat naik Rp2.000 menjadi Rp23.000 per kilogramnya. Berikut pernyataan dari Suyono.
3: Itu kan naiknya itu bukan main-main. Di sini itu nanti ada norm dalam arti standar itu ya disaring 40-45.
2: Ya, pendengar, namun kondisi berbeda tampak pada cabai rawit merah dan cabai merah besar karena memang cabai rawit merah ini justru mengalami kenaikan harga di tengah adanya penambahan pasokan. Adapun pasokan CRM pendengar ternyata 13 ton atau turun 62,9% dari normal 35 ton. Dan terpisah pendengar, Indah seorang pedagang eceran cabai di Kabupaten Kediri mengatakan pula memang pergerakan harga cabai ini pendengar mengalami naik turun. Apalagi kini memang kondisi ini hampir berubah dalam periode harian. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.

0: Memasuki pertengahan musim kemarau, ancaman kekeringan mulai meluas di Kabupaten Sampang. BPBD setempat telah menetapkan status siaga darurat dan memetakan puluhan desa yang terdampak sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak kemarau pada Agustus mendatang. Khairul Umam, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di Kabupaten Sampang, Madura. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sampang mencatat sebanyak 94 desa kini terdampak kekeringan dan telah dipetakan berdasarkan tingkat kerawanannya. BPBD membagi wilayah terdampak ke dalam 3 kategori, yaitu kering kritis, kering langka, dan kering terbatas. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Husin mengatakan, sebanyak 12 kecamatan masuk kategori kering kritis, yakni Banyuates, Camplong, Kecamatan Cerenik, Karangbenang, Gelundung, Ompen, Robatal, Sampang, Sukobana, Srese, Tampulangan, dan Torjun. Wilayah tersebut menjadi prioritas apabila dilakukan distribusi bantuan air bersih. Menurut Hozin, pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak 29 Mei hingga 31 Oktober 2026. Penetapan status ini menjadi dasar bagi BPBD untuk mempercepat langkah penanganan apabila dampak kekeringan semakin meluas, terutama saat puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang. Sementara itu, 3 kecamatan lainnya masuk kategori kering langka, yakni Banyuates, Pangarengan, dan Kecamatan Cerengik. Sedangkan kategori kering terbatas meliputi Pangarengan, Sampang, dan Ketapang. Pada wilayah tersebut, sumber air masih tersedia, namun debitnya mulai menurun akibat minimnya curah hujan. Hingga pertengahan Juli ini, BPBD Sampang mengaku belum menerima permohonan resmi bantuan air bersih dari desa-desa terdampak. Meski demikian, anggaran untuk kegiatan dropping air bersih telah disiapkan sehingga dapat segera digunakan apabila kebutuhan masyarakat meningkat. Demikian dari Kabupaten Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih Khairul Umam. Kita bergeser ke reporter selanjutnya, ada Ninda Alivia yang mengabarkan kuota paspor imigrasi Blitar naik 75%. Layanan makin optimal. Ninda, silakan. Ninda?
2: Ya, baik pendengar. Kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Blitar layanan permohonan paspor harian menjadi 210 pemohon. Penambahan kuota sebesar 75% tersebut mulai diberlakukan sejak 1 Juli kemarin sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebelumnya, kuota pelayanan paspor di kantor imigrasi Blitar hanya mencapai 120 permohonan setiap hari. Dengan kebijakan baru ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh layanan lebih cepat sekaligus mengurangi kepadatan antrean. Kepala Seksi Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal ke Imigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar, Nur Satyo Adi Wijakso, mengatakan penambahan kuota merupakan tindak lanjut instruksi Direktorat Jenderal Imigrasi yang diterapkan secara nasional. Namun besaran kuota di setiap kantor imigrasi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, baik dari sisi sumber daya manusia ataupun fasilitas pendukung. Ia menjelaskan, kebutuhan masyarakat terhadap layanan paspor terus meningkat. Saat ini rata-rata jumlah pemohon di kantor imigrasi Blitar mencapai sekitar 150 orang setiap hari. Karena itu penambahan kapasitas dinilai penting agar pelayanan tetap berjalan optimal dan waktu tunggu pemohon semakin singkat. Meski kuota bertambah signifikan, jam operasional pelayanan tidak mengalami perubahan. Layanan paspor tetap dibuka pada hari kerja mulai pukul 7.30 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Selain meningkatkan kapasitas pelayanan di kantor imigrasi Blitar juga memperluas akses layanan melalui program jemput bola. Petugas secara berkala membuka pelayanan keimigrasian di berbagai lokasi seperti kegiatan Car Free Day ataupun layanan paspor kolektif sehingga masyarakat dapat mengurus dokumen keimigrasian dengan lebih mudah. Ia berharap penambahan kuota pelayanan yang dibarengi dengan perluasan layanan jemput bola mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Blitar. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Ninda. Kita bergeser ke reporter selanjutnya. Kali ini ada Hanum Oktavia. Penerimaan APBN wilayah kerja KPPN Malang tumbuh 8,29%. Sinyal positif pemulihan ekonomi. Hanum, silakan laporan Anda.
3: Ya, saudara pendengar, kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Malang hingga akhir Juni menunjukkan tren positif. Setelah sebelumnya sempat mengalami perlambatan, penerimaan negara kini kembali tumbuh seiring meningkatnya penerimaan pajak, cukai, dan juga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Wilayah kerja KPPN Malang sendiri meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan. Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna kepada RRI mengatakan, capaian tersebut menjadi kejutan yang menggembirakan, mengingat pada periode sebelumnya, penerimaan perpajakan dan belanja negara sempat mengalami penurunan. Dia mengakui untuk belanja ini menurun karena alokasi transfer ke daerah atau TKD juga menurun. Tetapi secara umum ini menunjukkan ekonomi tidak seburuk yang selama ini dipersepsikan. Berdasarkan data KPPN Malang, realisasi pendapatan negara hingga Juni 2026 mencapai 59,88 triliun atau tumbuh 8,29% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu atau year on year. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh PPH yang meningkat 26% lebih, kemudian PPN tumbuh 17,45%. Penerimaan cukai tetap menjadi penyumbang terbesar di wilayah Malang Raya dan Pasuruan dengan nilainya 45,56 triliun atau meningkat 2,84% secara tahunan atau year on year. Pada kesempatan yang sama, Rusna juga mengungkapkan bahwa penggunaan kartu kredit pemerintah atau KKP di wilayah Malang Raya dan Pasuruan juga terus meningkat. Hingga 30 Juni 2026, nilai transaksi KKP mencapai 5,70 miliar rupiah melalui 2.200 lebih transaksi. Meski demikian, dia mengakui masih terdapat sejumlah kendala, terutama perubahan pemegang KKP di satuan kerja yang belum segera dilaporkan sehingga pihak bank merasa adanya ini bisa menghambat proses administrasi. Dengan meningkatnya penerimaan negara dan juga terjaganya realisasi belanja, Rusna menilai kondisi fiskal di Malang Raya dan Pasuruan menunjukkan ke arah yang semakin positif. Tren ini diharapkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi regional sekaligus memperkuat optimisme terhadap kinerja APBN sepanjang tahun 2026 ini. Dari Kota Malang, Hanum Oktavia melaporkan.

0: masih bersama kami dalam program Jatim. Hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10 Jawa Timur. Dan Anda bisa dengarkan siaran kami di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ima Fadila mengabarkan, pemerintah Kabupaten Sampang bersama Kodim 0828 Sampang resmi memulai program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026. Ima, silakan laporan Anda.
1: Baik, pemerintah Kabupaten Sampang bersama Kodim 0828 Sampang resmi memulai program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 berlangsung di Desa Panyepen, Kecamatan Cerengik, Kabupaten Sampang. Pemilihan lokasi ini dinilai sangat strategis karena mengingat Desa Panyepen merupakan kawasan langganan banjir sekaligus jalur penghubung penting yang melintasi akses dua Kabupaten Sampang dan Bangkalan. Dan Satgas MMD ke-129 Letkol CZI Dika Catur Yanuar Anwar menyampaikan pelaksanaan kegiatan ini akan berlangsung hingga 13 Agustus dan memprioritaskan 4 sasaran fisik utama serta sejumlah kegiatan non-fisik untuk mempercepat pembangunan daerah. Sasaran fisik mencakup pengecoran jalan rabat beton guna memperlancar konektivitas antar kabupaten, penyediaan sarana air bersih melalui pembuatan sumur bor dan tandon, perbaikan 2 unit rumah tidak layak huni atau rutilahu. Sekaligus juga bagian yang paling penting adalah melakukan rehabilitasi pusat kesehatan pembantu yang mengalami kerusakan bangunan hingga 70%.
2: Penting tentang pembangunan di wilayah Kabupaten Sampang ini terusah di Desa Panyepen, Kecamatan Cerengit. Kenapa? Karena memang itu merupakan suatu motor desa yang berbatasan langsung dengan Bangkalan. Terutama nanti kita akan membuat suatu pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan taraf hidup di wilayah Desa Panyepen.
1: Selain pembangunan infrastruktur fisik, MMD ke-129 juga diisi dengan program non-fisik berupa edukasi dan pemberdayaan masyarakat, layanan kesehatan gratis, penyuluhan wawasan kebangsaan, sosialisasi pencegahan narkoba, serta lain.

aman dari kerusakan akibat banjir, serta mempermudah akses pertanian dari desa Penyepen yang merupakan desa penghasil padi terbesar di Kabupaten Sampang. Ima Fadila melaporkan.

0: Satu komposisi dari Noah seperti kemarin saya putarkan juga spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di kesempatan kali ini sembari terus mendengarkan kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini di ujung telepon sudah siap Miftahul Umar yang mengabarkan berkaitan dengan penerimaan siswa baru tahun 2026 di SMP Negeri Kabupaten Bangkalan menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan. Berbagai strategi dijalankan untuk memastikan pagu terpenuhi, mulai dari sistem online utama hingga pemenuhan pagu secara offline yang tetap terintegrasi dengan sistem daring. Miftah, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan komitmennya dalam memastikan pemenuhan pagu siswa di SMP Negeri pada penerimaan siswa baru tahun 2026 ini. Strategi dilakukan melalui dua mekanisme, yakni sistem online utama dan pemenuhan pagu secara offline yang tetap terintegrasi dengan sistem daring. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Muhaimin, menjelaskan pemerataan dilakukan dengan mempertimbangkan sarana-prasarana

0: kondisi fisik sekolah serta ketersediaan pagu, dan ia menjelaskan meski sebagian sekolah pinggiran masih belum mencapai target ideal, Dinas Pendidikan memberikan kesempatan perpanjangan hingga akhir Agustus 2026 sebelum cut-off Dapodik. Langkah ini diharapkan mampu menutup kekurangan jumlah siswa dan menjaga kualitas pembelajaran sesuai standar Rombel.
1: Ya, dari kami memastikan bahwa semua anak berkesempatan menempuh pendidikan sesuai dengan yang diharapkan. Artinya pemenuhan pagu online itu di beberapa SMP negeri yang tidak terpenuhi di SPG online utama itu kami kondisikan.
0: Selain itu, menurut Muhaimin, sistem zonasi berbasis domisili tetap menjadi jalur utama penerimaan siswa baru. Verifikasi titik koordinat dilakukan secara ketat oleh tim sekolah untuk memastikan keadilan dan transparansi. Dengan langkah ini, Dinas Pendidikan Bangkalan optimis pemerataan kesempatan belajar dapat berjalan sesuai harapan masyarakat. Dari Bangkalan, Miftah Lumar melaporkan.
2: Terima kasih Miftah, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ulfa Larasati. 200 calon siswa sekolah rakyat Kabupaten Madiun menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai persiapan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Ulfa, silakan.
3: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan, sebanyak 200 calon siswa sekolah rakyat di Kabupaten Madiun mengikuti pemeriksaan kesehatan di Gedung Serbaguna Sekolah Rakyat Madiun. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan sebelum para siswa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli 2026 mendatang. Dalam pemeriksaan tersebut, calon siswa sekolah rakyat menjalani screening kesehatan, pemeriksaan mata, pemeriksaan gigi dan mulut, serta pengukuran tinggi badan dan berat badan. Direktur Rehabilitasi Sosial, Tunas Sosial, dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial Republik Indonesia, Rahmat Kusnadi menjelaskan, pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan kesiapan calon siswa, mengingat mereka nantinya akan mengikuti berbagai kegiatan yang cukup padat selama menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Menurut Rahmat, terdapat jeda sekitar 2 pekan mulai dari tanggal 14 hingga 31 Juli 2026 yang bisa dimanfaatkan sebagai masa perawatan bagi calon siswa yang membutuhkan penanganan medis sebelum sekolah dimulai. Calon siswa yang membutuhkan penanganan akan dirujuk ke puskesmas atau RSUD di Kabupaten Madiun. Selain pemeriksaan kesehatan, Rahmat mengatakan fasilitas penunjang seperti ruang klinik dan obat-obatan di sekolah rakyat telah tersedia. Sementara itu, layanan kesehatan pada tahap awal akan didukung oleh tenaga kesehatan dari puskesmas terdekat sebelum nantinya tersedia tenaga dokter dan perawat tetap. Rahmat menambahkan, selama mengikuti pendidikan di sekolah rakyat, para siswa tidak hanya mendapatkan pendampingan dari kepala sekolah dan guru, tetapi juga wali asuh serta wali asrama yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah siswa. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Terima kasih Ulfa, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Aristika. Pemerintah Kota Pemkot Madiun melatih 170 relawan pendekar hijau untuk memperkuat pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat lingkungan. Aris, silakan.
4: Ya, baik. Pendengar, Pemerintah Kota Madiun melatih sekitar 170 relawan pendekar hijau untuk memperkuat pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat lingkungan. Pelatihan yang berlangsung di Ballroom Diamond The Sun Hotel Madiun tersebut, pendengar, menjadi bagian dari upaya pemerintah setempat untuk menekan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA Winongo. Laksana tugas PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, mengatakan para relawan akan memiliki 4 tugas utama. Mereka diantaranya akan membantu Ketua RT dalam pengelolaan sampah, kemudian memberikan sosialisasi kepada masyarakat, lalu menghidupkan program Kampung Iklim atau Proklim, serta mengaktifkan kembali bank sampah di masing-masing wilayah. Bagus juga menyebutkan saat ini terdapat sekitar 1030 pendekar hijau yang tersebar di berbagai kelurahan. Para relawan berasal dari kelompok Proklim dan pengelola bank sampah yang selama ini telah aktif di lingkungan masing-masing. Menurut dia, pendengar, pendekar hijau merupakan relawan yang bekerja mendampingi Ketua RT pemerintah telah mengalokasikan anggaran 10 juta rupiah bagi setiap RT untuk pengelolaan sampah. Karena itu, peran ketua RT tetap menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program di lapangan. Bagus juga menilai pendengar, persoalan sampah menjadi isu mendesak di Kota Madiun karena berdasarkan perhitungan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH setempat, kapasitas TPA Winongo diperkirakan hanya mampu menampung sampah sekitar 1 tahun lagi apabila tidak ada pengurangan volume sampah dari sumbernya. Karena itu, sekarang ini upaya penambahan lahan terus dilakukan oleh pemerintah setempat. Meski demikian, Bagus mengatakan jika solusi utama bukan hanya memperluas TPA, melainkan mengurangi timbulan sampah sejak dari rumah tangga. Upaya tersebut, pendengar, menjadi semakin penting karena pembangunan fasilitas insinerator atau alat pembakar sampah masih menunggu standar teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup. Demikian Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Masih ada sejumlah kabar dari rekan reporter yang akan kami hadirkan untuk Anda merapat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita bergeser ke reporter Muhammad Ali. Pembangunan Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Sumenep terus menunjukkan perkembangan. Hingga akhir Juni 2026, puluhan gerai telah rampung dibangun, sementara ratusan lainnya masih dalam proses penyelesaian. Ali, silakan laporan Anda.
5: Pembangunan Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Sumenep terus mengalami kemajuan. Berdasarkan data hingga 30 Juni 2026, sebanyak 48 gerai telah selesai dibangun. Sedangkan 201 gerai lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Data tersebut mengacu pada laporan Kodim 0827 Sumenep sebagai pelaksana pembangunan gerai KDKMP. Dan Kepala Bidang Perizinan Kelembagaan Pengawas dan Pemeriksaan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Hairil Iskandar, menjelaskan bahwa gerai yang masih berproses telah memasuki tahapan pengerjaan fisik, mulai dari penggalian fondasi hingga konstruksi bangunan. Bahkan sebagian diantaranya telah mendekati tahap penyelesaian. Meski demikian, gerai yang telah rampung belum dapat beroperasi karena masih menunggu pengadaan sarana dan prasarana pendukung. Dan menurut Hairil juga sejumlah koperasi memang telah menerima fasilitas seperti truk, mobil pick up dan etalase. Namun distribusi belum merata hingga aktivitas usaha belum dapat dimulai. Sementara itu, 4 gerai yang sebelumnya diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada prinsipnya telah dipersiapkan untuk beroperasi. Namun personalnya masih menunggu ketersediaan barang agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan.
2: Kita bergeser ke kabar lainnya. Kali ini ada reporter Familia. Universitas Ankoya Sumenep mulai susun WMTS untuk 4 program studi baru. Familia, silakan.
6: Ya baik, terima kasih pendengar. Universitas Ankoya Kabupaten Sumenep ini sudah mulai menyusun visi, misi, tujuan dan strategi atau VMTS untuk 4 program studi baru sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi dan menjawab tantangan zaman. Kegiatan tersebut digelar di Aula Kiai Haji Abdul Basri Universitas Ankoya yang digelar mulai kemarin 15 Juli hingga hari ini 16 Juli 2026. 4 program studi baru yang menjadi fokus penyusunan tersebut meliputi sains lingkungan, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan hukum bisnis serta sastra Indonesia. Langkah strategis ini diambil guna merespon dinamika kebutuhan tenaga kerja yang terus berubah. Sementara untuk penyusunan ini juga turut melibatkan sekolah mitra hingga organisasi profesi seperti perwakilan dari SMA 1 Ankoya, SMA 1 Ankoya Putri, dan PWRI Kabupaten Sumenep. Keterlibatan unsur internal ini diharapkan mampu memberikan masukan konstruktif agar kurikulum yang dirancang relevan dengan kondisi lapangan. Rektor Universitas Ankoya, Dr. Kiai Haji Muhammad Hosnan MPD menegaskan bahwa pentingnya setiap prodi memiliki sasaran yang terukur agar lulusan yang dihasilkan tidak hanya unggul secara akademik, akan tetapi juga ada adaptif. Untuk itu, Rektor Anukoya ini juga menginginkan agar lulusan Universitas Anukoya ini tidak hanya sekedar memperoleh ijazah, tetapi nantinya juga memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kegiatan tersebut ini juga ditargetkan mampu melahirkan rumusan PMTS yang komprehensif, dan pijakan kuat ini juga diharapkan membawa empat prodi baru tersebut menjadi program pendidikan yang inovatif dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
2: Terima kasih, Familia. Informasi terakhir yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari reporter Awang Sukmawan berkaitan dengan Bakorwil 3 Dorong Malang Raya menjadi megapolitan. Awang, silakan laporan Anda.
7: Provinsi Jawa Timur mulai menyusun langkah percepatan pembangunan kawasan selatan melalui orkestrasi strategic planning yang dikolaborasikan dengan konsep Rutu Malang Raya Megapolitan. Program tersebut digagas Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan 3 Jawa Timur, Bakorwil 3 di Malang, sebagai upaya memperkuat konektivitas wilayah selatan. Kepala Bakorwil 3, Asep Gusdinar, mengatakan bahwa konsep Malang Raya Megapolitan sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam asta cita Presiden Prabowo Subianto dan Nawabakti Satya Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kawasan ini diproyeksikan terhubung dengan jalur lintas selatan yang membentang dari Pacitan hingga Banyuwangi. Menurut Asep, potensi wilayah selatan Jawa Timur sebenarnya sudah besar dan lengkap, baik dari sisi sumber daya manusia, kekayaan alam, maupun sektor ekonomi. Tantangan yang masih dihadapi adalah membangun sinergi dan konektivitas agar seluruh potensi tersebut saling terhubung dan berkembang bersama. Asep menambahkan setiap wilayah akan diarahkan mengembangkan keunggulan masing-masing. Kawasan Malang Selatan dan Blitar Selatan misalnya diproyeksikan menjadi pusat ekonomi kreatif dan inovasi dengan dukungan lembaga riset seperti BRIN dan BRIDA. Sementara untuk wilayah lain akan mengembangkan sektor wisata maupun potensi unggulan lainnya. Untuk merealisasikan rencana tersebut, Bakorwil 3 akan mengundang 8 kepala daerah di kawasan selatan Jawa Timur guna membangun komitmen bersama. Sinergi lintas daerah dinilai menjadi kunci agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung demi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai informasi, dalam acara Rutu Malang Raya Megapolitan dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak melalui daring dan juga dihadiri narasumber lainnya seperti Ketua BRRI serta peserta dari berbagai macam organisasi profesi. Demikian laporan saya, Awang, kembali ada di Surabaya.
2: Baik, terima kasih Awang, selamat kembali bertugas. Dan pendengar, informasi dari reporter Awang Sumawan menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini di edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Sekaligus saya Sari Juli yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
8: Demikian Jatim hari ini.

0: Ya pendengar, baru saja kita ikuti Jatim hari ini bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Kini kita kembali dalam Malang Pagi ini bersama dengan Pro 1 RRI Malang. Jangan kemana-mana, sesaat lagi pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar akan ditemani dalam Malang Siang ini bersama Rahayu Jafar. Akan diawali dengan dialog program prioritas nasional kita Indonesia. Nanti Rahayu Jafar akan berbincang tentang tubuh sehat, semangat donor untuk Indonesia. Nanti akan berbincang bersama dengan narasumber kami, ada Dr. Siti Fatorah SPPKK selaku Kepala Ibdar RSUD Saiful Anwar Malang. Pendengar, oleh karena itu pastikan tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial

0: Ya, pendengar, sebelum memulai Malang siang ini, kita akan hadirkan terlebih dahulu informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya. Karena untuk pagi hari ini kami sudah tersambung bersama dengan forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Malang, ada Bu Iis pagi hari ini. Selamat pagi, Bu Iis.
1: Selamat pagi, Mbak Laras.
0: Kabar baik pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, semoga Mbak Laras juga kabarnya baik ya.
0: Alhamdulillah, baik. Monggo silakan untuk Bu Iis menyampaikan bagaimanakah situasi perakiraan cuaca ya di wilayah Malang Raya untuk hari ini.
1: Baik, selamat pagi menjelang siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya berlaku hari ini Kamis 16 Juli 2026. Untuk cuaca hari ini diprediksi umumnya cerah hingga berawan, dan untuk suhu udaranya sendiri diprediksi masih dingin, berkisar antara 14, namun di siang hari masih terasa panas ya, karena bisa mencapai 29 derajat Celcius. Untuk kelembapannya masih cukup kering, sedangkan angin diprediksi dari arah timur dengan kecepatan hingga 19 km per jam. Untuk warga masyarakat yang ada di, mungkin beraktivitas di pantai selatan, hari ini di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan gelombangnya mencapai 2 meter atau masuk kategori menengah. Demikian Mbak Lara.
0: Ya, baik. Ada himbauan apa ini untuk perkiraan cuaca hari ini, Bu Iis?
1: Iya, untuk himbauannya karena hari ini prediksinya cerah dan mungkin matahari cukup terik, masyarakat yang beraktivitas di luar untuk menggunakan pakaian yang nyaman, menggunakan pelindung kulit dan tabir surya, dan menghindari paparan sinar matahari secara langsung, dan jangan lupa juga untuk tetap menjaga asupan minuman air putihnya, dan jangan lupa juga untuk update informasi peringatan dini cuaca maupun informasi cuaca dari laman-laman resmi BMKG. Demikian Mbak Laras.
0: Baik, terima kasih Bu Iis informasi yang disampaikan. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya hari ini. Kita masuk dalam Malang siang ini bersama dengan Rahayu Jafar. Saya Diah Laras pamit. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: Selamat pagi pendengar Perusahaan RRI Malang, juga pemirsa YouTube channel RRI Malang Official dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi menjelang siang hari ini saya Rahayu Jafar kembali hadir dalam Dialog Kita Indonesia. Dan tema kita yakni tubuh sehat, semangat donor untuk Indonesia. Pendengar, donor darah merupakan aksi sederhana yang dapat memberikan harapan bagi banyak orang, begitu ya. Setiap tetes darah yang kita donorkan ini bisa menjadi penyelamat bagi pasien yang membutuhkan. Lalu seperti apa kondisi kebutuhan darah saat ini? Mengapa donor darah masih sangat dibutuhkan dan bagaimana kita bisa ikut berkontribusi kemudian menjaga ketersediaan darah yang aman bagi masyarakat? Pagi menjelang siang ini kita akan membahas tema darah sehat, semangat donor untuk Indonesia. Telah hadir juga bersama kita Dr. Siti Patona, spesialis patologi klinik konsultan, kepala instalasi pengelola darah RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sehat.
0: Baik. Baik. Ibu, ini saya manggilnya Ibu Siti apa? Ibu,
1: saya biasa panggil Titi gitu.
0: Baik, Ibu Titi. Baik, Ibu Titi. Terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Malang ya. Di sela-sela kesibukan tentunya pagi hari ini sudah meluangkan waktu bersama kami. Dan ini kita bahas tentang donor darah. Nah, dokter, ini sebenarnya seberapa penting donor darah bagi pelayanan kesehatan?
1: Ya, terima kasih. Terima kasih, selamat pagi para pemirsa RRI Pro 1 Malang. Jadi sebenarnya donor darah ini kepentingannya bukan hanya untuk ini ya, memang selama ini kan untuk kemanusiaan gitu ya. Tapi memang kebutuhan sih. Di kami itu kebutuhannya itu satu bulan itu sekitar 6.000 labu untuk darah itu ya. Kebanyakan adalah untuk PRC, packed red cell, kebutuhan tertinggi, kemudian trombosit konsentrat untuk produk trombosit, kemudian terakhir untuk fresh frozen plasma. Nah, kemudian juga ada sih untuk cryoprecipitat. Nah, di mana itu kebutuhan yang untuk PRC sama untuk kebutuhan FFV selalu terpenuhi. Cuman yang untuk TC ini yang kita tidak memenuhi. Jadi kita hanya memenuhi sekitar 60-65%, jadi 30-35% gak terpenuhi. Nah, ini pada itu untuk TC itu biasanya untuk gunanya untuk perdarahan ya. Jadi untuk perdarahan, jadi untuk menekan perdarahan itu terutama. Jadi itu kita hanya bisa memenuhi itu sekitar 60-65%. Meskipun itu sudah dibantu sama PMI, tetap kebutuhannya bisa memenuhinya sekitar itu. Nah, itu kita biasanya kalau sudah nggak ada itu kita panggil akhirnya. Jadi istilahnya donor pengganti untuk dari keluarga. Padahal dari keluarga itu sendiri kan belum tentu, dari keluarga pasien sendiri belum tentu ada. Biasanya itu kadang-kadang ada pasien itu keluarganya cuma orang tua, dia dari luar kota sendirian. Nah, kan pusing mencari. Kadang-kadang tuh sampai kita tuh mengerahkan PPDS ya. Jadi program studi pendidikan dokter spesialis itu mahasiswa-mahasiswa itu yang kita kerahkan untuk bisa memenuhi kebutuhan pasien. Jadi gitu, dengan segala cara kita bisa memenuhi. Tapi itu pun sebenarnya tidak bisa memenuhi 100%, tetap ada yang kurang. Sehingga memang harapannya kalau dari segi kemanusiaan itu dari ada kesadaran dari masyarakat untuk bisa berdonor gitu ya, karena memang kebutuhannya masih tinggi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bukan hanya dari segi kemanusiaan sebenarnya. Jadi sebenarnya itu manfaatnya banyak sekali untuk untuk individu, jadi untuk masyarakat. Jadi untuk individu masyarakat, karena sebenarnya donor darah itu sebenarnya untuk menseimbangkan metabolisme yang ada di dalam tubuh ya. Metabolisme apa? Terutama metabolisme dari iron. Nah, kalau orang perempuan itu kan biasanya ada periode menstruasi ya, pada periode menstruasi. Nah, itu siklusnya jadi seimbang di situ. Memang ada yang berlebih menstruasinya, nah itu beda cerita ya kan. Yang normal itu kan ada siklus menstruasi. Nah, sedangkan pada laki-laki itu kan tidak ada periode itu, di mana kebutuhan FE sebenarnya dalam tubuh itu sedikit sekali. Nah, kalau kita terus mengasup FE iron ya dalam tubuh, Nah itu tidak apa, tidak ada pengeluaran itu seperti itu, maka airnya akan bisa bertumpuk gitu. Hmm. Ya, karena memang kebutuhannya sedikit sekali. Nah dampaknya air itu kemana-mana gitu ya, ke organ-organ itu yang pertama. Terus yang kedua juga adalah dari kekentalan darah. Kalau kita tidak mengeluarkan ini mengeluarkan darah, itu darah itu juga bisa kental gitu. Kenapa? Karena sebenarnya dengan kita mengeluarkan terus kita minum cukup, maka terus dibuat produksi eritrosit yang baru. Nah itu kan bagus untuk tubuh sebenarnya. Jadi sampai orang yang pendonor itu kadang-kadang dia akan merasa kayak ketagihan kalau sudah biasa berdonor. Kalau donor rutin itu dia kalau belum berdonor itu ketagihan, karena rasanya tuh setelah berdonor itu dia akan merasa kayak fresh gitu. Jadi kayak semacam kalau belum berdonor dia akan merasa lemes. Nah nanti kalau sudah berdonor dia akan merasa kayak badannya itu jadi fresh gitu. Jadi dia ketagihan kalau belum berdonor, dia rasanya kayak badan lemes gitu. Jadi dia menjadikan itu sebuah lifestyle dia. Kemudian juga dari tekanan darah. Nah, tekanan darah itu juga dengan aja yang berdonor itu bisa keseimbangan di tekanan darahnya. Ya, tekanan darah tinggi dia bisa menurunkan, ya. Takutnya juga salah satunya adalah karena FE-nya, airnya tadi. Juga lipidnya, lemaknya. Kalau diambil lipidnya otomatis dia kan memproduksi yang baru, tapi konteksnya tergantung kita makan kita. Kalau makannya kita bagus, itu sudah diambil kan otomatis kan profilnya kan jadi bagus. Nah itu juga. Jadi banyak sekali sebenarnya manfaat dari donor darah. Artinya sebenarnya lifestyle kita tuh bukan hanya misalnya olahraga, makan bergizi, tapi juga salah satunya berdonor darah juga merupakan suatu lifestyle gitu.
0: Oke. Jadi sebenarnya donor darah ini tidak hanya baik untuk
1: kemanusiaan,
0: ya, untuk si penerimanya, tetapi juga justru si pendonornya, ya.
1: Iya, betul.
0: Banyak hal positif yang bisa didapatkan tadi ya. Baik. Nah, bagaimana kalau misalkan tadi kan sebaiknya memang ya ada anjuran bahwa kita rutin mendonorkan darah. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang kan ini pendonor itu tidak semuanya bisa berdonor ya. Misalkan kalau nggak salah, kalau yang seperti yang saya tahu, orang yang beratnya di bawah 45, kemudian yang tekanan darahnya di bawah 90 itu tidak bisa mendonorkan darah.
1: Nah,
0: ini gimana?
1: Ya, kalau memang seperti itu memang itu sebuah syarat ya, karena memang kriteria dasarnya itu memang harus berat badannya cukup, jadi minimal 45. Dulu tuh bisa di bawah 45, tapi untuk CC sekitar 250. Cuman sekarang kan untuk 250 kan dapatnya sedikit untuk pasien, kan kasihan. Jadi kita bikinnya minimal 350. Nanti ke depan ini kita mau bikin untuk 450. Jadi kalau untuk 45 kilo itu untuk 350. Kalau yang 50 kilo untuk 450. Jadi kalau kita sudah mulai geser, kalau berat badannya di atas 50, biasanya kita ambil untuk 450. Nah itu. Nah memang kalau yang kurang 45 kilo ya memang ya harus menaikkan berat badannya. Iya. Tapi sebenarnya kalau misalnya sudah untuk yang kurus-kurus, nah itu kalau misalnya mau menaikkan berat badan juga bisa dari ini, dari donor darah. Artinya kan setelah diambil tuh rasanya kayak pengen makan gitu, ada rasa untuk makan
0: lapar
1: terus ya,
0: gitu
1: ya. Kayak lapar gitu loh. Nah itu juga bisa salah satu alasan untuk menaikkan. Itu jadi ya memang kalau untuk 45 kita nggak bisa apa-apa. Jadi ya dinaikkan dulu berat badannya. Untuk tensi kan sebenarnya itu untuk lebih ke arah untuk si pendonornya sendiri. Manfaatnya itu untuk pendonornya sendiri, bukan untuk kitanya, bahaya ke pendonornya. Sebenarnya konteksnya itu karena volumenya.
0: Oke. Yang 45. Jadi solusinya adalah harus menaikkan
1: berat badannya.
0: Baik, tadi dikatakan bahwa di rumah sakit ini hanya bisa tidak bisa 100% begitu.
1: Iya, enggak bisa 100%.
0: Betul. Pasti masih kurang, walaupun sudah mengerahkan banyak orang, PPS dan lain sebagainya. Kemudian apa yang terjadi ketika kebutuhan darah ini tidak terpenuhi?
1: Iya. Jadi kalau kebutuhan darah terpenuhi, akhirnya dari klinisi, dokter-dokter di klinisi, mereka mencari cara supaya kayak misalnya trombosit ya. Nah trombosit itu kurang ya, dia menaikkan berkecara, misalnya kayak contoh misalnya demam berdarah misalnya gitu ya, cukupnya cuma sekian, maka untuk menaikkan target sesuai sekian, maka dia mencari cara lain selain transfusi, misalnya obat-obat lain, meskipun mungkin itu belum maksimal gitu loh. Jadi penelatasan pasiennya mungkin tidak maksimal, tapi ya adanya gitu gimana lagi.
0: Iya. Baik. Nah, untuk kebutuhan darah dari tahun ke tahun di RS
1: naik terus.
0: Naik terus.
1: Pasti naik terus.
0: Apa yang apa fenomena apa mungkin yang membuat kebutuhan darah ini terus meningkat dari tahun ke tahun?
1: Iya, jadi kan memang kalau di rumah sakit kami itu kayak misalnya kayak pelayanannya itu jadi bertambah ya, misalnya kayak pelayanan operasi. Nah, itu ruangannya jadi bertambah. Terus pelayanan ruangannya, bed occupation rate-nya, bornya itu jadi naik. Otomatis kan kebutuhan darah juga naik. Artinya kan kalau jumlah pasien banyak, ya pasti kebutuhan jadi naik daripada sebelumnya.
0: Kemudian apa tantangannya mungkin untuk menjaga ketersediaan darah di rumah sakit?
1: Iya, jadi tantangannya yang bisa kita lakukan, tantangan ya berarti ya, tantangan. Tantangannya emang karena kebutuhan darah naik, maka kita harus ada satu cara-cara untuk bisa menaikkan pendonornya, karena nggak ada faktor lain gitu yang bisa kita, karena sebenarnya ada sih sebenarnya untuk kayak penelitian yang menuju ke arah penggantian ini substitusi dari sel-sel darah, cuma sampai sekarang itu pun nggak efektif. Jadi memang satu-satunya cara ya pendonor sampai sekarang seperti itu ya, menaikkan donor ya kita mungkin ya ini kerjasama dengan PDDI misalnya, terus juga berusaha ke universitas-universitas ya gitu, kerjasama untuk menaikkan pendonor, memberikan kesadaran. Nah, salah satunya seperti di sini untuk menaikkan pendonor. Itu jadi yang bisa dilakukan ya seperti itu sih. Jadi memang kalau ngomong motivasi berdonor itu sebenarnya ada donor sukarela, ada donor pengganti. Nah, donor sukarela itu yang dia secara sukarela setiap 3 bulan dia berdonor secara sukarela. Tapi kalau donor pengganti kayak tadi misalnya kekurangan nih, nah terus nggak ada stoknya, nah terpaksa akhirnya PPDS itu yang disuruh. Nah, itu kan donor pengganti, kayak dipaksa, terpaksa, atau keluarganya yang terpaksa harus ada untuk menggantikan itu, kayak gitu.
0: Oke. Kemudian untuk mekanisme mendonor darah di RSUD seperti apa?
1: Jadi sebenarnya
0: kalau kita pengen donor nih buat ini gimana dokter?
1: Iya, jadi intinya itu adalah datang ke kami. Kami sekarang sudah mulai ini ada untuk parkir free di RSUD Saiful Anwar untuk berdonor parkir free. Dan ada tempat khusus insya Allah sudah dikasih. Terus kemudian, tapi khusus untuk berdonor loh ya. Terus kemudian datang, terus kemudian mengisi formulir. Kemudian mengisi formulir, setelah itu kita akan melakukan anamnesa terhadap formulir tersebut. Karena itu kan untuk screening awal ya, untuk keamanan darah. Setelah itu baru dilakukan pemeriksaan fisik. Setelah itu untuk memenuhi persyaratan, setelah itu baru lakukan pemeriksaan golongan darah sama pemeriksaan hemoglobin. Kalau sudah memenuhi, maka diambil darahnya, kemudian diambil darah dan diambil sampel darah. Nanti sampel darahnya diperiksa pemeriksaan infeksi menular lewat transfusi darah. Kalau ternyata hasilnya negatif, baru bisa darah itu digunakan, diolah dan digunakan gitu. Konsepnya gitu. Sama sih sebenarnya di mana-mana seperti itu.
0: Jadi setelah didonorkan tadi seperti apa kemudian rangkaian proses yang dilalui sebelum akhirnya darah diberikan kepada pasien yang membutuhkan?
1: Jadi kalau darah itu sudah memenuhi syarat tadi ya, IMLTD-nya tadi sudah memenuhi semua, maka darah itu akan diolah. Diolah menjadi 3 komponen darah, yaitu packed red cell, TC, trombosit konserta, sama FFP. Nanti kalau memang dibutuhkan untuk kreatinin, dari FFP bisa diolah lagi menjadi kreatinin. Nah, nanti darah itu akan disimpan di blood bank. Dan sejak awal itu prosedurnya untuk cold chain-nya kami selalu menekankan di situ, masuk ke ke refrigerator atau masuk ke freezer. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu dipindahkan ke bank darah. Nanti kalau ada permintaan darah, maka kita melakukan uji crossmatch-nya, baru darah bisa dikeluarkan. Cocok, baru bisa, darah bisa dikeluarkan gitu.
0: Darah ini berapa lama bisa disimpan? Di freezer tadi ya? Kemudian itu berapa lama waktunya sampai akhirnya
1: tergantung. Jadi konsepnya darah itu terdiri dari plasma dan sel darah. Nah, untuk sel darah ada eritrosit, trombosit, sama leukosit. Cuma leukosit kan yang dipakai nih. Jadi kalau PRC tadi isinya adalah eritrosit. Eritrosit kalau disimpan di refrigerator tahan sampai 35 hari. Tapi biasanya kita nggak mau sampai 35 kalau kami. Kalau saya melakukan prosedur ketat. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan ada namanya Z23 DPG. Makanya saya minta 2 minggu itu sudah habis. Kenapa? Karena 23 DPG-nya itu dari penelitian-penelitian itu ternyata sudah mulai menurun di meskipun sampai 3-5 hari, tapi itu sudah mulai menurun. Padahal pasien-pasien kami di Saiful Anwar itu pasien yang kritis rata-rata, jelek. Sehingga kami itu ketat gitu. Makanya kalau juga dropping atau minta darah dari PMI, saya minta maksimal 2 minggu. Enggak boleh lebih. Malah seminggu. Sehingga masih istilahnya tuh masih 23 DPG ini masih bagus. Jadi kalau dikasihkan ke pasien tuh masih bagus untuk mengikat oksigennya. Sehingga pasien itu di terapi tuh enggak kosongan gitu loh maksudnya. Kan kasihan kalau di terapi ini kurna itu. Kemudian untuk TC itu kan tadi di refrigerator, kalau TC itu di agitator itu cuma 5 hari. Ini itu yang menyebabkan tuh sulit untuk memenuhi kebutuhan trombosit. Kemudian untuk FFP ini ya malah kita sisa-sisa tuh banyak fresh frozen plasma. Jadi plasma, plasmanya tadi masuk ke freezer tuh bisa tergantung suhu dari freezernya. Kalau di kami bisa bertahan setahun. Kalau ada yang -80 tuh bisa bertahan sampai mungkin 3 tahunan. Jadi jadi kalau fresh frozen plasma itu kita enggak ada kebutuhan di situ. TC itu loh yang terutama, trombosit gitu. Makanya kita ada cara lain dengan TC aferesis gitu.
0: Baik, tapi ketika darah ini kemudian tidak digunakan melampaui batas yang sudah ditentukan dari apa batas amannya begitu, ini apakah darahnya dibuang kemudian atau seperti apa?
1: Selama ini kita nggak pernah buang ya, karena mesti kepake.
0: Kepake.
1: Pasti kepake. Malah kurang kita.
0: Baik. Kalau untuk golongan darah yang paling dicari biasanya apa,
1: dok? Ya, jadi kalau di dunia itu golongan darah secara frekuensi golongan darah terbanyak itu adalah golongan darah O, kemudian golongan darah A, kemudian golongan darah B, baru golongan darah AB. Jadi otomatis kalau golongan darah yang terbanyak O, yang terbanyak adalah O, gitu, yang paling banyak.
0: Yang paling banyak dicari berarti. Nah, golongan darah ini kan ada resusnya ya. Kalau tidak salah ada negatif dan positif. Nah ini bedanya apa?
1: Iya, jadi sebenarnya gini. Kita kalau ngomong penggolongan darah itu bukannya ABO sama resus. Tapi penggolongan darah sekarang ada 48 penggolongan darah. Tapi memang yang paling sering ada dalam tubuh manusia itu penggolongan darah ABO sama resus. Dan juga bermakna klinis. Artinya bermakna klinis itu kalau sampai salah ngasih golongan darah, langsung dia ada dampak, pasiennya langsung drop meninggal gitu. Jadi golongan darah harus sama. Nah, ada, jadi saya sebut ada penggolongan darah ABO, ada penggolongan darah resus, ada penggolongan darah KEL, ada penggolongan darah apa nama Davi kit dan sebagainya sampai 48 yang memang dipakai yang ABO sama resus. Nah, ini ke depan saya cerita ya. Ini insyaallah ada kebijakan nanti ya ke depan dari Kemkes. Insyaallah loh ya, ini masih digodok oleh Kemkes. Ini bocoran dikit-dikit. Jadi kan kemarin gini saya cerita pernah itu saya itu ada pengalaman. Ada orang bule nih ke tempat saya, ke kami. Terus dia itu menunjukkan apa itu, apa namanya, kayak kartu ininya golongan darah. Kan kita biasanya kalau orang berdonor itu cuma tahu golongan darahnya ABO. Waktu itu dia golongan darahnya O, sama resusnya itu D positif apa-apa. Terus ditambah di resus itu bukan, ternyata isinya memang resus itu isinya bukan D tok. Jadi yang kita periksa selama ini negatif positif itu cuma big D tok, D besar tok. Padahal di situ tuh masih ada 4. Ada big D, maksudnya D besar, ada C besar, C kecil, terus ada E besar, ada E kecil. Sebenarnya itu tuh semua berdampak. Cuman kalau mau diperiksa semua duitnya siapa gitu. Nah, itu kemarin orang Jerman itu nunjukin, nih loh, kalau di tempat saya itu diperiksa tuh semua sampai ke KEL, ada golongan darah namanya KEL gitu. Jadi dia itu golongan darahnya O, terus D-nya itu dia positif, BD-nya positif, terus yang lainnya tuh ingat saya tuh negatif, terus KEL-nya positif, ingat saya gitu. Nah, itu golongan darah tuh jadi banyak segitu. Kenapa? Karena itu sebenarnya juga kalau sebenarnya juga mempengaruhi apa clinical significance, artinya bermakna klinis untuk terjadinya hemolitik gitu. Jadi kalau di barat karena dia uangnya banyak, itu dia dikerjakan itu. Tapi nanti ini karena itu terus kok berlangsung, kok banyak yang lainnya enggak diperiksa, itu ternyata ada dampak ke pasien, ke hemolisis dan sebagainya. Insyaallah ini enggak tahu ya, moga-moga aja bismillah ini Kementerian Kesehatan akan memberikan dorongan untuk diperiksa lebih lanjut. Jadi ada polisi ke arah ke sana. Jadi extend untuk pemeriksaan sampai ke sana. Sepertinya seperti itu. Ini sebenarnya moga-moga aja yang bisa terjadi. Karena seperti itu. Nah, jadi kalau yang tadi pertanyaannya resus, itu sebenarnya diperiksa cuma satu tok. Dari empat itu cuma satu tok, big D tok. negatif positif. Jadi di Indonesia ini, di Asia, ya Asia ini 90 sekian persen itu D-nya positif. Tapi kalau yang untuk di 0, sekian persen dia negatif. Kalau bule malah kebalik, yang Kaukasian itu dia 15% ya yang D-nya

0: minta itu PRC, packed red cell, itu maka diberlakulah dia bisa sebagai universal donor. Artinya dia itu bisa memberikan ke golongan darah A, B, dan AB kalau permintaannya packed red cell. Tapi kalau misalnya permintaannya FFV kebalik, malah justru dia bisa nerima. Artinya sebagai universal donornya adalah AB. AB bisa ngasih ke A, bisa ngasih ke B, bisa ngasih ke U. Jadi tergantung dari jenis komponen yang diminta. Gitu.
1: Oke, baik. Nah, bagaimana jika stok darah mulai menipis atau langka? Atau mungkin iya, orang-orang juga sudah mulai bosan mendonor. Nah, ini gimana nih? Apa mungkin solusi yang harus dilakukan?
0: Harapannya ya janganlah, jangan bosan. Pertama, kalau misalnya bosan, nah kan itu sebenarnya juga selain untuk kemanusiaan kan untuk manfaat dia sendiri. Ya. Kalau maaf, kalau misalnya mau tahu betul betapa pentingnya donor darah, itu pasti akan termotivasi untuk berdonor darah sebagai lifestyle. Tadi seperti saya sampaikan tadi, kalau mau dibedah lagi, jadi apa sampai ke penelitian sampai ke itunya, itu luar biasanya donor darah itu. Dampaknya luar biasa. Okay. Nah, kalau memang stoknya kecil sedikit, misalnya pada kondisi puasa kemarin itu kan sedikit. Jadi ya memang kita ya melakukan berbagai cara, tapi kok ya alhamdulillah pada saat puasa kemarin itu meskipun donornya sedikit, karena mereka mungkin ketakutan ya, mungkin apa kayak puasa itu toh takutnya nanti jadi lemes dan sebagainya gitu, rata-rata gitu. Tapi kok ya alhamdulillah waktu puasa pasien itu kok ya juga ikut turun loh. Maksudnya mungkin orang sehat kali ya, mungkin ya waktu puasa nggak banyak keluar kan, aktivitasnya untuk ibadah aja. Itu pasiennya juga nggak, maksudnya dibanding bulan-bulan lainnya itu cenderung dia memang ini. Kalau nggak ada ya, kalau misalnya nggak ada darahnya ya dicarikan cara lain. Tadi yang saya bilang klinisnya akan mencari, misalnya kayak trombositnya kurang, maka dia pakai tranexamin acid misalnya, okay, atau memakai, intinya memakai cara lain untuk bisa perdarahannya berhenti.
1: Oke, okay, ini kan.
0: Tapi juga nggak bisa maksimal loh ya, saya bilang kurang maksimal.
1: Tetap ini. Baik. Nah, ini orang-orang banyak yang kemudian nggak berani apa ya donor darah. Banyak, ada beberapa faktor mungkin. Yang pertama mungkin takut habis itu lemes, habis donor darah gitu. Katanya kan habis ini kan lemes gitu ya. Ada juga yang takut jarum. Nah, ini gimana dokter?
0: Jadi gini, sebenarnya kalau di kami ya, kami itu kalau misalnya ada itu, apa namanya, kantong darah, itu selalu kita lakukan uji, pengujian. Itu ada macam merek nih ya. Maka yang kita selalu melakukan pengujian. Artinya maksudnya, kita memilih kantong darah dari suatu produk vendor di mana jarumnya itu yang paling enak, yang nggak sakit, satu itu. Terus kemudian apa, pokoknya intinya harus nyaman ke pendonor. Memang jarum di apa namanya, jarum di donor sama jarum untuk pengambilan sampel pemeriksaan darah laboratorium itu memang lebih gede memang. Cuma sebenarnya itu rasa sakit itu pada saat pertama kali menusuk. Jadi kan saraf-saraf itu ya, saraf-saraf sensorik itu adanya ada di kulit sebenarnya. Nanti kalau sekali masuk, sudah masuk ke pembuluh darah, itu sebenarnya sudah nggak sakit. Nah, dan itu kan difiksasi sebenarnya pada saat pengambilan. Asalkan dia nggak terlalu banyak goyang dan sebagainya, itu selalu nggak sakit karena jarum sudah masuk. Sebenarnya seperti itu. Jadi satu, kami itu sudah pasti nomor satu tuh kenyamanan pendonor itu nomor satu kalau di kami itu. Jadi milih merek itu bukan murahnya nomor satu, tapi nyaman ke pendonor. Kemudian yang kedua, secara ini apa, saraf sensorik itu di kulit. Artinya kalau sudah masuk ke dalam tubuh pendonor, apa maksudnya pembuluh darah pendonor, itu sebenarnya sudah nggak sakit. Hanya waktu pertama ngelihat jarumnya gede itu sudah. Tapi hanya itu aja. Dan teman-teman itu adalah saya minta ada sudah apa ya, terlatih.
1: Itu.
0: Jadi kita meminimalisirnya di situ.
1: Iya, ini karena banyak yang takut jarum juga. Seperti apa ya, yang COVID kemarin banyak video yang beredar, orang-orang yang divaksin gitu sampai teriak-teriak, sampai ngamuk-ngamuk.
0: Oh iya, beda gitu. Beda cerita. Jadi gini, kalau vaksin itu kan ceritanya beda. Dia sakit. Kenapa? Karena kan dia memasukkan tuh sudah sakit satu, kan sudah dalam nggak sakit. Habis itu dia memasukkan jarumnya kan sakit nih. Terus habis itu dia mendorong, kan beda. Kalau itu kan kalau kita berdonor kan sekali masuk, langsung terus dibiarin, dia darahnya ngalir. Tapi kalau vaksin beda. Kita harus memasukkan ininya vaksinnya. Nah itu sakit memang. Saya juga divaksin sakit. Kalau donor nggak sakit, hanya masukkan jarumnya sakit. Yeah, jadi

0: Buat pendengar dan pemirsa ini yang mau donor darah, jangan jangan ragu ya, jangan takut karena nggak sakit ya. Baik. Nah, dokter, sebenarnya idealnya seberapa sering orang mendonor ini? Apakah setiap bulan, setiap berapa bulan sekali atau seperti apa?
1: Iya. Jadi kita harus tahu dulu mengenal namanya donor ya. Jadi donor itu ada tipe-tipenya. Ada donor yang donor whole blood, ada donor yang aferesis. Nah, donor whole blood itu donor yang kayak yang biasanya itu. Jadi diambil nanti jadi 3 komponen. Tapi kalau donor aferesis, kalau yang tadi donor obat cuma ya 12-15 menit sudah selesai. Tapi kalau donor, ada lagi donor aferesis, itu diambil yang diinginkan. Misalnya mau ngambil trombositnya atau eritrositnya atau plasmanya kayak gitu, itu aferesis. Nah, kalau donor aferesis itu pakai satu alat untuk memutar. Nah, itu butuh waktu lama, sekitar 1 jam lah anggap. Nah, untuk donor yang whole blood itu diambil cuma 350 sampai 450. Nah, kalau yang donor yang itu aferesis itu tergantung. Jadi dia ngambilnya karena cuma trombosit tok, tergantung jadi juga berat badan, jumlah trombositnya. Maka dia bisa ngambil tuh sampai ini hasilnya lebih bagus. Jadi sampai kantong itu sampai sekitar 300 cc. Tapi yieldnya tuh jauh lebih bagus. Yield itu isinya trombosit jauh lebih bagus daripada whole blood. Plasma juga gitu. Kayak kemarin tuh, ingat enggak waktu kasus ini COVID itu kan kita mengenal ada plasma konvalesen ya, lagi rame kan? Itu kita ngambil pakai mesin, jadi plasma feresis. Itu dapatnya banyak, jadi bisa dikasihkan ke pasiennya jadi lebih banyak.
0: Pasien yang membutuhkan darah ini kan bermacam-macam ya jenisnya. Ada yang mungkin kecelakaan, ada yang mungkin pendarahan dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya yang paling sering
1: pasien-pasien apa aja?
0: Iya.
1: Jadi pasien yang paling sering kalau di tempat kami itu satu talasemi, itu kasihan saya. Talasemi, kemudian leukemi, itu terus pasien-pasien operasi, terus opjin. Opjin itu orang perdarahan, melahirkan.
0: Yang melahirkan.
1: Terus trauma kayak ini apa kecelakaan itu, yang banyak-banyak itu. Yang paling kasihan tuh si talasemi.
0: Talasemi ini apa?
1: Talasemi itu adalah suatu penyakit kecacatan pada eritrosit. Nah, di mana dia kan ada tipe ya ininya apa gradasinya. Nah, ada gradasi yang dia antara intermediate sampai yang severe, itu dia itu harus membutuhkan transfusi yang tiap bulan, bayangkan. Itu yang paling kasihan saya, pusing itu ngerasain. Kenapa? Karena dia harus ditransfusi terus itu. Dan dia harus membutuhkan, sebenarnya yang benar itu pada orang yang talasemi itu orangnya itu harus, maksudnya jangan berganti-ganti orang. Nah, kita kan sulit untuk mendapatkan yang orangnya itu terus untuk pasien yang ini kayak gitu. Jadi misalnya si namanya Elisa gitu ya, butuh darah tiap bulan. Mestinya pendonornya itu jangan banyak berbagai macam pendonor. Mestinya pendonornya itu aja. Cuman mau membuat sistem seperti itu juga enggak mudah. Dan rata-rata orang pasien talasemi itu orang enggak mampu. Saya tuh sampai enggak tegang lihat itu.
0: Oke. Ini gimana dengan pasien-pasien yang seperti pasien kanker, mungkin harusnya kanker darah atau mungkin yang gagal ginjal itu, kalau
1: gagal ginjal juga ada itu kemana juga.
0: Ini kan yang awam orang bilang tuh ada istilah yang namanya cuci darah.
1: Cuci darah.
0: Ini sebenarnya gimana, cuci darah ini memang digantikan dengan darah yang baru dan membutuhkan banyak darah atau seperti apa?
1: Iya. Ini yang mana dulu nih? Leukemia atau yang cuci darah?
0: Boleh leukemia dulu.
1: Jadi kalau leukemia itu jadi kan leukemia itu kan suatu kondisi di mana ada kelainan ya di dalam sel darahnya, di mana dia proliferasi berlebih padahal leukositnya ya ada, bisa kena limfosit, bisa mielosit ya gitu ya. Intinya poin di leukosit, sehingga menyebabkan eritrosit dan trombositnya itu terdesak, akhirnya dia turun. Nah, dia membutuhkan transfusi PRC eritrosit ya, kemudian trombosit TC. Dia harus membutuhkan seperti itu. Nah, kalau seperti itu maka dia memang butuh terus sambil ini, terutama waktu dia di kemo. Di kemo itu turun tiga-tiganya itu dia membutuhkan transfusi PRC sama TC itu. Jadi memang sampai dia dinaikkan sampai sesuai target dari PRC apa eritrosit sama trombositnya. Kalau leukemia itu. Kalau HD itu memang darah, kan HD itu kasusnya beda. Kalau HD itu kan dia ada gagal ginjal, di mana uremnya kan berlebih. Jadi ureum dan kreatinnya kan berlebih. Kenapa? Karena dia gagal untuk mengeluarkan, karena ureum dan kreatin itu adalah suatu zat-zat buangan toksik, harus dibuang, terutama ureum. Nah, pada karena dia apa untuk membuang ureum, maka dia harus lakukan cuci darah. Hmm. Nah, pada saat melakukan cuci darah itu apa namanya? Satu mungkin bisa ada kan orang ini dulu konsepnya adalah orang gagal ginjal itu sudah terjadi anemi.
0: Ya,
1: kenapa? Karena ginjal itu adalah satu salah satu fungsinya adalah memproduksi eritropoietin. Eritropoietin itulah yang dia untuk merangsang eritrosit untuk apa namanya? Produksi eritrosit di sumsum tulang itu ya. Satu itu. Jadi indikasi dia transfusi adalah karena anemia karena gagal ginjalnya. Okay. Satu. Terus yang kedua, mungkin pada saat dia dicuci darah, nah itu mungkin juga ada proses ada inilah apa mungkin penurunan juga. Mm-hmm. Nah, itu juga bisa diberikan transfusi. Tapi konsep dasarnya adalah pada orang gagal ginjal itu sudah terjadi anemia sehingga membutuhkan transfusi gitu.
0: Oke. Kalau tadi sudah dibahas sedikit tentang orang-orang yang memang tidak memenuhi syarat gitu ya untuk berdonor darah seperti beratnya kurang, kemudian tensinya rendah. Nah, ini sebenarnya kriteria apa saja yang harus dimiliki seorang untuk bisa melakukan donor darah?
1: Iya. Jadi yang pertama itu adalah dari segi umur. Umurnya harus memenuhi ya 17 lah gitu ya. Okay. Sampai 60 tahun. Cuman kalau lebih dari 60 bisa sampai 65 tapi harus sering berdonor. Sudah sering berdonor masih boleh. Tapi setelah itu tidak bisa. Kadang ada loh umur 60 di atas 65 itu masih maksa untuk berdonor karena dia sudah berdonornya sudah sering, rutin ya, sudah gitu. Ya. Sebenarnya itu bukannya kita menolak tapi kaitannya adalah dari organ tubuhnya. Okay. Kalau sudah umur 65 ke atas itu kan otomatis organ tubuhnya sudah enggak mampu mengkompen ya. Okay. Mungkin seperti itu. Jadi untuk keamanan dia sendiri. Jadi 17 sampai 60 lah amannya. Terus juga tidak sedang sakit. Kondisinya cukup. Jadi minumnya cukup gitu ya. Terus tidurnya cukup, makan sudah makan 3 jam sebelumnya misalnya gitu untuk persiapannya. Jadi dia enggak ada ini apa namanya? Itu ya kondisi sehat. Terus berat badan tadi 45 untuk 350, terus yang 50 450. Kalau yang untuk afresis 50 kita mainnya untuk afresis. Kemudian kita cek pemeriksaan fisik itu nadinya 60 sampai 100, suhunya kurang dari 37,6, tekan darahnya juga minimal 120, 110 masih bisa 115 lah gitu, sama 80 untuk diastoliknya. Terus kadar hemoglobin harus 12,5. Kalau perempuan, kalau laki-laki 13,5. Nah, terus juga enggak boleh menstruasi kondisinya gitu ya. Terus enggak boleh kehamil. Jadi banyak itu nanti kan itu centangan-centangan yang nanti kita akan anamnesis ulang. Dan gak boleh minum obat. Obat apa? Obat antibiotik. Terus obat-obat yang menurunkan trombosit, fungsi trombosit kayak misalnya obat-obat clopidogrel, aspirin, kayak gitu-gitu. Itu kita akan anamnesa di situ. Jadi untuk screening keamanan darahnya di situ. Tapi konsepnya ya, tadi berat badan, terus usia, berat badan, tekanan darah, pemeriksaan fisik, suhu, nadi gitu-gitu. Tapi yang lainnya nanti kita akan lakukan anamnesis. Misalnya kayak vaksin itu juga kita lakukan anamnesis di situ. Konsepnya itu.
0: Oke. Okay. Jadi apa yang bisa terjadi ketika orang-orang nekat begitu mendonorkan darah misalkan yang tadi hamil atau enggak menstruasi gitu, dia nekat donor darah, ini apa yang bisa terjadi?
1: Ya, misalnya menstruasi ya. Dia nekat pada saat menstruasi dia berdonor darah. Otomatis kan menstruasi dia mengeluarkan banyak darah. FE-nya kurang, airnya kurang. Lah, terus dia harus mengeluarkan darah lagi. Otomatis dia akan berdampak pada volume darah. Okay. Satu. Yang kedua berdampak pada metabolisme airnya. Itu nanti dampaknya ada di sana nanti. Jadi anemia, terus dia bisa kalau yang fatal itu bisa mungkin shock itu hipovolemik ya, atau dehidrasi. Atau ya kalau parah shock hipovolemik gitu.
0: Tapi untuk darah yang didonorkan ini sama aja dengan donor pendonor yang normal gitu atau sama, beda?
1: Sama. Cuma nanti kualitasnya enggak begitu bagus. Okay. Pasti. Kenapa? Karena kan metabolisme airnya masih dipakai untuk dia menstruasi. Nah, kalau dia berdonor, ini kan berarti kualitas kan dia harus berbagi, mengeluarkan untuk menstruasi dan mengeluarkan untuk ini pasti berbeda.
0: Oke. Okay. Berarti kriteria-kriteria pendonor ini ada untuk menjaga ini ya, pendonornya ya.
1: Pendonor.
0: Utamanya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu.
1: Utamanya
0: ya.
1: Utamanya untuk pendonor.
0: Oke. Okay. Baik, nah ini kemudian apakah donor darah ini bisa dilakukan setelah vaksin atau sembuh dari sakit atau gimana?
1: Jadi kalau vaksin itu bisa, saya bilang bisa, tapi tetap harus ada. Jadi bukan suatu apa namanya penolakan yang permanen. Jadi kita lihat dulu vaksinnya jenis apa, gitu. Jadi jenis vaksin. Tapi rata-rata kita menunda paling 1 bulan.
0: Berarti harus harus ada space waktunya dulu,
1: betul,
0: ya.
1: Ada space waktu.
0: Jadi nggak bisa langsung habis dari hari ini vaksin besok donor nggak bisa.
1: Iya 1-2 bulan lah. Tergantung jenis vaksinnya soalnya.
0: Oke. Baik. Nah dari ada range apa usia gitu ya dari 17 tahun sampai 60 tahun ya baru bisa donor darah. Nah ini apakah ada perbedaan juga dari hasil darah antara usia 17 sampai lansia gitu atau gimana dok?
1: Ya hasilnya kalau dari pemerintah emang iya. Jadi memang ya dibayangin aja metabolisme pada anak usia 17 sama metabolisme anak 60 sama orang tua 60 sampai 65 ya pasti beda. Tapi kalau kita misalnya membatasi nggak boleh ini karena hasilnya nggak bagus terus dapat darahnya tambah susah. Kan konsepnya tuh orang transfusi itu apa sih menggantikan sementara kan gitu. Nanti kan tubuhnya sendiri yang akan merespon sebenarnya itu. Tapi kalau konsepnya kenapa kok nggak boleh 65 dan sebagainya tadi itu konsepnya adalah untuk pendonor sebenarnya.
0: Kalau kita ngomongin soal mitos ini kesalahan informasi atau mitos apa yang mungkin orang-orang masih anggap itu benar padahal itu hanya mitos gitu dokter dalam donor darah.
1: Mitos ya, kalau mitos itu apakah yang sering apa ya Pak? Mitos itu jadi obat gemuk. Nah sebenarnya kalau gemuk itu sebenarnya kalau ini kalau tadi kayak makanya orang mau gemuk ya berdonor terus makan gitu ya. Sebenarnya kalau sebenarnya konsepnya kalau satu untuk kan gemuk itu kan konsepnya lipid ya, lipid dan glukosa ya konsepnya. Nah kita ngomong ke lipid bahwa sebenarnya efek donor darah pada lipid itu malah justru kan dia ini satu dikeluarkan tuh lipidnya, terus yang kedua pada saat adanya ini apa sudah diambil juga eritrositnya, maka tubuh itu kan responnya akan meningkatkan eritropoiesis. Eritropoiesis itu maksudnya produksi eritrosit. Nah nanti kalau produksi pada saat dia melakukan proses itu apa pembuatan eritrosit, produksi eritrosit, maka dia ini apa namanya membutuhkan makanan. Makannya dari mana? Glukosa dan lemak. Nah, dari situ sebenarnya akhirnya dia itu jaringannya apa namanya? Lipid dan glukosa yang ada di dalam darah kepake untuk membutuhkan itu. Sebenarnya seperti itu konsepnya gitu. Kemudian juga sebenarnya itu bisa bakar kalori enggak? Ada satu penelitian memang enggak banyak. Saya itu menemukannya juga sulit ya itu bisa juga bakar kalori itu katanya bisa kalau 450 sampai 500 mili ngambilnya bisa 600 kalori katanya. Asal setelah donor enggak makan lo ya. Nah, itu karena energi ini untuk digunakan untuk produksi itu tadi untuk proses eritrosit, eritropoiesis, produksi eritrosit. Asalkan setelah pokoknya gini loh, lifestyle itu jangan cuman olahraga sudah, terus apa makan bergizi sudah, nah donor sudah, itu satu kesatuan gitu loh. Kalau satu kesatuan ya pasti dia jauh lebih bagus gitu konsepnya.
0: Berarti ini sangat penting sekali ya untuk donor darah ini untuk kesehatan kita juga ya.
1: Sangat banyak. Kalau kita nanti baca, ini sebenarnya kalau ada waktu khusus itu bicara tentang manfaat luar biasa donor darah itu sebenarnya.
0: Oke. Baik, dokter mungkin ini apa harapannya untuk komunitas atau mungkin instansi untuk bagaimana kemudian mendukung gerakan donor darah ini agar pastinya tetap terpenuhi ya gitu ya kebutuhan-kebutuhan darah dan tentunya untuk kesehatan masyarakat juga.
1: Iya. Kalau saya pribadi karena saya sudah berkecimpung di dunia donor darah lama dan juga sudah banyak baca artikel penelitian-penelitian. Intinya sebenarnya kalau ya mungkin karena memang kurang tersosialisasi dengan bagus ya. Jadi sebenarnya lifestyle itu bukan hanya tadi seperti saya sebut bahwa itu adalah makan bergizi, terus kemudian olahraga. ini kurang satu ini sebenarnya apa semangatnya tuh donor darah. Sebenarnya kalau institusi ya institusi itu paham itu untuk menyehatkan karyawannya itu berdonor darah. Ada kegiatan donor darah itu sebenarnya untuk menyehatkan bukan yang kemanusiaan. Nah, kalau apalagi kalau berdunia ikhlas ya, terus ini bisa dipakai ya, dipakai untuk pasien yang sangat butuhkan. Itu doanya ijabah loh. Doanya ijabah loh ya, itu selain itu tadi saya bilang. Itu jadi menurut saya donor darah itu jadikan sebuah lifestyle hidup. Manfaatnya banyak sekali.
0: Baik, kalau mungkin boleh dikatakan satu saja manfaat yang paling besar selain tadi yang tadi sudah disebutkan tentunya untuk kesehatan.
1: Tadi manusia, kemanusiaannya. Ya, itu kemanusiaan. Kemanusiaan dan kesehatan tadi.
0: Dan itu kesehatannya banyak.
1: Banyak
0: cabangnya kalau mau diobrolin ya.
1: Kalau mau diobrolin terutama yang untuk laki-laki itu untuk metabolisme airnya itu yang terutama.
0: Oke. Mungkin ada pesan dokter untuk masyarakat khususnya untuk pendengar juga pemirsa RRI yang mungkin agar semakin peduli begitu terhadap gerakan donor darah ini dan tidak lagi menjadikan donor darah itu sebagai suatu yang menakutkan.
1: Iya. Jadi intinya coba dulu. Coba dulu. Kalau sudah coba tahu gitu. Okay. Jadi orang itu seringnya itu adalah ketakutan dulu sebelum mencoba.
0: Yeah.
1: Padahal kalau sudah dicoba, rasain. Ya, pertama enaknya berdonor itu satu, tahu kondisi kesehatan kita.
0: Yeah.
1: Ya kan nanti diperiksa ya Mbak Titi.
0: Yes.
1: Nanti apa diperiksa fisik, pemeriksaan fisik, terus diperiksa invasi meluar lewat transfusi darah. Itu kalau yang periksa keluar ke laboratorium habisnya 2 juta loh.
0: Okay.
1: Tapi kalau di situ dia gratis. Okay. Satu, itu satu poin. Yang kedua, dengan berdonor darah itu nanti ya itu tadi dapat kesehatan terus juga dapat snack loh, enak snacknya. Snack kita mewah loh. Okay. Kalau di Saiful Anwar snacknya mewah. Okay.
0: Nanti habis ini saya donor.
1: Iya loh. Snacknya mewah loh itu.
0: Nah tapi ini ada yang apa justru orang-orang yang kemudian takut justru ya periksa gitu apa check up kesehatan karena takut kalau suatu waktu nanti tiba-tiba saya ada penyakit apa ih nggak mau gitu ya baik saya nggak usah tahu gitu katanya. Gitu. Nah ini gimana dok?
1: Kalau itu beda ini sudah, ya, beda sudah, mindset ya, mindset susah kalau ngomongin gitu ya, mindsetnya baik. Sudah nutup gitu. Jadi intinya kalau saya pesen sih sebenarnya coba dulu, ya, coba dulu. Jangan terus mikir, aduh jarumnya ini kayak gitu. Coba dulu, nanti akan terasa. Kalau sudah beberapa kali gitu akan justru kayak kecanduan ya pak, ketagihan.
0: Baik, terima kasih
1: iya.
0: Sudah berbagi di Persatu RRI Malang pagi ini. Dan untuk Anda pendengar seperti yang dikatakan tadi oleh Dr. Titi ya, tidak perlu takut untuk mendonorkan darah karena banyak sekali manfaatnya selain juga untuk kemanusiaan, ibadah juga iya dan kesehatan juga sangat banyak sekali manfaatnya, jadi tidak perlu takut. Sakitnya cuma sebentar pasti.
1: Iya, betul.
0: Tusuk aja setelah itu udah selesai.
1: Iya.
0: Gitu ya. Dan dapat snack pula.
1: Snacknya mewah pula.
0: Baik, sekali lagi terima kasih untuk Dr. Titi selaku Kepala Pengelola Darah ya di RSUD Dr. Saiful Anwar. Dr. Siti Fatonah, spesialis patologi klinik konsultan. Terima kasih. Izin lain kali kita sambung lagi. Mungkin kita bisa ngobrol lebih banyak lagi tentang manfaat dari donor darah, dokter. Dan pendengar, demikian dialog kita Indonesia kali ini terkait dengan tubuh sehat. Semangat donor darah untuk Indonesia. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: mengetahui dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
2: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
3: Pues esto sinceramente vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla, pero qué más tiene que hacer.
1: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
4: I think it was a very close match.
2: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas, bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
4: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
1: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. I'm trying to get it.

0: timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal sejak Januari 2023. Ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
1: Brighton are getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France, etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskjold. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya, Liliana Dea melaporkan.
1: Now, I thought it was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskjold. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskjold meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koig dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi

0: tersebut.
1: I thought I was too far back and then
2: saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Head News Blad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
0: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etapa dengan aman. Meski

0: pertarungan berikutnya.
1: Not an easy one, but at least was short.
2: Bukan etapa yang mudah, tetapi setidaknya jarak pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya semuanya berjalan dengan baik.
0: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etapa ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Manicourt menuju Chalon-sur-Loire dalam etapa datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membuking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga dan pemilik wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil

dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Sheng Shu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari arena voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk Civilik 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini sudah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru Civilik dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di Civilik 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: antusiasme penggemar. Dengan tiket Early Bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka ini, udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau Musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pemprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pemprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pemprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.

0: aku terharu, bangga. Akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
1: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, Anda baru saja ikuti Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bersama kami di Malang siang ini. Masih bersama saya Rahay Jafar yang akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi informasi-informasi menarik seputar Malang Raya. Tentunya akan kami selingi juga dengan lagu-lagu Indonesia untuk menemani hari Anda.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar Lintas Informasi, Pemkab Pasuruan kembali gelar pasar murah. Informasi selengkapnya dilaporkan Emil Akbar. Emil.
1: Dua hari berturut-turut, pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Diskumdikbud Kabupaten Pasuruan melaksanakan atau kembali menggelar pasar murah. Kali ini di wilayah Pring yang memang sudah mulai kemarin sudah dibuka oleh Wakil Bupati Pasuruan, dan hari ini adalah hari terakhir. Yang paling penting dalam pasar murah ini adalah keterjangkauan dari seluruh pembeli akan harga-harga sembako yang dijual dengan harga lebih murah daripada harga normal di pasaran pada umumnya. Saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Perdagangan Diskumdikbud Kabupaten Pasuruan, Bapak Sofiudi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, ketika ada pasar murah, yang paling penting adalah masyarakat bisa menjangkau harga seluruh komoditi dengan lebih murah. Apakah memang seperti itu?
2: Iya, benar seperti itu. Jadi dari kebutuhan sembako, bahan pokok penting masyarakat. Jadi kita jelaskan bahwa ketika kita bicara harga beras SPHT jika di pasar, mungkin harganya bisa mencapai per paknya 5 kilo itu 64.000. Nah, dengan adanya pasar murah ini, kita subsidi harganya menjadi 54.000, jadi selisih 10.000 itu untuk beras SPHT.
1: Ya.
2: Pun demikian dengan beras premium, kalau di pasaran harganya 75.000 per kilo, per 5 kilo, kita jual, kita berikan harga dengan selisih 5.000, 70.000 per 5 kilo per paknya. Kemudian untuk gula sendiri, gula kalau harga pasaran per kilonya 17.000, di pasar murah ini harga 14.000, jadi selisihnya 3.000. Kemudian ada juga minyak, ya minyak kita ya, kalau minyak kita di pasaran itu harganya mencapai 20.000 per liter. Nah, di pasar murah ini cukup dengan harga 13.000. Artinya masyarakat ada selisih 7.000 lebih hemat. Kemudian untuk minyak premium sendiri, minyak premium itu harganya per liter 22.000, di sini hanya 17.000, selisih 5.000. Kemudian untuk telur ayam ras, ya. Telur ayam ras ini menjadi menu wajib yang ada di rumah tangga. Kalau di lapangan harganya, maaf di pasar harganya 23.000. Di pasar murah ini cukup dengan harga 20.000, ada hemat 3.000. Kemudian bawang merah dan bawang putih, untuk bawang merah sendiri per kilonya di pasaran 9.000. Maaf, saya ulang, untuk pasar murah, di bawang merah ini harga di pasaran per 250 gram atau per 4 kilo harganya 9.000, kita harganya di 7.000. Bawang putih per 4 kilonya di pasaran harganya 8.000. Di pasar murah ini harganya 6.000. Jadi dari komoditas-komoditas tadi itu, masyarakat ada manfaat lebih terjangkau dan lebih hemat.
1: Berarti memang isuannya pemerintah daerah memberikan subsidi khusus ya, Pak?
2: Betul, memberikan subsidi khusus dari anggaran APBD tahun 2026.
1: Seperti itu. Antusiasme dari masyarakat kalau hari pertama kan luar biasa, Pak. Hari kedua sampai siang ini bagaimana?
2: Alhamdulillah, sangat luar biasa. Kalau kemarin kita buka jam 8 sama, kita buka juga jam 8 pada hari. Namun masyarakat sudah antri sejak jam 7 bahkan sudah antri ya. Jadi luar biasa, sampai siang berjalan dengan lancar dan insya Allah antusias dan berkelanjutan harapannya mereka.
1: Pak, rencananya akan ada pasar murah kembali untuk next-nya
2: gimana?
1: Rencananya akan ada yang lainnya, pasar murah kembali untuk bulan-bulan depan?
2: Ya, insya Allah dalam waktu dekat ini, kemarin kita juga agendakan untuk pasar murah di wilayah lain, kalau nggak salah di Grati ya. Jadi dari evaluasi yang kita lakukan, ketika pimpinan mengevaluasi bahwa pelaksanaan ini sukses, maka akan dapat dilanjut di lokasi kecamatan lainnya. Seperti itu, Mas.
1: Itu tadi statement langsung dari Pak Ustaz Budi, selaku Kepala Bidang Perdagangan pada Diskumdikbud Kabupaten Pasuruan. Ini Akbar, Perusahaan 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih, Emil, laporan Anda. Dan pendengar, kita beralih ke informasi penerimaan APBN wilayah kerja KPPN Malang tumbuh 8,29%, sinyal positif pemulihan ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Hanum Oktavia. Hanum.
3: Ya, surat perangan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di wilayah kerja kantor pelayanan berkendaraan negara KPPN Malang hingga 30 Juni 2026 menunjukkan tren positif. Setelah sebelumnya sempat mengalami perlambatan, penerimaan negara kini menjadi tumbuh seiring meningkatnya penerimaan pajak, cukai, dan juga penerimaan negara bukan pajak. Wilayah kerja KPPN Malang sendiri meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan. Kepala KPPN Malang Muhammad Sukna menyebut bahwa capaian tersebut menunjukkan yang menggembirakan, mengingat pada periode sebelumnya penerimaan perpajakan dan belanja negara sempat mengalami penurunan akibat turunnya alokasi transfer ke daerah atau TKD. Berdasarkan data dari KPPN Malang, realisasi pendapatan negara hingga akhir Juni 2026 mencapai 59,8 triliun rupiah lebih, tumbuh 8,29% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh penerimaan perpajakan, pajak penghasilan, kemudian pajak pertambahan nilai. Penerimaan cukai tetap menjadi penyumbang terbesar dengan nilai 45 triliun rupiah atau meningkat 2,84% secara tahunan. Rusna berharap pemerintah daerah turut mempercepat pemenuhan persyaratan dari TKD atau transfer ke daerah dan juga alokasi dana desa atau dan juga dana alokasi khusus atau DAK fisik agar penyerapan anggaran dapat berjalan lebih optimal pada semester kedua tahun ini. Dengan meningkatnya penerimaan negara dan terjaganya realisasi belanja, pihaknya menilai kondisi fiskal di Malang Raya dan di daerah Pasuruan, Kabupaten dan Kota bisa lebih kuat dan juga harapannya mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi regional sekaligus memperkuat optimisme terhadap kinerja APBN sepanjang tahun 2026 ini. Demikian laporan Hanum Moktasya.
0: Baik, terima kasih Hanum laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Lintas.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, Kota Batu tidak pernah berhenti memanjakan para wisatawan dan warganya dengan inovasi kreatifnya. Kali ini melalui Nusa Fest 2026, sebuah festival malam yang menggabungkan pertunjukan seni, kemudian juga hiburan modern dan suasana alam hutan pinus dalam satu pengalaman yang pastinya akan berbeda. Pengusung konsep wisata malam bernuansa alam, Nusa Fest 2026 menawarkan berbagai atraksi yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Tidak hanya menghadirkan hiburan visual, festival ini juga mengajak pengunjung menikmati suasana hutan yang penuh cahaya, musik, hingga beragam aktivitas seru. Magical show di sini jadi daya tarik utamanya, dan disebut sebagai pertunjukan pertama dengan konsep tersebut di Kota Batu. Pertunjukan ini memadukan efek visual, tata cahaya, musik, dan berbagai elemen pertunjukan yang membuat suasana malam terasa semakin hidup. Selain itu, pendengar, pengunjung juga dapat menikmati fire show, pertunjukan bantengan, tari tradisional, live music and band, hingga penampilan perkusi Nusantara. Perpaduan hiburan tradisional dan modern tersebut membuat festival ini cocok dikunjungi bersama keluarga maupun teman-teman. Dan tidak hanya pertunjukan, Nusa Fest 2026 juga menghadirkan berbagai area hiburan yang sangat variatif untuk menghibur segala usia dan bisa dijelajahi tentunya sepanjang malam. Pengunjung juga dapat berbelanja di Forest Market yang menyajikan aneka kuliner lokal, menikmati suasana Magical City Light, kemudian mencoba Glow Party in the Dark, hingga mengajak anak-anak bermain di area Kids Playground. Dan menjelang malam, Pesta Kembang Api menjadi salah satu momen yang paling ditunggu. Cahaya warna-warni yang juga berpadu dengan suasana hutan pinus menciptakan pengalaman yang berbeda dibandingkan festival malam pada umumnya. Bagi Anda pendengar yang ingin menikmati pengalaman wisata malam baru di Kota Batu, Nusa Fest 2026 ini diselenggarakan di area pintu masuk Coban Rais Kota Batu, tepatnya di kawasan hutan pinus Hogiland. Dan festival ini langsung berlangsung mulai tanggal 26 Juni lalu hingga 19 Juli 2026 mendatang, dan buka setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Meskipun menawarkan banyak keseruan, tarif masuk ke area festival ini tergolong sangat ramah di kantong gitu ya, sangat terjangkau. Dan Anda hanya perlu membayar tiket masuk sebesar Rp30.000 saja per orang, sehingga menjadi pilihan destinasi yang cukup terjangkau untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, kemudian pasangan, atau hanya jalan-jalan bersama teman begitu ya, untuk mengisi waktu luang. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin saat ini yang dari luar daerah gitu ya, dan saat ini sedang berada di Kota Malang atau Kota Batu, jangan lewatkan ini, sayang sekali, karena hanya berlangsung sampai dengan tanggal 19 Juli aja. Nanti selanjutnya enggak tahu nanti akan dilanjutkan atau seperti apa. Tapi infonya di sini baru sampai tanggal 19 Juli 2026. Dan sekarang sudah tanggal 16 ya. Jadi masih ada waktu sekitar 3 hari lagi untuk bisa menikmati keseruan di Nusa Fest 2026.

0: Loh, nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, mak.
0: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, nak? Hah?
1: Sama sosmed, mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, nak?
1: Ini loh, mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Pendengar, saatnya Wasana Malangan harus usai dan saat lagi kami akan hadir dalam Warta Berita Siang. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

Sari berita, BBTN BTS sinergi lintas sektor tingkatkan pengawasan pendakian ilegal Semeru melalui jalur Ampel Gading dan Puncak Kusumo. Pemprov Jatim prioritaskan langkah percepatan pembangunan kawasan selatan menuju konsep Road to Malang Raya Megapolitan. Itulah diantara topik informasi yang akan kami sajikan dalam berita siang edisi Kamis 16 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya, Rai Jafar.

0: Kita buka kabar pertama siang ini, pendengar, pasca rentetan insiden pendaki sepanjang bulan Juni, BBTNBTS sinergi lintas sektor tingkatkan kewaspadaan. Pengawasan, maksud kami, pendakian ilegal Semeru melalui jalur Ampel Gading dan Ponco Kusumo.
1: Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS resmi meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektor guna menangani aktivitas pendakian ilegal di Gunung Semeru, khususnya yang melalui jalur Ampel Gading, Kabupaten Malang, dan Ponco Kusumo. Langkah tegas ini diambil menyusul terjadinya rentetan insiden pendaki yang tersesat dan terluka di jalur tidak resmi tersebut sepanjang bulan Juni. Aktivitas tanpa izin ini memang telah memicu situasi darurat pada 5 Juni dan 16 Juni yang lalu. Pendaki dilaporkan tersesat dan mengalami cedera fisik di area jurang tanpa adanya logistik serta jalur evakuasi yang memadai. Kepala Bidang Teknis Konservasi BBTNBTS Sulistyo Widodo menegaskan bahwa penanganan masalah ini memerlukan keterlibatan aktif dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Sehingga TNBTS mengundang semua pihak rakor di kantor Kecamatan Ampel Gading untuk bersama-sama membahas bagaimana melakukan pencegahan pendakian ilegal yang dilakukan melalui jalur-jalur tidak resmi. Beberapa pihak terkait memberikan masukan peningkatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, patroli di titik-titik pintu masuk jalur pendakian ilegal, dan pemasangan papan-papan pengumuman larangan. Semua peserta dalam rakor tersebut berkomitmen bahwa masalah pendakian ilegal ini bukan cuma menjadi persoalan dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sebagai pengelola, tetapi ini adalah menjadi tanggung jawab bersama instansi dan semua elemen masyarakat terkhusus di desa-desa penyangga Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
2: Hari ini mudah-mudahan menjadi tonggak bahwa pendakian ilegal ini bisa kita tanggulangi bersama, dan mudah-mudahan ke depan seluruh masyarakat menjadi sadar dan memahami bahwa pendakian ilegal diperkenankan.
1: Sulistyo berharap bahwa rakor ini bisa menjadi tonggak bahwa pendakian ilegal bisa ditanggulangi secara bersama-sama. Dan dia berharap ke depan masyarakat menjadi sadar dan memahami bahwa pendakian ilegal itu tidak diperkenankan serta berbahaya. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.
0: Bergeser ke Blitar, dua SMP negeri kota Blitar masih kekurangan siswa di tahun ajaran 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ninda Alivia.
3: Jumlah siswa baru di dua lembaga SMP negeri di wilayah kota Blitar turun di tahun ajaran 2026-2027. Dua SMP negeri di kota Blitar yang jumlah siswa barunya menurun adalah di SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 7. Kepala SMP Negeri 7 kota Blitar, Saiful Salim, mengatakan pagu di SMP Negeri 7 sebanyak 256 siswa. Sedangkan pagu yang terisi di sekolahnya pada tahun ini sebanyak 212 siswa dan masih kekurangan sebanyak 44 siswa. Ia menyampaikan dengan kekurangan jumlah siswa baru ini, kemungkinan jumlah rombongan belajar untuk kelas 7 di SMP Negeri 7 akan berkurang satu kelas. Sebelumnya, jumlah rombel kelas 7 di SMP Negeri 7 ada 8 rombel yang tiap rombel berisi 32 siswa. Menurutnya, jumlah siswa baru di SMP Negeri 7 Kota Blitar turun karena jumlah lulusan SD di sekitar sekolah juga berkurang. Selain itu, lokasi SMP Negeri 7 berada di tengah yang dikelilingi beberapa sekolah lain. Di sebelah utara SMP Negeri 7 ada SMP Negeri 3, di sebelah selatan ada SMP Negeri 1, di sebelah timur ada SMP Negeri 4, dan di sebelah barat ada SMP Negeri 9 Kota Blitar. Ia menjelaskan meski jumlah siswa baru turun, pelaksanaan MPLS di SMP Negeri 7 tetap berjalan normal. Menurutnya, jumlah siswa baru di SMP Negeri 7 Kota Blitar turun karena jumlah lulusan SD sekitar sekolah juga berkurang.
4: Kalau SMP 7 memang ada penurunan pendaftaran dari rencana 256 siswa yang kita targetkan, yang masuk hanya 212. Sehingga dimungkinkan untuk SMP 7 nanti itu akan berkurang satu kelas. Ya mungkin faktornya karena jumlah siswanya juga pendaftaran kemarin itu menurun dari tahun kemarin secara umum. Yang kedua, letak geografi SMP 7 itu memang berada di tengah. Sehingga pada penerimaan jalur domisili itu kita tuh banyak terbatasi oleh sekolah-sekolah lain.
3: Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, Dindin Alinurdin, mengatakan sudah membagi tim untuk memantau pelaksanaan MPLS di sejumlah sekolah. Kegiatan MPLS dilaksanakan di tiap sekolah selama 5 hari, mulai 13 Juli sampai 17 Juli 2026. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai menyusun langkah percepatan pengembangan kawasan selatan melalui orkestrasi strategic planning yang dikolaborasikan dengan konsep Road to Malang Raya Megapolitan. Program tersebut digagas Badan Koordinasi Wilayah Pemerintah dan Pembangunan 3 Jawa Timur, Bakorwil 3, di Malang sebagai upaya memperkuat konektivitas wilayah selatan. Kepala Bakorwil 3 Malang, Asep Kusdinar, mengatakan konsep Malang Raya Megapolitan sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam asta cita Presiden Prabowo Subianto dan Nawa Bakti Satya Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kawasan ini diproyeksikan terhubung dengan jalur lintas selatan yang membentang dari Pacitan hingga Banyuwangi. Menurut Asep, potensi wilayah selatan Jawa Timur sebenarnya sudah sangat besar, baik dari sisi sumber daya manusia, kekayaan alam, maupun sektor ekonomi. Tantangan yang masih dihadapi adalah membangun sinergi dan konektivitas agar seluruh potensi tersebut saling terhubung dan berkembang bersama.
5: Dari infrastruktur sudah terlihat, ya. Dari potensi-potensi yang ada sudah terlihat juga, ya. Jadi nggak usah diragukan kembali, walaupun memang itu ada yang harus dibenahi di situ. Jadi antara potensi yang satu dengan yang lainnya, nah, itu harus ada penghubung di situ. Itu. Jadi persoalan yang ada sekarang ini sebenarnya kaitan sinerginya aja, gitu. Kalau potensi saya pikir sudah melimpah, sudah ada, ya, baik SDM-nya, sumber daya alamnya, ya, dan yang lain-lainnya di situ. Jadi kalau itu sudah terhubung, tersinergi, nah, saya yakin itu akan terwujud konstruksi itu menjadi sebuah megapolitan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar juga pemirsa. Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital. Reporter Hanum Oktavia, pendengar, mengabarkan tingkatkan kualitas layanan KPPN Malang gelar forum konsultasi publik. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Malang menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelibatan aktif para pemangku kepentingan. Kegiatan yang digelar di gedung RCE Center KPPN Malang menjadi wadah evaluasi standar pelayanan tahun 2026 sekaligus penyusunan standar pelayanan tahun 2027. Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna mengatakan, forum tersebut sengaja menghadirkan berbagai pihak yang selama ini berinteraksi dengan KPPN, mulai dari satuan kerja atau satker, pelaku UMKM, perbankan, yayasan, hingga insan pers untuk diminta menyampaikan feedback terkait pelayanan yang selama ini diterima. Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan peserta akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar penyusunan program peningkatan layanan di masa mendatang. Beberapa usulan yang muncul dalam forum diantaranya perlunya peningkatan asistensi, pendampingan kepada pengguna layanan, hingga penguatan sinergi dengan sektor perbankan. Output dari forum konsultasi publik ini akan dijadikan program unggulan berikutnya untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh stakeholder.
2: Jadi sebenarnya tujuan utamanya untuk ini ya, untuk mendapatkan apa feedback, mendapatkan evaluasi dan feedback dari seluruh kami. Makanya kami mengundang nggak cuma satker yang dari kami lain, tapi juga ada UMKM, ada wartawan, ada perbankan, ada apa tadi yayasan itu ya. Jadi cuma seluruh dunia yang apa berinteraksi itu kami minta ini bicara gitu ya, minta feedback gitu. Ya tadi ini ya banyak ada beberapa tadi masukan, ada asistensi, ada pendampingan, ada tadi Pak Anung juga lebih bersuara gitu ya, itu menjadi bagian dari perbaikan kami dan kami jadikan program unggulan kami gitu.
1: Forum konsultasi publik merupakan bagian dari komitmen KPPN Malang dalam menerapkan prinsip meaningful participation, yakni melibatkan masyarakat dan pengguna layanan secara aktif dalam proses evaluasi serta penyempurnaan standar pelayanan. KPPN Malang sendiri merupakan KPPN tipe A1 yang berada di wilayah kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Selain peningkatan kualitas pelayanan, KPPN Malang juga menegaskan komitmennya dalam membangun budaya integritas dan pemberantasan korupsi. Seluruh pegawai berkomitmen menghindari konflik kepentingan dan tidak meminta maupun menerima suap, hadiah, gratifikasi, atau bentuk pemberian lainnya yang bertentangan dengan ketentuan. KPPN Malang juga mengajak seluruh stakeholder untuk mendukung pembangunan zona integritas dengan tidak memberikan ataupun menawarkan gratifikasi terkait pelayanan. Masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran maupun praktik gratifikasi oleh pegawai Kementerian Keuangan dapat melaporkannya melalui kanal pengaduan resmi Whistleblowing System Kementerian Keuangan. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke Kota Batu, pendengar juga pemirsa. Sekda baru Kota Batu siap optimalkan program Batu Sae untuk percepatan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut laporan Rizky Darmawan.
3: Sekretaris Daerah Kota Batu Alvin Nur Hidayat mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, komunikasi dan kolaborasi yang baik menjadi kunci mewujudkan pelayanan publik yang semakin optimal. Alvin menyampaikan harapan tersebut setelah resmi mengemban amanah sebagai Sekretaris Daerah Kota Batu. Alvin menilai, keberhasilan pembangunan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk perangkat daerah, media, dan masyarakat. Berbagai hal yang selama ini dinilai kurang berjalan optimal perlu diperbaiki melalui komunikasi yang lebih intensif. Oleh karena itu, koordinasi antara pihak dapat berlangsung lebih baik dan juga selaras.
4: Harapan saya setelah itulah menjadi harapan kita semuanya, bahwa hal-hal yang kemarin itu kurang tepat, dalam artian ada yang disampaikan kurang sinergis, kurang konsultasi dan sebagainya, itu yang kita komunikasikan. Teman-teman media mungkin itu yang paling bisa merasakan. Artinya kita membuka diri, berikan yang terbaik, masukan yang terbaik kepada kita semuanya, dan mari kita bersama-sama untuk kita bantu kedepannya ini menjadi lebih. baik, lebih sahih lagi.
3: Alfi juga menilai media memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi sekaligus memberikan masukan yang membangun. Masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Sekda Kota Batu mengajak seluruh pemangku kepentingan terus memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Kota Batu. Alfi menegaskan, pembangunan daerah akan lebih optimal apabila dilandasi semangat kebersamaan dan saling mendukung. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Warta Berita Siang kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Rahayu Pan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustaz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Berikan informasi kehilangan telah hilang satu BPKB dengan nomor polisi N5276ECO atas nama pelapor Rena Rodia atas nama STNK Rina Rodia. Beralamat di Perum Green View Regency, Blok G1 RT 40 RW 14 Karangploso. Nomor teleponnya di 0822-3874-6499. Hilangnya di Jalan Raya Kepuharjo Karangploso. Untuk Anda yang menemukan, mohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Rena Rodia atau bisa langsung ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Dan pendengar, kali ini 100% Indonesia hadir kembali untuk Anda nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, jika ingin mendengarkan lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda, bisa langsung WhatsApp atau SMS di 081-555-915, juga di telepon 0341-495-8500. Sudah ada yang telepon, sudah gercep sekali ya, sepertinya gak sabar. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, gercep sekali.
0: Mas Wari, apa langsung kabar? Langsung ya.
1: Baik dong, dan alhamdulillahnya harinya tepat banget, hari Kamis ya.
0: Emang kenapa kalau hari
1: Kamis? Oke. Ditemani Kak Rayu Jafar.
0: Oke. Kamis manis ditemani ya, Rayu Jafar ya.
1: Saya senengnya bisa gabungan. Kalau kemarin saya nggak bisa gabungan.
0: Kenapa nggak bisa gabungan kemarin?
1: Lupa kalau hari Rabu. Oh, kan okay, ngaji.
0: Oke. Ngaji ya setiap Rabu ya. Artinya emang setiap Rabu iya. Terus ya, setiap minggu ya.
1: Iya. Okay. Rutin Kak Rayu. Setiap hari Rabu saya rutin ngaji. Dan selama nggak ada halangan gitu.
0: Luar biasa sekali ya Mas Faris ya. Mas Faris, aduh, mau di Batu ini gimana cuacanya sana, hujan, mendung atau gimana? Panas ya?
1: Enggak, itu panas. Iya.
0: Oke, baik. Di sini agak mendung-mendung sedikit sih.
1: Oh, ini enggak, itu panas itu.
0: Oke, Mas Faris mau request lagu apa, Mas?
1: Ini aku pengen dengerin lagunya Tulus.
0: Yang Teh Hijau.
1: Ya udah tahu ya Kak Rani ya.
0: Karena Mas Farisnya selalu update dengan lagu-lagu baru ya. Betul. Dari semua penelpon yang selalu update itu adalah Mas Faris.
1: Mas Faris, makanya pecinta Rayu banget ya. Karena selalu memutarkan lagu-lagu baruku gitu. Okay. Waduh, kayak nyiptain lagu ya kalau bilang laguku ya.
0: Ya nggak apa-apa kan lagu ya, emang orang-orang menciptakan lagu ya, supaya bisa jadi anthem songnya banyak orang gitu. Jadi nggak apa-apa kita anggap ini laguku gitu kan.
1: Ya, yang lebih tepatnya rekomendasiku lah gitu ya.
0: Oke, baik.
1: Itu. Oke, sekarang salam-salamnya ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya yang pertama untuk Akung Iswoyo. Ini sudah mulai mendengarkan atau belum, Akung?
0: Iya.
1: Kayaknya lagunya tadi diputer oleh sama Kak Rayu.
0: Yang mana tuh?
1: Yang jujurlah sayang. Oh. Republik kayaknya ya.
0: Oke, iya. Republik ya, benar.
1: Kok tahu banget gitu loh tadi Kak Rayu lagunya kesukaannya Akung Iswoyo.
0: Tiba-tiba ada di playlist aja sih tiba-tiba keputar.
1: Oh, berarti kebetulan ya.
0: Iya,
1: ya,
0: kebetulan aja Mas MD iya, yang masukin kan lagunya kan.
1: Oh, kalian Taufik ya. Berarti kalian Taufik tuh bisa membaca ini ya, seleranya Akung Iswoyo.
0: Harus bisa dong.
1: Iya, padahal Mas Ian masih belum pernah berjawab-jawab sama Akung Iswoyo, tapi orangnya udah ngerti gitu.
0: Iya.
1: Juga buat Pak Suranto ya.
0: Iya.
1: Juga Pak Suko, juga buat Kak Ari Jawari.
0: Oke.
1: Okay. Mbah Tejo. Tapi kalau di sini mending enak Kak Aji aja ya. Kalau Mbah Tejo berasa tua.
0: Oke. Okay. Kak Aji aja di sini ya, Mas Aji.
1: Iya. Aji aja, Mas Adi, Mas Bagas.

0: Oke, sepertinya terputus lagi. Oke. Oke, ini sepertinya rebutan ini ya. Maya masuk, mati nih. Gara-gara rebutan nih kayaknya sinyalnya. Jadi gak biasa diangkat. Oke, kita coba angkat. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, Pak Suranto.
1: Widya Rahayu Jafar.
0: Ya, apa kabar Pak?
1: Kabarnya hari ini aku baru bangun tidur, panas hari ini udaranya ya.
0: Panas ya, di Sulpat ya. Kok di Candi Panggung ini agak mendung-mendung ya.
1: Tapi kayaknya gak jauh beda deh, hawanya panas-panas gimana gitu lah pokoknya ya.
0: Iya, suhunya masih panas, cuman memang agak langit kelihatannya agak mendung sedikit.
1: Tapi biasanya gini Kak, kalau sekarang panas, sore dingin, biasanya gitu, jam 5 ke atas gitu ya.
0: Iya, jadi kan cuacanya jadi gak nentu juga ya sekarang ya.
1: Jadi ke arah ke bagian tugas yang malam bisa tidur jam 8 gitu ya, jam 9 ya. Yang perjuangan banget yang tugas malam ya, yang
0: iya benar.
1: Bawa jaket dari rumah yang dilas malam sampai tutup siaran jam 00:00 ya. Harus bawa jaket dari rumah atau dari kos gitu ya. Iya nggak apa-apa. Namanya tugas ya harus dijalankannya. Yang penting sehat.
0: Iya. Amin. Semoga sehat selalu kita semua ya.
1: Semua ya. Di tempat kita masing-masing dan dengan pekerjaan kita masing-masing ya.
0: Benar.
1: Request lagu ada nggak dari siapa namanya itu Lala Karmila, judulnya
0: Lala Karmila.
1: Rasa Cinta ada nggak?
0: Lala Karmila ya, coba saya lihat dulu.
1: Kalau nggak salah namanya Lala Karmila, bukan dia Laras, bukan dia Lala Karmila ya.
0: Lala Karmila. Rasa Cinta.
1: Hasrat Cinta Pak, hasrat cinta.
0: Hasrat Cinta ya. Hasrat ya. Coba let's see.
1: Lagunya Yana Julio, coverannya di cover sama Lala.
0: Oke, ya ini yang ada lagunya Yana Julio aja, yang Lala Karmila belum ada, Pak.
1: Belum ada. Kalau gitu yang gampang aja deh. Dari ini. Audi Janji di Atas Ingkar.
0: Janji di Atas Ingkar. Baik. Siap.
1: Kan gampang ya. Kita ketemu ya.
0: Iya. Janji salah, di atas ingkar.
1: Ada ya?
0: Ada dong. Kalau Audi selalu ada.
1: Oke, nggak berlama-lama. Salam buat Faris di Batu, buat semua pendengar ya, buat Pak Ismoyo, buat semua, dan akhirnya buat Karo Jafar lah bertugas sampai jam 4 ya.
0: Iya. Sampai jam 3.
1: Tugas. Oh jam 3. Oh dikurang 1 jam ya.
0: Yes.
1: Selamat bertugas, semoga tetap sehat ya.
0: Sampai jam 3 nanti.
1: Demikian, terima kasih. Selamat siang Kak.
0: Selamat siang Pak Suranto. Ditunggu lagunya. Ya kita putar lagu aja dulu. Tadi Mas Faris di Batu ya request lagunya Tulus. Oke, buat yang mau nelpon nanti dulu ya, kita putar lagu dulu dari miliknya Teh Hijau. Dari miliknya Tulus dengan Teh Hijau.

0: Masih di 100% Indonesia Segmen Request, masih bersama saya Rai Java, dan saya masih akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa ya, kami akan hadirkan lagu-lagu Indonesia tentunya untuk Anda semua pendengar setiap Pro 1 RRI Malang. Bagi Anda yang ingin request lagu-lagu kesayangan Anda, bisa langsung WhatsApp SMS di 081-555-6915 atau di telepon 0341-495-850. Kita angkat telepon yang udah masuk dulu. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yeah.
1: Pak Ayu Jafar.
0: Pak Suko, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya, Pak Bundi sehat nih.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Semoga Allah membimbingnya di setiap langkah dan dimudahkan segala urusan baik dunia maupun akhirat.
0: Amin.
1: Silakan lagu.
0: Silakan, monggo Pak.
1: Dari Wali Band,
0: yang judulnya
1: Sayang Lahir Batin.
0: Wali
1: judul Sayang Lahir Batin.
0: Sayang Lahir Batin.
1: Coba Sayang Lahir Batin.
0: Oke. Siap, nanti di cek-cek dulu ya lagunya. Sayang Lahir Batin
1: iya.
0: Judulnya.
1: Iya. Kalau enggak ada ya akad asah itu.
0: Yang mana Pak? Kalau enggak ada?
1: Kalau enggak ada apa dasa?
0: Madrasah.
1: Apa dasa?
0: Aba dasa. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Saya agak kurang familiar sama
1: lagu ini malah. Siap. Ibaho hingga sampai.
0: Oke.
1: Iya.
0: Iya. Ini kayaknya ada sih lagunya. Ya? Sayang Lahir Batin kalau... kayaknya ada. Ada lagunya.
1: Oh iya, kayaknya ada ya. Saya tunggu sambil saya mendengarkan selalu
0: ya.
1: Monitor di Blue RRI 1 Malang.
0: Siap, ditunggu lagunya Pak.
1: Iya.
0: Kirim-kirim salam
1: ya
0: Pak.
1: Inge yang barusan monitor dari Mas Faris Batu sama Pak Suranto.
0: Iya.
1: Mas Rendra. Pak Irfan. Pak Mucova yang ada di Singosari.
0: Iya.
1: Iya. Agung Iswoyo. Dan semuanya yang selalu sang setia.
0: Siap.
1: Kedunya menekan di 21 RRI Malang 100% Indonesia semakin maju jaya selalu. Matur sumanuwun.
0: Nggih.
1: Larantos lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suko, ditunggu lagunya tadi, request lagunya Wali ya, judulnya tadi Sayang Lahir Batin. Buat Agung Iswoyo yang dari tadi udah mau udah nelpon ya, kayaknya belum, ini belum masuk teleponnya di komputer, mungkin coba boleh di recall lagi, dimatikan dulu mungkin teleponnya nanti. Nah oke, ini sudah masuk. Selamat siang, Agung.
2: Selamat siang.
0: Baik, Agung Iswoyo, apa kabar?
2: Mbak, siapa ya? Lupa aku.
0: Saya Mbak Ayu, Agung.
2: Mbak Ayu.
0: Iya.
2: Selamat siang juga.
0: Selamat siang.
2: Kalau ketemu Mbak Rahayu, kalau nggak bikin pantun kurang...
0: Kurang abdol ya?
2: Iya.
0: Tadi apa pantunnya?
2: Ini ada pantun. Jalan-jalan ke pinggir empang.
0: Oke, cakep.
2: Ketemu cewek pakai pita biru.
0: Boys.
2: Hati siapa yang gak bimbang kalau dengar suara penyiar yang sekelas Mbak Rahayu.
0: Oke. Baik. Aku tuh kayaknya gak pernah kehabisan ide ya untuk bikin pantun ya.
2: Ya spontan aja.
0: Oke.
2: Baik.
0: Ya, request lagu apa Akung?
2: Lagunya saya sekarang mau request yang BCL Mbak.
0: IJL itu?
2: Karena kau ku cinta.
0: IJL itu siapa ya?
2: BCL.
0: Oh, BCL. Oke.
2: Bunga Citra Lestari. Karena kau ku cinta.
0: BCL Bunga Citra Lestari. Coba saya cek dulu.
2: Mbak Rahayu.
0: Iya.
2: Kalau siang-siang gini enaknya ngambil apa ya?
0: Pisang goreng.
2: Siang Pak. Dingin lagi.
0: Pisang goreng dong.
2: Hah?
0: Pisang goreng.
2: Pisang goreng.
0: Iya.
2: Kalau aku sukanya ngemilikan hati, ngemilikin hati kamu.
0: Oke. Bunga Citra Sari tadi judulnya apa, aku?
2: Karena kau kucinta.
0: Kau kucinta ya. Ini kayaknya belum ada lagunya
2: belum
0: di sini.
2: Ada?
0: Iya, mungkin ada opsi lain.
2: Kalau opsi lain aku ya tetap itu. Rio Febrian sama Margaret.
0: Oke, Margaret ya. Oke, siap.
2: Ya,
0: nanti coba
2: salam
0: kita...
2: ya.
0: Ya.
2: Tadi ada Faris. Kemudian Pak Suranto, terus kemudian yang terakhir Pak Suko,
0: okay.
2: Suko Wiono ya.
0: Ya, oke.
2: Makasih Pak Suko, salamnya dan untuk pendengar RRI Pro 1 semuanya, semoga sehat selalu.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya. Sebelum kita puterin lagu-lagu yang tadi sudah di request oleh para pendengar ya, kita ke lintas informasi dulu.
3: Lintas informasi. Pro 1 RRI Balai.
0: Kota paspor imigrasi Blitar naik 75%, layanan makin optimal. Selengkapnya pendengar dilaporkan Ninda Alipia. Ninda.
4: Ya baik. Pendengar, kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Blitar resmi menambah kapasitas pelayanan permohonan paspor harian menjadi 210 pemohon. Penambahan kuota sebesar 75% ini mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebelumnya, kuota pelayanan paspor di kantor imigrasi Blitar hanya mencapai 120 permohonan setiap hari. Dengan kebijakan baru ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh layanan yang lebih cepat sekaligus mengurangi kepadatan antrian. Kepala Seksi Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar Nur Satyo Adi Wicakso mengatakan, penambahan kuota merupakan tindak lanjut instruksi Direktorat Jenderal Imigrasi yang ditetapkan secara nasional, namun besaran kuota di setiap kantor imigrasi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, baik dari sisi sumber daya manusia ataupun fasilitas pendukung. Ia menjelaskan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan paspor terus meningkat. Saat ini rata-rata jumlah pemohon di kantor imigrasi Blitar mencapai sekitar 150 orang setiap harinya. Karena itu penambahan kapasitas dinilai penting agar pelayanan tetap berjalan optimal dan waktu tunggu pemohon semakin singkat. Meski kuota bertambah signifikan, jam operasional pelayanan tidak mengalami perubahan. Layanan paspor tetap dibuka pada hari kerja mulai pukul 7.30 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Selain meningkatkan kapasitas pelayanan di kantor imigrasi Blitar juga terus memperluas akses layanan melalui program jemput bola. Petugas secara berkala membuka pelayanan keimigrasian di berbagai lokasi seperti kegiatan car free day ataupun layanan paspor kolektif, sehingga masyarakat dapat mengurus dokumen keimigrasian dengan lebih mudah. Ia berharap penambahan kuota pelayanan yang dibarengi dengan perluasan layanan jemput bola mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Blitar. Sementara itu informasi dari Blitar, Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Ninda laporan Anda. Selamat bertugas kembali pendengar. Demikian lintas informasi.
3: Lintas informasi. Pro 1 RRI Balai.
0: Dan kita langsung ke lagu aja. Tadi udah di request oleh Pak Sukuk di Krian Sidoarjo ya, dari miliknya Wali dengan Sayang Lahir Batin. Nanti habis itu kita putar lagunya Rio Febrian featuring Margaret dengan Karisma Cinta yang tadi udah di request juga oleh Akung Iswo. Langsung aja ini dia Wali dengan Sayang lahir batin.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, mendengar masih bersama saya Raja Parti 100% Indonesia segmen request. Saya masih akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, ini ada WhatsApp dari Mas Faris di Batu ya, katanya yang dimaksud Agung Iswoyo tadi itu judulnya Karena Ku Cinta Kau dari BCL ya. Pantas aja tadi dicari lagunya Karena Ku Karena Kau Ku Cinta gak ada. Ternyata judulnya kebalik. Oke, udah tadi udah ditelanjur diputerin lagunya Rio Febrian Pecering Margaret yang Karisma Cinta. Tapi gak apa-apa, kita puter lagi aja lagunya BCL karena belum ada yang request lagi juga ini. Nanti semoga didengerin, masih didengerin ya sama Agung Iswoyo. Lagunya Bunga Citra Lestari, langsung aja kita puterin. Ini dia Karena Ku Cinta Kau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki novelis perempuan pertama yang namanya tercatat dalam sejarah sastra nasional. Dia adalah Sari Amin Ismail yang juga dikenal dengan nama Pena Selassie. Lahir di Talu, Sumatera Barat pada tahun 1909. Sari Amin sudah gemar menulis sejak usia muda. Selain berprofesi sebagai guru, ia aktif menghasilkan karya sastra yang mengangkat persoalan perempuan, cinta, dan kehidupan masyarakat. Dikutip dari rri.co.id, namanya semakin dikenal setelah menerbitkan novel Kalau Tak Untung pada tahun 1933. Karya ini menjadikan perempuan pertama di Indonesia yang berhasil menerbitkan novel. Dedikasinya dalam dunia sastra membuka jalan bagi banyak penulis perempuan Indonesia di masa berikutnya. Hingga kini, Sari Amin Ismail dikenang sebagai pelopor yang membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam perkembangan sastra Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan.

Kehilangan dari Firman baru saja menemani aktivitas siang anak pendengar. Cuaca di Malang hari ini agak sedikit sejuk ya. Bukan sejuk sih, agak-agak dingin gitu. Dan langitnya juga agak sedikit mendung. Semoga yang sedang beraktivitas di luar ruangan tetap lancar ya. Dan yang masih di kantor tetap semangat. Juga yang sedang menikmati waktu istirahat mungkin ya, semoga lagu ini bisa jadi teman yang pas. Buat Anda pendengar yang masih ingin mendengarkan lagu-lagu kesayangan Anda, kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi ya untuk ikut meramaikan 100% Indonesia segmen request kali ini. Langsung aja kirimkan WhatsApp atau SMS di 081-555-600-915 atau juga di line telepon 0341-4095-850. Saya tunggu nanti hingga pukul 15 kurang 5 menit ya, agar bisa diputarin nanti lagu-lagunya. Kita ke lagu berikutnya aja, dari miliknya Malik and the Ish. Malik the Essential, Kau Yang Bisa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Sesaat lagi, azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Peringatan baru saja kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda yang menjalankan.
1: Lintas informasi.
2: Pro 1 RRI Malang.
0: Lintas informasi, pendengar, usai dihakim memasa, pencuri rumah kosong di Bululawang diringkus. Lengkapnya dilaporkan William Nathan. Nathan.
3: Baik, Ayu. Pendengar, sepak terjang pemuda inisial FM 23 dalam komplotan pencurian rumah kosong berakhir di tangan warga. Pemuda asal Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang ini babak belur dihakimi massa di penjalinan Kecamatan Gondanglegi sebelum akhirnya diamankan oleh aparat kepolisian. Kasih Humas Polres Malang AKP Muhammad Budiono mengungkapkan terungkapnya kasus ini bermula dari laporan warga terkait adanya aksi main hakim sendiri pada Rabu kemarin sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Budiono menyebut petugas segera mendatangi lokasi untuk mengamankan seorang laki-laki yang diduga menjadi sasaran amuk massa. Setelah situasi dikendalikan dan dilakukan pemeriksaan awal, diketahui yang bersangkutan diduga merupakan pelaku pencurian yang sebelumnya dilaporkan terjadi di wilayah Bululawang. Akibat amarah warga, FM mengalami luka robek di bagian kepala. Polisi membawa pelaku ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis sebelum digelandang ke ruang penyidikan. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, FM terbukti identifikasi membobol rumah kontrakan milik warga inisial DF 32 di Desa Kreset Sengkrong, Kecamatan Bululawang pada Jumat 10 Juli 2026 yang lalu. Saat beraksi, hunian tersebut sedang ditinggal penghuninya pulang kampung ke Surabaya. Korban baru menyadari rumahnya diobok-obok setelah melihat kondisi dalam rumah acak-acakan. Sejumlah barang berharga raib di gondol pelaku, mulai dari satu set perangkat pengereman motor Yamaha NMAX, sepasang spion, dua tabung LPG 3 kg, setrika listrik, blender, hingga celengan berisi uang tunai Rp500.000. Total kerugian korban ditaksir mencapai Rp4.5 juta. Dan saat ini, penyidik Polsek Bululawang tengah melengkapi berkas perkara sekaligus mendalami potensi keterlibatan pelaku di TKP atau tempat kejadian perkara yang lain. Dan atas perbuatannya, FM terancam hukuman minimal 7 tahun penjara. Budiono mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat meninggalkan rumah dalam waktu lama, serta segera melaporkan kepada pihak berwajib apabila mengetahui adanya tindak pidana agar dapat segera ditindaklanjuti oleh kepolisian. William Nathan melaporkan, kembali kepada Ayu.
0: Terima kasih Nathan. Pendengar, selanjutnya reporter Awang Sukmawan mengabarkan Bappenas tinjau Tugu Tirta untuk mendukung MBG. Awang. Awang, silakan laporan Anda.
4: Ya. Tim Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas meninjau kesiapan Perumda Air Minum Tugu Tirta Malang sebagai calon percontohan nasional sistem penyediaan air minum yang mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Kunjungan dipimpin langsung oleh staf ahli Menteri Bidang Pemerataan Pembangunan Regional Tri Dewi Yanti bersama Wali Kota Malang. Rombongan meninjau infrastruktur air minum dan sanitasi, kemudian melanjutkan diskusi teknis di kantor pusat Perumda Tugu Tirta. Direktur Utama Perumda Tugu Tirta, Priyo Sudibyo, mengatakan perusahaan telah menyiapkan sistem pengelolaan air minum yang mencakup perizinan sumber air, proses produksi, perawatan kualitas hingga distribusi kepada pelanggan. Kesiapan itu juga ditujukan untuk mendukung kebutuhan air minum di seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPBG. Menurutnya, air minum yang aman menjadi salah satu faktor penting dalam menjamin keamanan pangan. Kita juga menyatakan siap mendistribusikan air minum berkualitas ke seluruh SPBG di Kota Malang sebagai bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan SPBG. Demikian laporan saya awal, kembali pada di studio.
0: Terima kasih laporan Anda, Awang. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
2: Pro 1 RRI Malang.
0: Dan pendengar, saatnya saya Rahayu Japar pamit dari ruang dengar Anda di Malang siang ini, juga 100% Indonesia segmen request. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung bersama kami kali ini. Untuk yang belum sempat dibacakan WhatsApp ataupun belum sempat terangkat teleponnya, bisa mencoba lagi besok ya di jam yang sama. Dan sesaat lagi kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Asta Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Untuk itu tetaplah bersama kami pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.
1: Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, tari baris klemat atau baris bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Danan Jaya.
5: Saat ini bagaimana posisi dari tari baris bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
6: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas, dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal, itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelem yang dilakukan di pantai-pantai dan juga di Pura Penem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
5: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bendega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Bli Madi?
6: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
5: Kalau saat ini Blimade melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan Tari Baris Gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
6: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan mekoteknya, Tanah Lot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari Baris Pleman, Baris Pendego ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
5: Harapannya Blimade untuk nantinya Tari Baris Mendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
6: Saya berharap nanti kedepannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan Baris Pendego di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada. Desa Cemagi, oh di sana ada Baris Pendego. Sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari benda seladat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah seperti itulah, ini yang memang saya harapkan.
1: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian Tari Baris Klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita terkait warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
7: Beranda Astacita. Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
8: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
9: Selamat sore.
8: Gimana kabar hari
9: baik
8: ini?
9: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
8: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Siap. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
9: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihat kan kota persinggahan ya. Jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami Pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
8: Memang dari Lambata.
9: Dari
8: ya,
9: Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
8: 30-an.
9: Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
8: beranak cucu,
9: beranak
8: ya,
9: cucu
8: jadi
9: di sini.
8: Akhirnya
9: ya,
8: campuran ya di
9: campuran,
8: sini ya.
9: Betul.
8: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
9: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan Mbak menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik ya, dengan sikap sopan santun mereka itu. Jadi sampai hari ini Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada, bahkan saya hari ini salah satu dari yang tetap terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa Mbak.
8: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT campur, dan juga ya, Tidung ya.
9: Iya, jadi Tidung Bulungan gitu.
8: Tidung
9: jadi
8: Bulungan,
9: memang
8: ya?
9: Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak Mbak, banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah berumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Pak.
8: Baik, Pak Lisran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Lisran?
9: Ya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah ya? Satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, bagi kolaborasinya tuh ada. Akan seperti menciptakan itu? Tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu,
8: di situ langit dijunjung ya, harus menghargai.
9: Ya, harus menghargai ya. Gitu.
8: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
9: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini gesekan ada, ya? Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
8: Keluarga semua
9: sudah kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya nih, Mbak. Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang apa ya, saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah ada, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak? Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati. Kecuali tidak ada tadi, Mbak. Pasti ada kan gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
8: Sampai hari ini ya.
9: Enggak ada.
8: Tetap aman semuanya.
9: Tetap aman, Mbak.
8: Dan ini Pak Lisran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
9: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. Ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengadakan acara Jepen ya,
8: Jepen.
9: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga, Mbak. Kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang, Mbak, terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi, Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu nggak ada mbak, sampai hari ini sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih mbak juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya nggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu, dan pernah diadakan acara itu mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung dan itu sangat kuat mbak.
8: Luar biasa, saling menghargai, saling pastinya menghargai. Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
9: Ya, ini kan zaman globalisasi mbak ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak-anak muda ini mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku, nah itu yang mbak, harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi, peran semua elemen itu penting mbak, bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya, jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron bisa menjaga harmoni itu, karena mbak ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat begitu mbak. Nah entah informasi itu benar atau tidak itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini, suku ini. Tetapi alhamdulillah mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman terus, ya tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
8: Semoga ya.
9: Semoga.
8: Dan terakhir nih, apa nih pesan bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Risa?
9: Ya mbak, jadi memang yang terpenting gini pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi mbak dalam meningkatkan budaya mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional bahkan. Kita ini yang di perbatasan ini mbak, ya? Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu mbak, bisa menciptakan hal yang baru kan begitu mbak, seperti itu.
8: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini, dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
10: Beranda Astacita.
7: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita, produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali. Ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke. Dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya nih, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Pikirin. Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat, yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di TAKAN seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP, dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku. Ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang, karena lebih beda
0: membaca sama scroll.
1: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini, tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu
0: ya. Iya. Oke. Okay. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini, perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun. Sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya, itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat

0: jauh sekali.
1: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah seperti
0: tidak
1: itu.
0: Punah, ya.
1: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini, Pak?
0: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan maksudnya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
1: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya, ya khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
0: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja ini, dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
1: Oke, jadi memang ini budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
0: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
1: Baik, terima kasih Pak Yeremia Sinip ya, sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini. Dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau.

diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin, pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya.

0: salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
1: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah-kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itulah adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
1: Oke, okay. Lalu bagaimana nih, apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
0: Oke, okay. Awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peterakna awalnya. Jadi peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
1: Oke, berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke. Untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen, dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecor rebung itu, ini maknanya peterakna ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka, ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat istiadat pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau. Kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berjanji untuk pemuda melalui di Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu.
1: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Okay. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak kampus sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kembali kepada masyarakat kita?
0: Okay, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Sadi Melayu namanya. Di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, kan? Masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Karena memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jejaringan, pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
1: Oke, harapan ke depannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih bang ke depannya?
0: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya, masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsi pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, kami hidup itu ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari STAN Sultan Abdul Rahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal, kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2.
1: Dengar bersama telah kita ikuti Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Tadi kita sudah bersama Pro 1 RRI Jakarta. Tadi beberapa RRI diantaranya seperti RRI Denpasar, Nunukan, Merauke, Tanjung Pinang telah menghadirkan paket dengan topik terkait dengan warisan budaya tak benda pendengar. Diantaranya misalnya tadi dari RRI Denpasar menghadirkan tari baris bendega dari desa Cemagi, Badung, Bali. Kemudian RRI Nunukan menghadirkan paket harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Kemudian RRI Merauke menghadirkan paket yaitu melestarikan budaya dengan membaca, dan RRI Tanjung Pinang yang terakhir pendengar menghadirkan Hasanah Melayu. Mudah-mudahan warisan budaya tak benda tersebut pendengar dalam program Beranda Asta Cita kembali mengingatkan kita akan pentingnya budaya yang harus kita terus pelihara agar kemudian tradisi tersebut tidak hilang seiring perkembangan zaman dan juga terus lestari. Pendengar tetaplah bersama kami karena sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Korwil 10 Nusantara Jawa Timur. Ada RRI Surabaya, RRI Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Kami akan hadirkan beragam informasi dan juga berita-berita terupdate, aktual, faktual kepada Anda dalam rangkaian informasi, dalam rangkaian paket, dalam info prima sesaat lagi di program 1 Radio Republik Indonesia Malang tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur mengungkap peredaran sabu seberat 5,4 kg yang terungkap di Kecamatan Socah, Bangkalan. Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Timur mengingatkan para pelajar agar tidak pernah mencoba narkoba dalam bentuk apapun. Inilah Info Prima selengkapnya Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNPB Jawa Timur mengungkapkan peredaran sabu seberat 5,4 kg yang terungkap di Kecamatan Socah, Bangkalan. Faris Yarbo melaporkan.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur mengungkap peredaran sabu seberat 5,4 kg yang terungkap di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Dalam kasus ini, dua tersangka berhasil diamankan, yakni berinisial ST asal Jombang dan SM asal Bangkalan. Dijelaskan Kombes Pol Muhammad selaku Kabid Pemberantasan BNNP Jawa Timur, penyidik berdasar laporan masyarakat berhasil menangkap ST yang mengendarai sebuah mobil dengan membawa paket sabu seberat 5,40 kg. Sabu tersebut rencananya akan diantar kepada tersangka SM.
3: Setelah melakukan penangkapan pada kedua tersangka, kami juga melakukan penggeledahan kepada beberapa rumah yang ada di yang dimiliki oleh kedua tersangka, khususnya rumah dari SM, namun ternyata setelah kami geledah tidak ditemukan barang bukti narkotika yang lainnya. Sehingga kedua tersangka kami amankan, kami bawa ke Mako BNN Provinsi Jawa Timur untuk kita lakukan penyidikan lebih lanjut.
2: Dari hasil pendalaman, penyidik mendapat keterangan bahwa peredaran barang tersebut atas perintah dari seorang DPO berinisial RI alias A yang saat ini masih dalam pencarian. Atas tindakannya, kedua pelaku terancam hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau penjara seumur hidup dan pidana mati. Faris Serbo melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Timur mengingatkan para pelajar agar tidak pernah mencoba narkoba dalam bentuk apapun. Faiz Putra melaporkan.
4: Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Jawa Timur mengingatkan para pelajar agar tidak pernah mencoba narkoba dalam bentuk apapun. Edukasi tersebut disampaikan kepada peserta masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS 2026 di SMA Negeri 1 Surabaya sebagai upaya membangun ketahanan diri di generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Edukasi tersebut disampaikan BNNP Jatim bersama Lembaga Anti Narkotika atau LAN Surabaya saat melakukan sosialisasi ke peserta MPLS di aula SMA Negeri 1 Surabaya pada hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Salah satu pembicara, Ardeta Surya Asmara, yang juga selaku penelaah teknis kebijakan BNNP Jatim, menjelaskan peredaran narkoba saat ini semakin berkembang dengan berbagai modus dan jenis baru yang menyasar kalangan remaja. Ia menjelaskan selain ganja, sabu, dan ekstasi, saat ini juga marak penyalahgunaan obat-obatan tertentu seperti gas nitrous oxide atau gas ketawa, hingga liquid vape yang mengandung etomidit. Oleh karena itu, BNNP Jatim juga menekankan bahwa ketahanan diri menjadi benteng utama bagi pelajar agar tidak mudah terpengaruh ajakan menggunakan narkoba.
5: Kalau rokok kan kita sudah ketahui nikotin. Kalau vape ini ada zat yang etomidit, itu yang berbahaya, karena itu adalah zat overdose. Tujuannya adalah supaya anak-anak itu kecanduan, sehingga mereka lebih jauh lagi terjerat dalam narkotika.
4: Sementara itu, Ketua Lembaga Anti Narkotika Surabaya, Antonius Mardianto, juga menjelaskan hal serupa bahwa pencegahan harus menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan pemerintah, serta masyarakat.
6: Komunikasi keluarga itu sangat penting. Ini kita ngomong dari lingkungan keluarga aja, jangan kita abai. Jangan kita bangga melihat anak kita di dalam kamar seharian. Ya. Itu apa yang dia lakukan di dalam kamar, kita juga harus tahu.
4: Selain itu, perwakilan siswa yang juga merupakan ketua OSIS SMA Negeri 1 Surabaya, Almira Eva Alexandra, mengungkapkan dari adanya sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran siswa dan dapat mengantisipasi secara mandiri bahaya narkoba.
7: Mereka kan baru kelas 10 ya, jadi baru masuk ke peralihan menuju dewasa, supaya mereka itu tidak ada yang terjerumus ke hal-hal buruk seperti itu.
4: Siswa untuk menolak penggunaan rokok konvensional, rokok elektrik atau vape, dan narkoba di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, hari ini Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengumpulkan seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya di halaman Balai Kota untuk mempererat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat. Ermina Jen melaporkan.
8: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengambil langkah tegas untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dengan mengumpulkan seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya di halaman Balai Kota hari ini. Pengarahan diikuti Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Camat, Lurah, hingga Kepala Seksi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Wali Kota Eri menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh lagi bekerja dengan pola menunggu instruksi. Setiap persoalan yang ditemukan di lapangan harus segera diselesaikan, mulai dari pelayanan publik, parkir liar, pungutan liar, pelayanan kesehatan, hingga percepatan perizinan. Seluruh upaya tersebut menurutnya merupakan bagian dari implementasi program ASRI, aman, sehat, bersih, dan indah, yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Kenapa saya punya hotline? Hotline ini sebenarnya untuk memastikan bahwa yang anak-anak ini, teman-teman ini sudah selesai apa belum di lapangan. Kalau dia masih ada hotline, berarti masalah di lapangan belum selesai. Karena saya bilang, kalau bisa yang namanya lurah, camat itu, kepala dinas, setiap dinas punya hotline-nya masing-masing. Birokrasi kudu api. Lek birokrasi ini api, rakyatnya ya seneng. Dan semua ini saya juga lakukan karena apa? Kita ini sudah dikumpulkan Pak Presiden. Aman, sehat, resik, indah. Maka kalau sudah punya program begitu, kita tidak boleh lagi hanya siap, tapi lisan-lisan tok gak dilakoni.
8: Ia menambahkan sistem pengawasan yang diterapkan pemerintah Kota Surabaya kini telah terintegrasi dengan CCTV, sehingga setiap aktivitas petugas di lapangan dapat terpantau secara langsung. Di akhir arahannya, Wali Kota Eri meminta Sekda dan para asisten memberikan sanksi kepada para pejabat yang tidak menjalankan tugas sesuai kontrak kinerja dan fakta integritas. Ermina melaporkan.
0: Pendengar, Ketua PKK Kota Surabaya Rini Indrayani mendorong peningkatan edukasi keselamatan bagi pengemudi ojek online perempuan. Oni Arianto melaporkan.
10: Ketua PKK Kota Surabaya Rini Indrayani mendorong peningkatan edukasi keselamatan bagi pengemudi ojek online perempuan. Menurutnya, para pengemudi perempuan perlu dibekali kemampuan melindungi diri saat bekerja, terutama ketika beroperasi pada malam hingga dini hari. Rini menilai pelatihan bela diri dasar atau teknik bertahan diri penting diberikan agar pengemudi mampu menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan. Selain itu, mereka juga perlu memiliki keberanian mengambil tindakan saat menghadapi ancaman.
11: Kalau untuk driver, ya kita juga harus ini ya, memberikan edukasi kepada mereka cara defend. Semuanya pasti harus defend ya mas, mau driver, mau penumpang, kita ajarkan mereka untuk bisa defend. Kalau ada kejadian-kejadian yang ini, mereka harus seperti apa gitu, harus berani. Bahkan mungkin kalau bisa menyediakan alat seperti apa tuh, setrum atau apa ya. Ya itu kan perlu ya, yeah, karena apalagi kalau dalam posisi malam ya, posisi malam pas dalam macet itu harus, bukan senjata tajam ya mas, artinya defend untuk itu.
10: Sementara itu, Bella, mahasiswi yang juga pengguna ojek online, kami siang juga mengaku ingin membekali keselamatan dirinya dengan peralatan yang dianjurkan dalam menghadapi tindakan kejahatan yang bisa saja terjadi saat malam hari.
12: Sebagai pengguna ojek online yang sangat sering ketika pulang malam, terkhususnya sangat membutuhkan alat pengaman diri seperti setrum. Kenapa? Karena ya memang untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Bukannya kita menganggap semua driver ojek online itu berbahaya, tapi kita juga perlu untuk berwaspada atau mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
10: Rini Indrayani berharap edukasi keselamatan bagi pengemudi maupun penumpang, khususnya perempuan dan anak-anak, dapat menjadi upaya pencegahan terhadap tindak kriminal dengan meningkatnya kesadaran dan kesiapsiagaan. Keamanan penggunaan transportasi online di Surabaya diharapkan semakin terjamin. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, siswa di Kabupaten Lamongan antusias menyambut kembali program makan bergizi gratis seiring dimulainya tahun ajaran baru. Berikut laporan Farin Regi.
13: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada para siswa seiring dimulainya tahun ajaran baru. Salah satu sekolah yang kembali menerima program tersebut adalah MI Unggulan Sabilillah Lamongan. kehadiran MBK disambut antusias para siswa yang mengaku telah merindukan menu makan bergizi selama masa libur sekolah. SPPK Sedomukti Lamongan menyajikan menu nasi, opor ayam, tempe menduan, acar matang, dan buah semangka. Menu tersebut langsung dinikmati para siswa yang terlihat lahap menghabiskan makanan bersama-sama teman di kelas. Salah seorang siswa, Nadira, mengaku senang karena dapat menikmati kembali menu MPK yang hampir sebulan tidak menerima program tersebut selama libur sekolah. Menurutnya selain cita rasa makanan, suasana makan bersama teman-teman juga menjadi hal yang paling dirindukan.
14: Ada tempe, ada ayam, ada sayur-sayuran, ada buah sama nasi.
15: Nah, dengan menu ini kamu suka nggak?
14: Suka banget.
15: Terus manfaatnya apa sih MPK buat kamu?
14: Sehat dan bikin aku senang.
15: Ada yang mau disampaikan ucapan terima kasihnya untuk Pak Presiden Prabowo?
14: Terima kasih Bapak Presiden sudah mengasih kita makan bergizi gratis.
13: Kepala Mius Lamongan Uswatul Hasanah mengatakan, selama pelaksanaan program MBK di sekolahnya, tidak pernah ada keluhan dari siswa terkait kualitas maupun penyajian makanan.
16: Karena menjadi paket sempurna di dalam kegiatan masa ta'aruf siswa baru, menu yang disajikan hari ini juga luar biasa, sangat variatif dan memenuhi gizi anak, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Dengan MBK ini kami berharap fokus belajar anak bisa lebih baik dan semangat untuk masuk sekolah juga sangat menunjang keinginan dia untuk giat belajar.
13: Dengan dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar, penyaluran MBK kini kembali dilakukan untuk mendukung penemuan gizi peserta didik sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar di sekolah. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, mendekati HUT ke-81 Republik Indonesia, masyarakat di Kabupaten Kediri siap menggelar gerak jalan umum. Ayu Citra melaporkan.
17: Mendekati peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebuah lapisan masyarakat siap menggelar gerak jalan umum. Hal ditampak saat PLT Camat Pare, Habib Adnan, memimpin langsung agenda rapat koordinasi persiapan peringatan Hari Besar Nasional PHBN di Pendopo Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri hari ini. Menurutnya, pada peringatan Hari Besar tahun ini, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri akan menggelar serangkaian kegiatan publik, salah satunya gerak jalan umum yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026.
18: Masyarakat, kita serahkan pada masing-masing tingkatan untuk menjalankan, mulai tingkatan PAUD, RA, terkait dengan nanti tingkatan SMK, sedangkan untuk yang teramen yang lain nanti kita serahkan pada bersama kabupaten yang akan berlayar ke tempat lari.
17: Tambahkan oleh Habib bahwa agenda kerajaan umum ini rencananya akan diikuti oleh 100 peloton dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pelajar hingga kalangan umum, yang mana mereka ini bakal melempuh start dan finish dari Stadion Candrabirawa Pare Kediri. Sementara itu, hadir dalam pelaksanaan rapat koordinasi PHBN ini, Humas SMA Negeri 2 Pare Kabupaten Kediri Linda Ayu Safitri, yang mengaku senang karena lembaga pendidikannya bisa ikut libatkan dalam rapat koordinasi persiapan PHBN HUT ke-81 RI. Dengan begitu, maka para siswa juga bisa memberikan kontribusi nyata dalam mengisi kemerdekaan.
19: Kegiatan ini kan kegiatan tahunan yang perlu mendapatkan banyak dukungan dari berbagai lini ya, termasuk kita dari sekolah. Kami sangat menyambut dengan baik. Artinya sekolah juga bisa berkontribusi untuk panitiaan di tingkat kecamatan. Semoga ini nanti kegiatan PHP ini nanti dapat berjalan dengan lancar.
17: Lebih lanjut, hadir dalam kegiatan rakol tersebut segenap elemen masyarakat, baik dari pihak sekolah TK, PAUD, SD, SMP, SMA, hingga anggota TNI dan Polri. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, kasus korupsi yang melibatkan ex-Japidus masih menjadi sorotan berbagai pihak. Farida Kusnia melaporkan.
20: Mega korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus masih menjadi sorotan berbagai pihak. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, Kolonel Laut Purnawirawan Dr. Budi Pramono menilai pentingnya peran Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam hal ini. Perkembangannya saat ini KPK memantau pekerjaan tim penyidik khusus guna mendalami perkara yang melilit ex-Jampitsus.
21: Lebih bagus lagi kalau misalkan jaksa yang bermasalah yang menyidik adalah Tipikor atau KPK. Polisi yang bermasalah yang nyidik adalah KPK atau kejaksaan, sehingga akan diperoleh tidak main-main. Maksudnya kita akan memperoleh betul-betul penegakan yang sesuai dengan peraturan undang-undangan. Kalau misalkan seperti saat ini ada upaya sudah ditangani oleh TAS Tipikor Polri, tahu-tahu diserahkan ke kejaksaan untuk proses lanjut, ini mekanisme kitab undang-undang hukum acaranya itu tidak ada yang mengatur. Nah, sehingga inilah dalam pandangan saya, negara dalam hal ini pemerintah telah melaksanakan penyelundupan hukum.
20: Sementara itu, sosiolog sekaligus Direktur Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri, Dr. Pardamean Daulay mengatakan, dampak mega korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus ini membuat kepercayaan masyarakat semakin menurun.
1: Ada rasa kecewa, dan ada rasa ironi juga yang sangat-sangat mendalam. Kemudian inilah yang dirasakan oleh masyarakat kita pada konteks saat ini.
20: Dampak lainnya, sosiolog sekaligus Direktur Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri, Dr. Pardamean Daulay mengungkapkan masyarakat berpotensi rentan tidak mematuhi aturan apapun, termasuk berkaitan dengan aturan pelanggaran terhadap korupsi. Farida Husnia melaporkan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan, Prita.
22: Terima kasih, Celia. Pemerintah Kabupaten Madiun resmi menyalurkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2026. Berikut laporan Dayus Warno.
23: Pemerintah Kabupaten Madiun menyalurkan bantuan langsung tunai BLT yang anggarannya berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tahun 2026 di Pendopo Mudagraha. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Supriyadi menyebutkan bahwa besaran DBHCHT tahun 2026 yang diterima Kabupaten Madiun mencapai Rp17,9 miliar.
24: Alokasi anggaran tersebut dalam bentuk bantuan langsung tunai berupa uang yang diberikan kepada satu buruh tani tembakau sejumlah 1.400 orang dan yang kedua adalah buruh pabrik rokok sejumlah 509 orang.
23: Menurut Supriyadi, bantuan tunai tersebut disalurkan kepada 1.909 penerima manfaat yang terdiri dari 1.400 buruh tani tembakau dan 509 buruh pabrik rokok. Supriyadi juga menjelaskan setiap penerima manfaat mendapatkan BLT untuk alokasi 3 bulan, yakni Maret hingga Mei 2026 sebesar Rp300.000 per bulan, sehingga dengan demikian total uang tunai yang diterima setiap orang sebesar Rp900.000. Dan untuk menjamin transparansi proses penyaluran dana difasilitasi langsung melalui Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun. Supriyadi juga berharap kehadiran kepala daerah dalam penyaluran langsung ini dapat memberikan dampak positif terhadap partisipasi sosial, sekaligus mempercepat target Pemkab Madiun dalam menurunkan angka kemiskinan. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Suwarno melaporkan.
22: Kita beralih ke Ponorogo, Saudara. Harga bumbu dapur di Pasar Legi Ponorogo mengalami penurunan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
25: Harga bumbu dapur di Pasar Legi Ponorogo mengalami penurunan, seperti cabai rawit, bawang merah dan putih, hingga sayur mayur. Pedagang di Pasar Legi, Suprihatin, mengatakan penurunan harga terjadi karena minimnya permintaan. Salah satunya karena bulan Suro atau Muharram tidak ada orang yang menggelar hajatan, termasuk program makan bergizi gratis MBG diliburkan. Namun kini program MBG itu kembali berjalan mulai Senin 13 Juli seiring siswa masuk sekolah, sehingga diperkirakan harga sejumlah komoditas kembali merangkak naik.
26: Sejak MBG itu gak ada ya semua. Contohnya ya kan cabai kecil ini biasanya 60-70 toh, hari tinggal 45, 40, 50. Terus cabai keriting, cabai anu merah itu biasanya 50-50. Hari ini tinggal 30-35. Terus berambang biasanya 40-40, hari ini tinggal 30. Galang biasanya telur-telur hari ini 32.
25: Selain itu, tomat juga mengalami penurunan harga dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Kemudian wortel dari Rp12.000 menjadi Rp8.000 per kilogram. Diakui Suprihatin, pasokan berbagai komoditas melimpah di pasaran. Pembeli pun kini semringah. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
22: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Retno Palupi di RRI Jember. Silakan Retno. Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Retno Palupi di RRI Jember. Silakan Retno. Demikian informasi

0: PLSM beragam kegiatan edukatif sekaligus membentuk karakter positif siswa. Laporan selengkapnya disampaikan Gea Devora.
1: SMA Negeri 2 Jember menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan beragam kegiatan edukatif yang dirancang untuk membantu siswa baru mengenal lingkungan sekolah sekaligus membentuk karakter positif. Kepala SMA Negeri 2 Jember Yuswita Sari mengatakan, MPLS bertujuan mengenalkan seluruh aspek sekolah kepada peserta didik baru, mulai dari lingkungan, tenaga pendidik,
2: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
1: SMA Negeri 2 Jember menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan beragam kegiatan edukatif yang dirancang untuk membantu siswa baru mengenal lingkungan sekolah sekaligus membentuk karakter positif. Kepala SMA Negeri 2 Jember Yuswita Sari mengatakan, MPLS bertujuan mengenalkan seluruh aspek sekolah kepada peserta didik baru, mulai dari lingkungan, tenaga pendidik, teman hingga fasilitas yang tersedia.
3: Ada banyak kegiatan yang dijalani anak-anak semasa melakukan MPLS Rama. Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk mengenal lingkungan sekolah secara keseluruhan, baik tempatnya, gurunya, temannya, dan fasilitas sekolah yang ada di SMA Negeri 2 Jember. Adapun kegiatan dari MPLS ini antara lain, pada hari Senin kemarin dilakukan pembukaan MPLS serentak se-Jawa Timur yang berpusat di Kabupaten Malang, dan kami di SMA Negeri 2 Jember juga melakukan hal yang sama. Di antara kegiatan MPLS antara lain, kami memberikan materi-materi yang bersifat ramah, menyenangkan. Di situ ada anti-bullying, bahkan dilanjutkan dengan deklarasi GEMA yang dilakukan oleh semua sivitas akademika SMA Negeri 2 Jember.
1: Sementara itu, peserta MPLS yang merupakan siswa dan siswi baru SMA Negeri 2 Jember, Zafira Sina Helvara dan Muhammad Azam Guzariadi menyampaikan semangat mereka mengikuti MPLS.
4: Pertama, kita ada dari kakak-kakak itu ada paper mop. Nah, paper mop ini dilakukan pada hari Jumat. Setelah itu kita ada yang baru kita lakukan, ada demo school ruangan.
5: Harapan saya untuk MPLS terutama di SMA Negeri 2 Jember adalah untuk membangun karakter saya yang lebih religi, tentunya religi, lebih disiplin lagi, dan menjadikan siswa yang berprestasi.
1: Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
6: Dan menjadikan siswa yang berprestasi.
1: Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Arga Saputra. Silahkan Arga.
7: Baik, terima kasih Retno. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu menggelar rapat koordinasi pemetaan masalah literasi dan kearsipan Kota Batu serta menyusun rencana kerja tahun 2027. Rizky Darmawan melaporkan.
8: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu menggelar rapat koordinasi pemetaan masalah literasi dan kearsipan Kota Batu untuk menggali ide program akhir 2026 serta menyusun rencana kerja tahun 2027. Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan sebagai upaya memperkuat kolaborasi dalam peningkatan literasi dan pengelolaan arsip di Kota Batu. Kepala Disperpusip Kota Batu Abdul Rais mengatakan, rapat koordinasi ini menjadi wadah komunikasi dengan berbagai stakeholder untuk memetakan persoalan yang masih dihadapi.
9: Mengadakan rapat koordinasi itu ya untuk komunikasi dengan Bapak Ibu stakeholder, intinya adalah topiknya tentang kolaborasi terkait dengan literasi dan kearsipan gitu. Jadi itu sih ya inti topiknya, intinya ini pemetaan masalah literasi dan kearsipan Kota Batu, ya menggali ide program 2026 akhir dan rencana 2027.
8: Salah satu rencana yang tengah dipersiapkan adalah penyelenggaraan festival yang menggabungkan kegiatan literasi dan kearsipan dengan melibatkan sejumlah daerah di Jawa Timur. Festival tersebut direncanakan menjadi salah satu agenda literasi dan kearsipan berskala regional yang melibatkan berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Rangkaian kegiatan akan memadukan berbagai program literasi, pameran kearsipan, serta forum kolaborasi antar daerah dalam pengembangan layanan perpustakaan dan kearsipan. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju RRI Sumeneb bersama Ririn Rizkyanti. Silahkan Ririn.
10: Baik, terima kasih Arga. Pendengar dan pemirsa, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nana

0: Peningkatan status Polres Meneb menjadi Polresta bukan sekedar perubahan administratif, tetapi juga harus diikuti peningkatan kapasitas organisasi, kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan kepada masyarakat. Menurut Kapolda, peningkatan tipe Polres menjadi Polresta merupakan respon atas perkembangan Kabupaten Sumeneb yang semakin pesat, baik dari sisi investasi, aktivitas pelabuhan, pertumbuhan industri strategis, maupun mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, seluruh jajaran Polresta Sumeneb diminta menjadikan momentum tersebut untuk meningkatkan profesionalisme, mempercepat penanganan gangguan Kamtibmas, serta menghadirkan pelayanan publik yang presisi, humanis, dan berkeadilan. Irjen Pol Nanang Avianto juga menginstruksikan Kapolresta Sumeneb yang baru, Kombes Pol Ari Indra Sentanu, agar segera beradaptasi dengan karakteristik wilayah, memperkuat soliditas internal, menata organisasi, serta membangun sinergi dengan Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat.
1: Peningkatan tipe Polres Sumeneb menjadi Polresta merupakan respon terhadap dinamika perkembangan Kabupaten Sumeneb yang semakin pesat, baik dari pertumbuhan industri strategis maupun aktivitas pelabuhan investasi, mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, Kapolri telah menetapkan melalui Kep nomor 524 Romawi 4 tahun 2026 tanggal 13 April 2026 tentang peningkatan tipe Polres Sumeneb menjadi Polresta Sumeneb Polda Jawa Timur.
0: Kapolda berharap perubahan status menjadi Polresta mampu memperkuat pelayanan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sumeneb tetap kondusif sehingga aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar. Imam Muhlis melaporkan.
2: Percepatan pembangunan pedesaan melalui sinergi TNI dan pemerintah daerah TMMD ke-129 dimulai di Kabupaten Sampang pada tanggal 13 Agustus 2026. Imam Fadilah melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Kodim 0828 Sampang resmi memulai pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026. Komandan Satgas TMMD Letkol CZI Dika Catur Yanuar Anwar melaporkan kegiatan menyasar 4 target sasaran fisik dan non-fisik di Desa Panyepen hingga 13 Agustus.
4: Lokasi TMMD ke-129 di wilayah Kabupaten Sampang ini terpusat di Desa Panyepen, Kecamatan Cerenge. Kenapa? Karena memang itu merupakan suatu motor desa yang berbatasan langsung dengan Bangkalan. Terutama nanti kita akan membuat suatu pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan taraf hidup wilayah Desa Panyepen.
3: Kegiatan TMMD ke-129 menyasar berbagai kebutuhan fundamental warga pedesaan meliputi pengecoran jalan rabat beton, penyediaan akses air bersih melalui pembuatan sumur bor dan tandon, rehabilitasi pusat kesehatan pembantu, pustu, serta perbaikan 2 rumah tidak layak huni Rutilahu. Sementara itu, sasaran non-fisik diisi dengan edukasi dan pemberdayaan masyarakat desa Panyepen, edukasi dan layanan kesehatan, penyuluhan wawasan kebangsaan, pencegahan narkoba, layanan perpustakaan keliling, hingga aksi donor darah. Bupati Sampang Slamet Junaidi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran TNI atas kontribusi nyata dalam percepatan pembangunan daerah.
5: Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Kodam 5 Barujaya, Korem 084 Baskara Jaya, dan Kodim 0828 Sampang yang memberikan atensi besarnya terhadap kelancaran TMMD ke-129 di Kabupaten Sampang.
3: Rangkaian pembukaan diakhiri dengan penandatanganan naskah kerjasama dan penyerahan peralatan kerja secara simbolis kepada perwakilan personel TMMD dan kunjungan ke lokasi sasaran.
2: Sekian berita dari Sumeneb, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.
6: Terima kasih rekan Ririn, pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumeneb tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Celia Cahyani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
7: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Pendengar, telah kita ikuti bersama info prima berjejaring antara Korwil 10 Nusantara Jawa Timur, diantaranya tadi RRI Surabaya, kemudian RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Beragam informasi tadi kami juga sudah hadirkan dari seluruh penjuru Jawa Timur. Di antara topik utama tadi yang kami sampaikan kepada Anda adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Jawa Timur mengungkap peredaran sabu sebesar 5,4 kg. Kemudian Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Jawa Timur juga mengingatkan para pelajar agar tidak pernah mencoba narkoba dalam bentuk apapun. Kali ini pendengar, Anda kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Kita lanjutkan perjalanan Malang sore ini bersama saya Arga Saputra hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

Radio Republik Indonesia Malang, program satu kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Malang, sore ini pendengar, masih temani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Arga Saputra yang bertugas hari ini, 16 Juli 2026. Apa kabar pendengar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat, baik, dalam kondisi yang berbahagia, begitu pendengar. Apalagi di antara Anda saat ini sedang berkendara di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Masih mobile ya di wilayah Malang Raya, harap berhati-hati pendengar. Kalau saya coba cek dari aplikasi Waze.com, peta digitalnya menunjukkan beberapa titik kepadatan arus lalu lintas ini pendengar. Di antaranya di Jalan Raya Perusahaan Singosari, lagi padat sore hari ini. Kemudian di wilayah Kota Malang, Jalan Jenderal Ahmad Yani, kemudian nyambung ke arah Sunandar Priyo Sudarmo, dari Sunandar Priyo Sudarmo sampai ke Raden Panji Suroso juga padat pendengar. Kemudian masih di dalam Kota Malang, kemudian ada Legend S. Parman, titik selanjutnya, lanjut ke Jalan Ciliwung, sore hari ini juga padat pendengar. Kalau di sekitar Universitas Brawijaya, kawasan MT Haryono, sore hari ini juga padat ya. Lalu pendengar, titik kepadatan lalu lintas di wilayah Kota Malang ada di Brigjen Slamet Riyadi, Kota Malang. Lantas ada di Jalan Kawi, nah yang agak panjang ini di Jalan Raya, sebentar, Jalan Raya Langsep pendengar. Ini kepadatan lalu lintasnya, antrian kendaraannya agak panjang ya. Kemudian di wilayah Arif Margono, lantas di kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto pendengar. Kemudian untuk Anda yang mengarah ke kawasan Ranugrati Malang, ini juga harap berhati-hati karena ada kepadatan lalu lintas. Selain itu di kawasan Ki Ageng Gribi, Kota Malang pendengar, kemudian kepadatan juga didapati ada di Kolonel Slamet Supriyadi, ada pula di Kolonel Slamet Supriyadi tadi sudah ya, ini juga agak panjang ini kepadatan lalu lintasnya, dari Kebonagung sampai Kolonel Supriyadi pendengar, jadi hati-hati untuk Anda yang melintas di kawasan tersebut ya, patutlah Anda pendengar berkendara tetap dengan tertib, kemudian kontrol kecepatan Anda, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga aturan dalam berkendara pendengar, dan juga hormati hak-hak pengendara yang lain begitu ya. Saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan pendengar untuk senantiasa selalu tertib, selalu waspada dalam berkendara, karena kecelakaan lalu lintas ini masih saja membayangi kehidupan kita begitu ya. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya kemarin malam ya, 15 Juli 2026 sekitar pukul 19.30, kecelakaan maut melibatkan mobil Honda CR-V dengan truk terjadi di kilometer 72 Tol Singosari Surabaya. Mudah-mudahan informasi dan juga berita ini menjadi reminder kita semua ya, agar kita tetap berkendara dengan hati-hati, jangan sampai mengantuk begitu pendengar, apalagi Anda berkendara dalam durasi yang lama ataupun jarak jauh begitu pendengar. Akibat kecelakaan maut tersebut, 5 orang masih satu keluarga asal Ampel Semampir Surabaya dikabarkan tewas dalam kecelakaan tersebut. Kelima korban yang tewas diantaranya adalah Ishak 37 tahun pendengar, kemudian istrinya Musdalifa 27 tahun, kakak perempuannya Hanifa 40 tahun serta adiknya Hindun 34 tahun, sementara satu korban tewas lainnya yakni WPP yang meninggal di rumah sakit pendengar. Muhammad 57 tahun, keluarga korban mengatakan bahwa rombongan CR-V saat kecelakaan, mobil ini memuat 9 orang. Mereka diketahui usai berwisata dari Kota Batu dan sedang pulang menuju ke Surabaya sebelum kecelakaan itu terjadi. Menurut Muhammad, seluruh korban tewas akan segera dibawa ke rumah duka di Ampel, Surabaya, dan ini setelah seluruh korban menjalani proses pemeriksaan jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Porong, pendengar. Pantauan di lokasi ya, satu jenazah berinisial WPP yang meninggal di Rumah Sakit Mitra Sehat Medika Pandaan juga telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabara Porong untuk menjalani proses autopsi. Informasi yang dihimpun, 4 korban luka juga masih dilakukan perawatan medis di Rumah Sakit Mitra Sehat Medika Pandaan, 1 korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bangil. Sebelumnya pendengar, kecelakaan maut antara mobil dan juga truk terjadi di kilometer 72 Tol Singosari Surabaya. 5 orang dilaporkan meninggal dan proses evakuasi pada saat itu juga berlangsung dengan cepat begitu ya. Ibda Firman, Panit PJR Jatim 4 Ruas Tol Pasuruan Probolinggo mengatakan bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan yakni Honda CR-V dengan nomor polisi L1720CAY dengan truk. Kecelakaan terjadi pada Rabu 15 Juli kemarin, sekitar pukul 19.30. Menurutnya pendengar, korban yang tewas merupakan penumpang mobil CR-V dan pada saat itu langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Porong, dan juga sedangkan korban luka langsung dibawa ke Rumah Sakit Prima Husada Pandaan pendengar. Jadi, sekali lagi,
informasi tersebut menjadi pengingat untuk kita semua, apalagi Anda pendengar yang senantiasa mobile begitu ya, aktivitasnya, kegiatannya harap terus berhati-hati, kemudian jangan lupa berdoa, jangan sampai ngantuk begitu pendengar, tetap tertib dalam berkendara, kontrol kecepatan Anda sehingga hal-hal yang sifatnya kecelakaan lalu lintas bisa diantisipasi. Oleh karena itu pendengar, biar gak ngantuk, saya akan temani lagu-lagu spesial untuk Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, serta informasi penting dan juga menarik untuk Anda ketahui. Oleh karena itu pastikan Anda terus memantau Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Tahukah Anda Lionel Messi adalah salah satu pemain paling fenomenal dalam sejarah sepak bola dunia dengan catatan gol yang luar biasa sepanjang karirnya. Hingga saat ini, Messi telah mencetak lebih dari 900 gol di level klub dan tim nasional, mulai dari FC Barcelona, Paris Saint-Germain, hingga Inter Miami, hingga bersama dengan tim nasional Argentina. Di panggung Piala Dunia, Messi juga menorehkan sejarah besar. Ia mencetak total 13 gol dalam 5 edisi Piala Dunia, mulai 2006 sampai dengan 2022, dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Argentina di turnamen tersebut. Menariknya lagi, Messi menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol di seluruh fase Piala Dunia, mulai dari fase grup, babak gugur, sampai dengan final. Ia juga mencatat rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia hingga 26 pertandingan. Puncak perjalanan emasnya terjadi pada 2022 di FIFA World Cup, saat ia berhasil membawa Argentina menjadi juara dunia dan menyempurnakan karir legendarisnya bersama dengan Argentina National Football Team. Ini menjadikannya pemain terhebat sepanjang masa. Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar, masih temani Anda dalam program Malang sore ini sampai menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, para pecinta bola begitu ya, pasti sudah penasaran siapa yang akan menjadi juara Piala Dunia 2026 pasca pertandingan dini hari tadi antara Inggris dan juga Argentina. Kita sudah dapat jawabannya begitu ya, bahwa Spain atau Spanyol akan bertemu Argentina pada pertandingan final Piala Dunia 2026 yang agendanya akan diselenggarakan hari Senin ya, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kalau waktu setempat hari Minggu, 19 Juli pukul 15 Eastern Time. Kalau di Indonesia kan waktunya jadi pukul 2 waktu Indonesia Barat hari Senin tanggal 20, pendengar. Jadi hasil Piala Dunia 2026 tadi malam, Argentina versus Inggris pada Kamis 16 Juli 2026 di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat berakhir dengan skor 2-1, pendengar. Sempat tertinggal gol oleh Anthony Gordon di menit ke-55, La Albiceleste melakukan remote tanda dengan gol Enzo Fernandez di menit ke-85 dan Lautaro Martinez di 90+2. Lionel Messi, pendengar, yang mencetak 2 assist jadi kunci Argentina lolos ke final menghadapi Spain atau Spanyol. Dengan kesuksesan Argentina mengalahkan Inggris, pendengar, di semifinal Piala Dunia 2026, ini akan menjadi final World Cup ketiga bagi Lionel Messi sepanjang karirnya. Sebelum ini, sang kapten La Albiceleste yang berusia 39 tahun tersebut tampil di final Piala Dunia 2014 dan 2022, dan ini juga akan membuat tim Tango berpeluang mempertahankan gelar juara seperti yang hanya bisa dilakukan oleh Italia pada tahun 1938 dan juga Brasil pada tahun 1962. Sebaliknya Inggris, mendengar, ini merupakan kekalahan ya yang menyakitkan bagi tim Inggris. Saya rasa juga Anda juga merasakan hal demikian ketika Anda menjagokan Inggris untuk bisa melaju ke final Piala Dunia 2026. Mereka tinggal 5 menit lagi untuk lolos ke Piala Dunia 2026 pertama kalinya, pendengar, setelah 6 dasawarsa sejak tahun 1966. Namun magis Messi membuat The Three Lions merasakan luka sama seperti 8 tahun silam. Ketika itu, Inggris gagal lolos ke final Piala Dunia edisi 2018, kala disingkirkan oleh Kroasia di semifinal, pendengar. Sementara itu, final Piala Dunia 2026 jam berapa sih di Indonesia? Jadi laga puncak Piala Dunia 2026 akan mempertemukan timnas Spanyol dan timnas Argentina, pendengar, di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Bagi yang mencari informasi kapan final Piala Dunia 2026, pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Minggu 19 Juli 2026, pukul 15 waktu Eastern Time ya, atau sekitar pukul 3 sore waktu setempat. Sementara itu, jam berapa final Piala Dunia 2026 di Indonesia berbeda sesuai dengan pembagian zona waktu, pendengar. Kalau waktu Indonesia Barat itu pada pukul 2, kemudian waktu Indonesia Tengah pada pukul 3, waktu Indonesia Timur pada pukul 4, Senin 20 Juli 2026. Dan kami di Pro 1 RRI Malang akan secara langsung menyiarkan pertandingan finalnya, pendengar. Jadi Anda bisa menyaksikan atau bisa mendengarkan melalui Pro 1 RRI Malang. Kalau menyaksikan melalui TVRI, begitu, pendengar, jadi Anda punya dua pilihan begitu ya, merasakan sensasi menonton final Piala Dunia 2026 dengan cara yang berbeda. Bisa mendengarkan dan juga menyaksikan begitu ya. Kalau Anda ingin mengikuti dan juga mendengarkan pertandingan final Piala Dunia 2026, pastikan Anda mengikuti Pro 1 RRI Malang dan mendengarkannya 20 Juli nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kita akan tahu siapa yang akan menggondol trofi emas Piala Dunia 2026, apakah Spanyol atau Argentina, pendengar. Menurut Anda, siapa yang akan menang Piala Dunia 2026?

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, waktu menunjukkan pukul 17.29 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami program 1 mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Oleh karena itu pendengar, kami segenap kru dari Pro 1 RRI Malang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda, kaum muslimin muslimat di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Semoga ibadah kita, sholat kita, pendengar, doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Sesaat lagi azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan dikumandangkan tidak hanya untuk memanggil umat Islam melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Azan sering dikumandangkan ketika bayi baru lahir, ketika terjadi bencana, hingga ketika seseorang meninggal dunia. Tapi tahukah Anda, siapakah pencetus azan pertama kalinya? Dikutip dari buku yang berjudul The Great of Two Umars, karya Fuad Abdurrahman, saat umat Islam masih berjumlah sedikit, tidak sulit mengumpulkan mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Namun dengan bertambahnya umat Islam saat itu, membuat sebagian dari mereka lalai untuk melakukan sholat tepat pada waktunya. Beberapa sahabat pun mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar membuat tanda sholat, mulai dari lonceng, trompet, hingga menyalakan api di tempat yang tinggi. Dikutip Siah Nabawi, Abdullah bin Zaid menghadap Nabi, menceritakan mimpinya melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpinya itu ada yang menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashadu alla ilaha illallah, Ashadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya ala sholat, Hayya ala falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan adhan, Umar bin Khattab yang tengah berada di rumahnya mendengarnya. Ia segera menghadap Nabi Muhammad dan menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid, yaitu adhan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad pun juga disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang adhan. Karena itulah, beliau membenarkan apa yang disampaikan Abdullah bin Zaid tersebut. Sejak saat itu, adhan telah resmi sebagai penanda masuknya waktu sholat.

0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Kiai Haji Fakhrudin adalah seorang pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia dan juga tokoh Muhammadiyah yang dikenal dengan nama kecil Muhammad Jazuli ini. Ia merupakan seorang ulama yang aktif dalam pergerakan nasional. Awalnya ia menjadi anggota Budi Utomo, lalu berpindah ke Serikat Islam dan akhirnya ke Muhammadiyah. Kiai Haji Fakhrudin pertama kali belajar agama melalui sang ayah, Kiai Haji Hasyim. Kemudian ia juga belajar di beberapa ulama terkenal yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tahun 1921, Kiai Haji Fakhrudin pergi ke Mekah selama 8 tahun untuk meneliti nasib para jemaah haji asal Indonesia. Para jemaah seringkali mendapatkan perlakuan kurang baik dari para pejabat Mekah. Ia pun memprakarsai terbentuknya Badan Penolong Haji. Selain itu, ia juga pernah diutus ke Kairo sebagai wakil umat Islam Indonesia untuk menghadiri konferensi Islam. Kegiatan politik Kiai Haji Fakhrudin dimulai pertama kali saat ia masuk dalam organisasi Budi Utomo. Namun, karena merasa ada ketidakcocokan, ia pun keluar dari Budi Utomo berpindah pada Serikat Islam. Fakhrudin tertarik dengan Serikat Islam karena ada gerakan politik. Ketika Serikat Islam mulai terpecah menjadi dua kubu, merah dan putih, Fakhrudin pun akhirnya beralih ke Muhammadiyah. Menurut Kiai Haji Fakhrudin, sekolah-sekolah agama harus diperbanyak untuk mendidik pemuda yang nantinya akan meneruskan syiar Islam. Rumahnya sering digunakan untuk tempat kursus para anggota Muhammadiyah. Fakhrudin juga banyak mengarang dalam surat kabar serta menulis beberapa buah buku, seperti Pan-Islamisme dan Kepentingan Pengajaran Islam. Jelang Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1929, Fakhrudin jatuh sakit. Tanggal 28 Februari 1929, Fakhrudin dinyatakan meninggal dunia di Yogyakarta dan dikebumikan di Pakuncen, Yogyakarta.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya." Riwayat

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Trofi Piala Dunia FIFA adalah salah satu simbol paling ikonik dalam sejarah olahraga dunia. Trofi ini dibuat dari emas murni 18 karat dengan tinggi sekitar 36,8 cm dan berat sekitar 6,1 kg. Seluruh penjuru dunia. Di bagian atasnya terlihat dua sosok manusia yang mengangkat bumi, melambangkan kemenangan, persatuan, dan semangat sepak bola dunia. Siapkan pasang telinga. Trofi megah ini dirancang oleh seniman Italia Silvio Gazzaniga dan mulai digunakan sejak tahun 1974 hingga sekarang sebagai simbol kejayaan juara dunia. Kita bernyanyi satu lagu. Menariknya, tim yang menjadi juara tidak membawa pulang trofi asli. Mereka hanya menerima replika berlapis perunggu yang disepuh emas sebagai bentuk penghormatan. Trofi asli kini menjadi simbol berharga yang sangat dijaga oleh FIFA. Bahkan dalam rangkaian jelang Piala Dunia 2026, trofi ini sempat melakukan tur ke puluhan negara termasuk Indonesia. Sudah siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Radio Republik Indonesia Malang, program 1 kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih bersama kami pendengar dalam program Malang sore ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Arga Saputra juga masih temani Anda ya hingga jam 7 malam nanti. Saya mau kembali sapa di antara pendengar yang mungkin masih mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Mendengarkan Pro 1 RRI Malang lewat kendaraan Anda, pendengar. Bagaimana situasi lalu lintas malam hari ini? Belum malam ya, sore hari ini di wilayah Malang Raya. Anda juga boleh update ya, silakan. Saya tunggu di 081555600915. Ketika Anda misalnya mendapati kepadatan arus lalu lintas ataupun di antara pendengar yang melintas sejumlah titik di wilayah Malang Raya, ada gangguan ketika Anda dalam berkendara, misalnya PJU yang padam, ada jalan berlubang, ada traffic light yang padam, Anda boleh sampaikan kepada kami di 081555600915 sehingga kita bisa kabarkan begitu ya kepada masyarakat yang lain, kepada pendengar yang lain, jadi warning, jadi peringatan, jadi kehati-hatian begitu pendengar, agar kemudian dalam berkendara juga tetap aman dan juga nyaman begitu ya. Kalau kepadatan lalu lintas pendengar di wilayah Malang Raya nampak masih kondusif ya, mungkin di antara pendengar baru sampai di rumah begitu, mandi-mandi, setelah ini mungkin ada agenda keluar lagi, mungkin mau dinner sama keluarga atau ketemu dengan rekan-rekan lama yang belum sempat jumpa begitu pendengar. Nah, kali ini kalau di wilayah Kota Malang, kepadatan lalu lintas itu terjadi di kawasan Ayani pendengar, kemudian di Letjen Sutoyo, sementara itu kepadatan lalu lintas juga ada di Gatot Subroto dan juga kawasan Universitas Negeri Malang Jalan Galunggung ya. Empat wilayah saja di wilayah Kota Malang yang kali ini mengalami kepadatan lalu lintas. Walaupun titik-titik kepadatan lalu lintas tersebut antrian kendaraannya tidak panjang, saya enggak bosan-bosan untuk Anda pendengar mengingatkan bahwa ketika berkendara senantiasa tertib, kontrol kecepatan Anda, patuh akan rambu-rambu dan juga aturan dalam berkendara. Ngomong-ngomong berkendara pendengar, akses pengguna jalan di wilayah Malang Raya ini, Kota Malang, Kabupaten Malang dan juga Kota Batu itu pasti kita harus perhatikan selain keamanannya, juga kenyamanan serta ketertibannya ya. Bebas dari PKL utamanya di kawasan-kawasan tertib lalu lintas. Nah, keberhasilan penataan pedagang kaki lima atau PKL di Jalan Veteran, pendengar, ini menjadi pijakan bagi Satpol PP Kota Malang untuk memperluas penertiban ke sejumlah kawasan lain. Setelah Jalan Veteran dinilai semakin kondusif, aparat kini membidik Jalan Surabaya, kawasan Kayu Tangan, hingga memantau aktivitas PKL di Jalan Kartanegara. Hal tersebut disampaikan Kepala Satpol PP Kota Malang Bapak Heru Mulyono yang mengatakan bahwa sejumlah ruas jalan tersebut memiliki karakteristik yang hampir sama dengan Jalan Veteran, yakni banyak PKL berjualan di lokasi yang tidak semestinya sehingga mengganggu fungsi ruang publik terutama trotoar. Menurut Heru pendengar, kondisi Jalan Veteran saat ini relatif lebih tertib dibandingkan beberapa pekan yang lalu. Keberadaan posko pengawasan yang didirikan oleh Satpol PP membuat aktivitas PKL di kawasan tersebut dapat dikendalikan. Personil yang berjaga, pendengar, juga mulai dikurangi ya, secara bertahap sebagai bentuk evaluasi efektivitas dari penataan. Ia mengakui penertiban di Jalan Veteran itu berdampak pada berpindahnya sebagian PKL ke kawasan lain termasuk ke Kayu Tangan. Namun, kondisi tersebut dinilai sebagai konsekuensi yang lumrah dalam proses penataan. Heru menegaskan, pendengar, kebijakan Satpol PP bukan untuk menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, melainkan mengembalikan fungsi fasilitas umum sesuai dengan peruntukannya. Selain dua kawasan, Satpol PP juga mulai memberi perhatian terhadap Jalan Kertanegara. Pihaknya menerima laporan adanya kemunculan sejumlah pedagang kopi keliling pendengar atau Starling yang membuka lapak di atas trotoar pada malam hari. Dengan perluasan penertiban ini, Satpol PP berharap penataan PKL dapat berjalan dengan merata di berbagai titik di wilayah Kota Malang tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk mencari nafkah. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong segera menyiapkan relokasi yang representatif agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengganggu fungsi ruang publik. Masih saya temani hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang tengah berkendara kali ini, saya temani dengan lagu-lagu bagus ya. Saya mau putarkan Yura Yunita dengan Duhai Sayang, Bilal Indrajaya dan Maudy Ayunda dengan Kau dan Perunggu Ini Abadi.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya yakin di antara pendengar yang putra-putrinya masuk kelas 1, kelas 7, dan juga kelas 10 begitu ya, menginjak tahun baru ini, maksud saya tahun ajaran baru ini, tengah-tengah sibuknya begitu ya mengawal pelaksanaan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah di masing-masing sekolah putra-putri Anda pendengar. Saya doakan, saya harapkan begitu ya, masa MPLS ini menjadi kenangan yang pasti abadi seperti dinyanyikan oleh Perunggu barusan. Karena dengan MPLS yang menyenangkan, yang edukatif, yang kemudian ya jauh-jauh dari perpeloncoan begitu pendengar ya, pasti akan menjadi kenangan yang indah dan juga awal yang baik begitu pendengar untuk putra-putri Anda melanjutkan jenjang pendidikannya. Oleh karena itu, Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah pendengar Mendikdasmen Abdul Mukti beberapa waktu yang lalu juga resmi meluncurkan program Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS Ramah tahun 2026 untuk seluruh jenjang pendidikan di Indonesia. Peluncuran gerakan nasional ini dipusatkan langsung di SMK Negeri 2 Singosari Kabupaten Malang. Tidak hanya hadir secara fisik di Malang, Mendikdasmen juga menyapa para siswa baru yang mengikuti pembukaan program ini secara daring dari berbagai wilayah Jawa Timur dan seluruh penjuru Indonesia. Mendikdasmen menegaskan pendengar program MPLS Ramah dirancang untuk membangun budaya asri, aman, sehat, resik, dan juga indah di lingkungan sekolah pendengar. Nah, beliau juga mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari gerakan nyata yang dirancang langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan suasana belajar yang aman dan juga nyaman. Menurut Abdul Mukti pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah punya komitmen penuh menjadikan sekolah ini sebagai tempat perlindungan yang inklusif, baik secara sosial, intelektual, spiritual, maupun fisik bagi seluruh murid tanpa memandang perbedaan latar belakang. Jadi menurutnya, yang merupakan bagian dari upaya kita semua untuk menjadikan sekolah sebagai lingkungan sosial, lingkungan intelektual, lingkungan spiritual, dan juga lingkungan fisik yang aman dan nyaman bagi seluruh murid pendengar. Apapun latar belakang mereka, begitu ya, apapun keadaan mereka, sehingga sekolah dapat menjadi rumah mereka yang kedua. Sekolah yang di situ, anak dengan berbagai macam latar belakang dapat bertemu, atau sering menyebut sekolah sebagai meeting point, begitu ya. Mendikdasmen lantas berharap sekolah mampu bertindak sebagai melting point atau laboratorium perleburan untuk membentuk karakter siswa yang hebat, sehat, cerdas, dan saling menghormati. Oleh karena itu, pendengar, pelaksanaan orientasi tahun ini wajib berjalan secara humanis tanpa kekerasan. Selain fokus pada pengenalan sekolah, MPLS Ramah 2026 juga difungsikan sebagai wadah awal untuk memetakan dan mengeksplorasi bakat serta minat anak melalui berbagai event kreatif. Pencanangan MPLS yang ramah juga diisi dengan menyuguhkan parenting, kemudian penyalahgunaan narkoba begitu ya, edukasi terkait dengan hal tersebut, edukasi judi online, hingga penanaman nilai integritas serta disiplin dengan cara yang menyenangkan. Sementara terkait dengan ancaman adanya tradisi perpeloncoan dan budaya senioritas yang kerap membayangi tahun ajaran baru pendengar, Mendikdasmen dengan tegas memerintahkan agar praktik usang tersebut dihilangkan total dari bumi pendidikan Indonesia. Pihaknya menyerahkan tanggung jawab penuh pengawasan ini kepada kepala sekolah selaku otoritas tertinggi di lapangan. Karena itu pihaknya menekankan sekali lagi agar berbentuk perpeloncoan apapun itu yang atas dasar senioritas, atas dasar disiplin dan sebagainya harus dihilangkan. Bagaimana pendengar cerita dari putra-putri Anda yang melaksanakan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, kalau zaman saya dulu masa orientasi sekolah ya, atau MOS. Beda zaman, beda sebutan pula begitu pendengar. Apakah bully, perpeloncoan atau senioritas masih kita temukan? Ataukah justru cerita dari putra-putri Anda MPLS yang mereka jalani ini menyenangkan? Mudah-mudahan semuanya berawal dengan baik begitu ya, tahun ajaran barunya, yang baru masuk kelas 1, yang baru masuk kelas 7, dan yang baru masuk kelas 10. Salam saya untuk putra-putri Anda, semoga semangat belajarnya dan juga meraih cita-cita.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Di antara Anda pendengar, saya yakin juga sudah ikut informasi yang menyatakan adanya laka lantas di kilometer 72 kemarin ya, sekitar pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. 5 orang dinyatakan meninggal dunia pendengar, dan kabarnya wisatawan dari Surabaya tersebut baru saja jalan-jalan dan juga berwisata di wilayah Kota Batu. Patutlah kita prihatin sekaligus menjadi pengingat untuk kita semua pendengar, apalagi untuk Anda yang saat ini lagi mobile di wilayah Malang Raya, ya, untuk senantiasa berkendara dengan tertib dan juga nyaman begitu ya. Ketika Anda berwisata keluar kota, juga pastikan keamanan diri Anda, kendaraan Anda, sehingga tetap nyaman, tetap kemudian dalam kondisi yang aman begitu. Nah, kalau berbicara soal wisata di wilayah Kota Batu, pendengar, ini ada kabar baik ya di wilayah Kota Batu, bahwa tingkat hunian di wilayah Kota Batu selama libur sekolah 2026 ini dinilai tetap stabil dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini disampaikan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Batu, yang menyebut capaian tersebut cukup memuaskan pendengar di tengah kondisi daya beli masyarakat yang masih menjadi tantangan. Ketua PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi, mengatakan secara year on year, okupansi hotel pada libur sekolah 2026 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan yang signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan sektor perhotelan tetap mampu menjaga tingkat kunjungan wisatawan, dan menurutnya puncak okupansi hotel terjadi pada pekan kedua masa libur sekolah kemarin. Rata-rata tingkat hunian hotel di Kota Batu, pendengar, saat itu mampu menembus angka sekitar 90%. Memasuki pekan ketiga libur sekolah, tingkat hunian mulai mengalami penurunan. Okupansi hotel rata-rata berada di kisaran 70% hingga akhir periode liburan. Meskipun demikian, Sujud mengakui, pendengar, rata-rata tarif kamar atau room rate tahun ini sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2025. Namun melihat kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat saat ini, PHRI Kota Batu tetap merasa puas dengan capaian okupansi hotel selama libur sekolah. Itu data disampaikan oleh PHRI Kota Batu, pendengar, terkait dengan tingkat hunian hotel di Kota Batu selama libur sekolah 2026 ya. Sayangnya di sisa akhir semester kedua ya, di tahun 2026 ini nampak tidak ada libur-libur lagi begitu, mendengar, long weekend yang tersisa begitu ya. Namun mudah-mudahan Anda senantiasa juga menyempatkan waktu untuk menghabiskan waktu bersama orang tersayang Anda, quality time, liburan atau traveling begitu, mendengar, menyempatkan cuti begitu ya untuk membina bonding bersama keluarga Anda. Berwisata kalau dari luar Kota Malang, boleh ke Kota Batu, Kota Malang atau Kabupaten Malang. Kalaupun Anda di wilayah Malang Raya, nikmati wisata kita di Malang Raya atau sesekali pergi keluar kota begitu, pendengar ya. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar apapun itu kondisi dan juga rencana Anda, termasuk Anda yang beraktivitas malam hari ini. Nah, informasi tersebut sekaligus menjadi jumpa kita pada malam hari ini, pendengar. Namun pastikan Anda tetap bersama kami ya, karena malam ini juga akan terus lanjut hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nanti ada Ruli Suprayugo, pendengar, beragam program informasi juga kami akan sajikan. Nanti ada mimbar Islam, kemudian obrolan psikologi, ada ruang rindu nada islami, dan juga berbagai program lain yang pasti akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Arga Saputra pamit, pendengar, tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan, pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena, di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang, kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan murah, ini pasti akan mengendalikan.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan, beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Masalah beras ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat ditangani. Dari Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan bulog dan maupun perekaman nasional.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
10: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
9: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
12: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025, secara program dan anggaran ada beberapa yang sudah menjadi bukti bahwa kementerian memberikan keberpihakan kepada dosen, diantaranya terkait dengan beasiswa, ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
12: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
13: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, nanti kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di split banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
12: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi dari Ombudsman, Patnuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
14: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
15: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
16: Mohon izin, pernah.
15: Pernah.
17: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
18: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya? Ada nggak waktu itu?
16: Tidak ada.
19: Tidak ada.
16: Yang kami
15: ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar di luar intervensi, karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
16: Baik, Yang Mulia.
15: Seperti itulah.
17: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya keterangan saksi banyak yang tidak benar.
20: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya, tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
17: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah dari Jakarta. Muhammad Isnin Suwanda, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Muniali Harifa dari RRI Gunung Sitoli.
21: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, dua ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
22: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah, setiap hujan sedikit genangan lahan di sebelah itu tetap timbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free oleh pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah mulai pembangunan. Target bulan November bisa selesai, bisa digunakan. Tahap pertama, tahap keduanya penambahan ruang kelas.
21: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
23: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya parah-parah semua kan. Terus sangat bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
21: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
24: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
25: Ya.
24: Lalu yang kedua, bagi kami ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar. Dan sekarang dengan ada pembangunan ini, kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar-mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
21: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupatinya Siatule Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyali Harifa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
26: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
27: Kenapa kok kami ajak Lintas Agama untuk hadir ke sini adalah
1: untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat. Membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan supaya, karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
26: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
1: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Sehingga kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga, nanti ikut membantu pencegahan.
26: Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
2: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
3: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara, dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk
4: besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok gimana?
3: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
2: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
16: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
19: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
16: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
19: Habis malam ini.
16: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%, Mas. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
2: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan, sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Malang malam ini pendengar kami hadirkan untuk Anda dan saya Rulis Praigo yang akan menemani Anda dari jam 7 malam dan hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Telah bersama kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta dan sesaat lagi pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Islam bersama dengan Ustazah Anna Mufidah SAGMAG yang sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda yang akan membahas tentang menjadi pemuda yang berakhlak mulia meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebersamaan kita akan berlanjut dengan drama radio pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dan kita lanjutkan dengan obrolan psikologi yang akan membahas terkait dengan berbuat baik itu penting tapi jangan jadi alasan bersama dengan psikolog Ika Herani SPSI MPSI. Dan pastinya Ruang Rindu Nada Islami juga akan kami hadirkan dari pukul 19.21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan kita lanjutkan dengan musik mancanegara hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Rulis Praigo yang akan menemani Anda, jadi tetaplah bersama kami.
1: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
2: Siti Walidah, lahir pada 3 Januari 1872, adalah putri keempat dari 7 bersaudara Kiai Penghulu Haji Muhammad Fadil. Merupakan istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Siti Walidah menikah dengan Muhammad Darwis, nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1889. Sejak Muhammadiyah berdiri, Siti Walidah menyokong perjuangan suaminya lewat perannya mengusahakan pendidikan berupa pengajian kaum wanita di beberapa kampung seperti Kauman, Lempuyangan, Karangkajen, dan Paku Alaman. Di pengajian yang dikenal dengan nama Wal Asri ini, Siti Walidah kerap memberikan kajian dan dia juga menaruh perhatian besar kepada para buruh perempuan di unit usaha batik Kauman. Siti Walidah mengajarkan pengetahuan agama, membaca, dan menulis. Umur Kiai Haji Ahmad Dahlan memang tidak panjang. Ia wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Sementara itu Siti Walidah tetap melanjutkan perjuangannya. Bahkan ia beberapa kali mendatangi cabang Aisyah hingga luar kota. Nyai Ahmad Dahlan tetap menjalani aktivitasnya meski sang suami telah tiada. Sampai akhirnya ia mulai sering jatuh sakit pada tahun 1939. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di Yogyakarta digelar Sidang Majelis Tanwir. Berselang satu tahun dari Sidang Majelis Tanwir, Siti Walidah wafat pada tanggal 31 Mei 1946. Pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada istri Kiai Haji Ahmad Dahlan yang telah mendidik dan membina wanita-wanita muda sebagai calon pemimpin Islam. Surat keputusan Presiden Republik Indonesia di tahun 1971 telah menetapkan Nyai Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional.
1: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, marilah setinggi-tinggi arti puji dan sedalam-dalam arti syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam majelis program Mimbar Islam Radio Republik Indonesia. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik sepanjang zaman. Pada kesempatan ini bersama saya Ana Mufidah, penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kota Malang. Marilah kita renungkan bersama sebuah tema, menjadi pemuda yang berakhlak mulia dengan meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, pemuda merupakan aset terbesar umat Islam. Di tangan pemudalah masa depan agama, bangsa dan peradaban dipertaruhkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri selama masa jihadnya selalu mendapatkan dukungan besar dari kalangan pemuda. Di antaranya adalah sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang masuk Islam ketika masih sangat muda. Kemudian ada Zaid bin Harithah, Mus'ab bin Umair. Juga ada seorang pemuda bernama Usama bin Zaid radhiyallahu an yang di usia 18 tahun pernah dipercaya menjadi panglima perang. Masya Allah. Mereka menjadi besar bukan karena kekayaan atau ketenaran, tetapi karena akhlaknya. Dalam surat Al-Kahfi ayat 13 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, lalu kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, salah satu misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hadir di dunia, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak. Artinya, keberhasilan seseorang tidak hanya diukur dari kecerdasannya saja, tetapi seorang manusia yang berhasil juga diukur dari akhlaknya. Bahkan banyak sekali orang yang pintar tetapi gagal karena akhlaknya yang buruk. Dan teladan baik akhlak mulia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Di surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh
Pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik. Bahkan akhlak Rasulullah sendiri itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khulqin 'adzim. Sungguh engkau benar-benar memiliki akhlak yang agung. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan tentang akhlaknya kepada Aisyah, Aisyah menjawab, "Kana khuluquhu al-Qur'an." Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Artinya setiap perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan implementasi dari ajaran Al-Qur'an. Apa saja akhlak Rasulullah yang dapat kita teladani sebagai seorang pemuda? Yang pertama, Rasulullah memiliki akhlak as-shidq, jujur. Bahkan beliau mendapatkan gelar al-amin, yang dapat dipercaya. Saudara-saudara yang berbahagia, kejujuran merupakan modal utama seorang pemuda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidq yahdi ilal bir." Hendaklah kalian berkata jujur, berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan.

Na'udzubillahimindzalik. Selanjutnya, akhlak Rasulullah yang bisa kita telani adalah amanah. Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Surat An-Nisa ayat 58. Pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya para pemuda, pemuda yang amanah akan dipercaya sebagai pemimpin. Maka bismillah, berlakulah amanah. Berikutnya akhlak yang ketiga adalah santun dalam bertutur. Rasulullah tidak pernah berkata kasar. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Maka saat ini, jika kita relevansikan suatu hal yang relate untuk saat ini adalah banyak sekali media sosial yang sering menjadi tempat saling menghina. Netizen-netizen di media sosial sangat mudah mengetikkan dengan jari-jarinya kata-kata penghinaan, kata-kata memojokkan, penistaan, dan sebagainya. Padahal satu komentar buruk dapat melukai hati orang lain, atau yang sering kita sebut dengan membuli, melakukan bullying kepada orang lain. Dan ini menjadi dosa yang terus-menerus mengalir ketika setiap orang membaca, ketika setiap orang meneruskan sharing dari setiap berita-berita hoax, dari setiap berita-berita kata-kata, penuturan, tulisan yang buruk, yang melukai hati orang lain, maka itu akan menjadi dosa yang terus mengalir sepanjang zaman. Berikutnya akhlak yang keempat adalah rendah hati atau tawadhu. Pemaaf juga merupakan sifat-sifat yang bisa kita tiru dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah Fathu Mekah. Beliau dihina, diusir, dilempari batu. Namun beliau berkata, "Pergilah kalian karena kalian semuanya bebas." Luar biasa akhlak beliau. Contoh yang lain juga adalah menyayangi sesama. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Rasulullah bersabda, tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengar Radio Republik Indonesia yang saya cintai, apa tantangan akhlak pemuda zaman sekarang? Dengan semakin berkembangnya teknologi yang membawa begitu banyak manfaat, tetapi juga hadir dengan segala macam tantangan yang luar biasa. Di antaranya adalah kecanduan media sosial, budaya FOMO, fear of missing out, merasa rendah diri, merasa tidak berarti jika tidak mengikuti hal yang viral saat ini. Cyberbullying, pergaulan bebas, konten-konten yang merusak moral, hilangnya rasa hormat kepada orang tua dan guru. Seringkali hal ini menjadi hal yang dilomba-lombakan, menjadi viral sehingga lupa menjaga moralnya. Padahal Allah tidak melihat jumlah pengikut kita, tetapi melihat ketakwaan dan amal kita. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, bagaimana cara kita sebagai seorang pemuda menjaga akhlak mulia? Maka yang bisa kita lakukan yang pertama adalah, marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran. Dari sana insya Allah, Allah akan menuntun lisan kita, menuntun hati kita, menuntun pikiran kita. Yang kedua, kita pelajari sirah Nabi Muhammad SAW.

Dari sana kita bisa meneladani semua akhlak-akhlak Rasulullah. Memilih teman yang soleh, aktif di berbagai media, di berbagai kegiatan, di berbagai masjid-masjid, di majelis ilmu. Kemudian juga menjaga sholat lima waktu. Dan pastinya mengendalikan penggunaan media sosial. Dan yang pastinya kita harus membiasakan berkata jujur, berbakti kepada orang tua, menghormati guru, bersikap tawadhu, memperbanyak doa kepada Allah untuk diberikan akhlak yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'ah la yasrif anni sayyi'ah illa anta. Ya Allah, tunjukkan aku kepada akhlak yang terbaik. Tidak ada dapat menunjuki kepada akhlak yang terbaik selain Engkau, ya Allah. Dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat menjauhkannya dariku selain Engkau. Hadirin pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, mari kita renungkan bersama. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Dunia tidak hanya membutuhkan pemuda yang cerdas, tetapi juga pemuda yang jujur, amanah, santun, rendah hati, penyayang, dan berakhlak mulia, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita jadikan beliau sebagai teladan dalam setiap langkah kehidupan. Jika pemudanya berakhlak mulia, maka insya Allah keluarga yang dibentuk akan menjadi kuat, masyarakat akan damai, dan bangsa akan bermartabat. Maka insya Allah Islam sebagai rahmatan lil alamin akan terwujud. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Semoga Allah menjadikan generasi muda kita sebagai generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia, serta istiqomah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita,

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: kemana meniru rusuhan begitu? Siang-siang, deh. Mau kemana?
1: Biasa, Cih. Cece mah mau ke rumah emak. Udah lama gak nengok emak.
0: Kade atuh, Ce. Di jalannya jabanin sepi. Ngelewatan leweng, deh. Menisararian namun cicih mah.
1: Gak apa-apa atuh, Ci. Kan udah biasa.
0: Ari Ceune. Justru udah biasa itu yang bahaya, Ceune.
1: Ih, bahaya gimana, Ari Cici?
0: Iya, kan lantaran Ari Cece makan sudah merasa biasa geninya. Jadi aja merasa aman. Dan menisiun, namun Cici mah.
1: Ya aman atuh. Kan udah tahu situasi jalannya.
2: Ceune. Cece.
1: Ada apa, Jang Jae?
2: Cece mau pada kemana?
1: Cece mah mau ke rumah emak, Jae. Udah lama gak kesana.
2: Oh, mau kesana? Kalau Cece mau kemana?
0: Ah, Cece mah lewat aja, Jae. Kebetulan ketemu Ce Uneh di sini.
2: Jadi Ce Uneh sendirian? Kade atuh Ce, harus hati-hati. Jalan ke rumah emak Ce Uneh kan lewat hutan.
1: Gak apa-apa, Jae. Di jalan kan suka banyak orang yang lewat.
0: Kalau saya mah gak berani, Ce, tetap gak berani, sumpah, siun, Ce, siun.
1: Udah ya, biar gak kesorean, jadi pulangnya gak kemaleman, kan gak nginep.
2: Hati-hati atuh, Ce.
0: Ce Uneh, kalau ada apa-apa mah jangan diterusin, Ce, ya.
1: Ya mudah-mudahan gak ada apa-apa atuh, Cici, Jae. Ya udah, Cece pamit ya.

0: mau nyari sesuatu.
1: Sesuatu teh apa, Mang?
0: Ya itu sesuatu yang bisa membuat kita senang, bahagia.
1: Wah. Waduh, mau hujan kayaknya, Mang.
0: Dasar kamu, Majae. Kalau ada petir itu, tandanya mau hujan, bukan mau makan.
1: Ye, Mang Dasim.
2: Jae, Mang Dasim. Lagi pada ngapain sih? Awas itu mau hujan.
0: Mau nyari sesuatu, Somad.
1: Saya mau ke rumah Cecicih, Mang.
2: Katanya Kang Dasim mau nyari sesuatu.
0: Kan tadi sudah saya katakan, Somad.
1: Biarin, Mang. Mang Dasim mah gak jelas.
0: Kamu mau ngapelin si Cici ya, Jae?
1: Bukan, Kang. Ada perlu aja.
0: Pasti kamu mah mau ngeheruan Cici ya. Dia kan janda.
2: Iya, Jae. Cici janda katanya.
1: Enggak, Mang. Saya disuruh ngontrol sawahnya yang mau dipanen.
0: Sawahnya Cici yang mana?
1: Itu yang ada di Lengkob, Mang.
0: Sekalian aja tuh sawahnya Cici yang udah lama gak digarap.
2: Iya, Jae. Katanya sawah Cici udah lama gak digarap.
1: Maksudnya apa, Mang Dasim?
0: Alah, kamu mah kayak yang gak ngerti aja, Jae.
1: Bener, saya gak ngerti, Mang.
2: Si Jae gak ngerti katanya Kang Dasim.
0: Udah, pusing ngobrol sama kamu, Mas Somad.
3: Cici, Cici, Cici.
4: Jae, ada apa? Kamu tuh mulai sampai rancucut begitu. Sini masuk, Jeng. Sini masuk.
1: Makasih, Ce.
4: Ada apa, Jae? Kamu tuh mulai sampai hujanan begitu, ya tegeram di bararase begitu badanmu.
1: Begini, Ce. Solokan yang digirang jebol.
4: Jebol? Jebol gimana, Jae?
1: Jebol ke bawah banjir, Ce.
4: Terus? Kenapa tadi kamu malah kesini?
1: Saya mau ngasih tahu Cici. Sawah Cici kerendam banjir.
4: Apa? Sawah Cici kena banjir, Jae?
1: Iya, Ce. Hujannya gede pisan, jadi banjir.
4: Jae kemana, atuh? Alah, mana padinya belum cukup dipanen, deh. Aduh, yuk, kumaha tuh Cang Jae, kumaha. Ada sawah Cece karena mah gimana, atuh?
5: Kang Dasim sama Mang Somad mau kemana? Jangan hujanan, atuh, nanti sakit.
0: Mau lihat sawah, Une.
5: Sawahnya sakit, Kang?
0: Bukan sakit, Une, tapi kena banjir.
2: Katanya sawah pada kena banjir.
0: Bukan katanya, Somad.
5: Sawah siapa saja, Kang, yang kena banjir?
0: Itu sawah yang ada di Lengkob, semuanya tergerus banjir.
2: Katanya sawah Cici juga kena.
5: Waduh, terus gimana atuh?
2: Katanya Kang Dasim mau ke sana.
0: Dah, ayo, Somad.
5: Kasihan Cici, mana padinya masih belum matang. Sekarang kena banjir. Aku harus ke rumah Cici.
4: Gimana tuh ini? Sawah saya tekening kena banjir atau jadi hancur semua tuh ya, kumaha tuh?
5: Sabar ya, Ci. Ini kan musibah. Dan bukan sawah Cici aja kok yang kena banjir.
4: Sabar gimana hari cune, aduh. Sawah itu teh pakai modal, cu. Aduh, sekarang nikah keem begini, aduh dah.
5: Itu kan kejadian alam, Ci. Di luar kuasa kita sebagai manusia.
4: Hancur pokoknya mah. Kalau lihat begini mah tuh saya jadi rugi. Boro-boro kamu udah ngasih lah tuh, cu. Aduh, kumaha tuh ini teh.
5: Istighfar, Cici. Istighfar, semua pasti ada hikmahnya.
4: Hikmahnya mah saya rugi, coy. Ini mah sudah jelas saya rugi. Lihat pareka keem begini mah modal habis, nggak makan balik lagi. Atuh kalau begini mah, tuh ya Allah Gusti, aku mah atuh harusnya gimana? Atuh hari Cici kalau lihat begini mah.
5: Tenang, Ci, tenang, jangan begitu.
4: Tenang, tenang, wewene mah. saya nggak bisa tenang hati Cuneh kalau lihat begini mah, atau bagaimana coba?
5: Berdoa saja, semoga padinya tidak rusak.
4: Tidak rusak gimana? Atu dan ninggali begini mah, atu dan Cici juga meni kumatu meni ambek ada Cici teh atu meni gara-gara hujan, jelas kena banjir ya pasti hancur semua. Atu kalau lihat begini mah atu neng.
5: Ya semoga saja banjirnya bisa ditanggulangi atu Ci.
4: Hancur semua. Ini mah hancur semua.
5: Cici.
4: Hilang harapan saya tuh kalau lihat begini mah. Semuanya habis. Ini mah habis. Satu gimana?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Ruli Suprayogo kembali menyapa Anda malam hari ini di edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Pastinya kalau misalnya sudah Kamis malam, saatnya kami hadirkan untuk Anda obrolan psikologi yang pada kesempatan hari ini kita akan berbincang dengan berbagai macam topik yang akan dihadirkan untuk Anda. Ya, permasalahan ada banyak sekali dan kalau misalnya permasalahan ini kita lihat dari sudut pandang psikologis seperti apa ya? Karena memang di obrolan psikologi ini selalu kami hadirkan psikolog-psikolog pilihan untuk bisa berbagi bersama dengan Anda para pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Saat ini kita sudah tersambung bersama dengan narasumber kita. Ini kita akan membahas tentang berbuat baik itu penting tapi jangan alasan. Jangan jadi alasan maksudnya ya. Kita sudah tersambung bersama dengan narasumber kita. Ada Kak Herani, SPSI, MPSI Psikolog. Selamat malam.
1: Ya, selamat malam Mas Ruli.
0: Oke, kabarnya bagaimana ini malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah so baik, so far iya. Ya. Ini enaknya ini dipanggil Kak, Ibu atau kayak gimana sih sebenarnya?
1: Monggo silakan yang mana aja, aman Mas Ruli.
0: Baik, baik, baik. Oke, ya. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang berbuat baik, itu ya memang ya setiap manusia itu harus berbuat baik kayak gitu ya, biar biar ya selalu jalan kita itu diberikan kelancaran kayak gitu. Tapi kadang orang berbuat baik itu kan ada alasan-alasannya gitu ya. Ya, mau kelihatan atau enggak kelihatan, itu pasti ada sesuatu di baliknya. Nah, itu yang jadi topik kita hari ini. Monggo, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu konteksnya ini seperti apa sih sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol lebih banyak.
1: Oke, konteksnya sebenarnya ini kan udah sering ya apa sebenarnya gini, berbuat baik itu kan pasti tuntutan ya, mau dari agama, mau dari norma sosial kita, kehidupan sehari-hari itu pasti tuntutannya adalah kamu harus baik sama orang lain, kamu harus berbuat baik, segalanya ke arah sana. Nah, kemudian berbuat baik ini kadangkala kalau di apa kalau di psikologi itu ya, orang berbuat baik itu kadangkala bisa jadi itu nanti jadi excuse untuk dia nanti berbuat sesuatu yang tidak baik, itu Mas Ruli maksudnya. Jadi kadangkala orang berbuat baik itu kan tujuannya kan sebenarnya untuk mencapai hal yang lebih bagus lagi ya, entah dia mau diakuin orang, atau entah dia mau dapat sesuatu yang lebih dari sudut pandang agama. Cuman di sini yang mau saya sorotin adalah kita boleh berbuat baik, tapi jangan sampai ketika kita berbuat baik itu terus jadi excuse untuk kita nanti melakukan tindakan-tindakan yang nggak pas. Jadi contohnya misalnya saya udah berbuat baik nih, jadi kali-kali bikin salah cuman sekali aja kan nggak masalah. Nah, itu sebenarnya dari hal yang sederhana kayak gitu.
0: Iya. Kadang manusia itu kan ada bosan-bosannya gitu ya. Terus bosan berbuat baik, coba deh bikin ini gitu. Oh, itu yang jangan ya.
1: Iya, nah kadang-kadang kan akhirnya orang lain pun juga akhirnya menganggap, contoh nih kayak misalnya di masyarakat ada tokoh masyarakat atau siapa gitu yang sebenarnya citra dirinya bagus. Dia orang yang dermawan, dia orang yang baik, dia orang segalanya positif. Kemudian orang ini di kemudian hari misalnya dia melakukan sebuah hal yang negatif, kesalahan. Nah, kebanyakan kan orang kita pasti akan menganggap, oh dia hilaf mungkin ya, oh dia pasti cuman sekali ini, jadi nggak apa-apalah, semua orang itu pasti ada hilafnya. Nah, tapi kadang-kala kita juga harus berpikir, apakah ketika kita berbuat baik itu nanti jadi izin untuk kita akhirnya untuk berbuat hal yang tidak baik, seperti itu. Nah, itu kalau di kajian psikologi itu masuk di konsep moral sebenarnya.
0: Biasanya orang melakukan itu alasannya karena apa sih sebenarnya?
1: Orang melakukan itu banyak-banyak hal ya. Hal yang menyebabkan mempengaruhi orang-orang itu untuk berperilaku dari baik kemudian menjadi hal yang tidak baik. Yang salah satu yang menyebabkan itu adalah riwayat perilaku baiknya sebelumnya, atau kita bilang itu pas moral behaviornya itu seperti apa. Misalnya karena dia udah punya tabungan moral yang besar, dia sering sedekah, dia rajin beribadah, dia aktif banget di kegiatan sosial, dia berjasa, dia jadi relawan. Sometimes kemudian berpikir, aku kan udah berbuat banyak ya buat orang lain. Jadi ketika saya melakukan tindakan yang tidak terpuji atau sedikit banyak itu bersinggungan dengan norma, saya merasa bahwa, oh saya udah punya tabungan yang baik nih. Kemarin seperti itu. Nah, kemudian yang lain itu adalah karena dia yakin bahwa dirinya itu orang yang baik. Sehingga moral yang baik yang udah dibuat citra dirinya atau self-conceptnya sebagai orang baik ini, itu tidak masalah kalau hal yang buruk itu hanya dilakukan sekali. Sesekali kayak gitu. Nah, ini masalahnya kalau di pikiran kita, ah cuman sekali aja, nah tapi bolak-balik ya mas, tapi modelnya beda-beda, ini kan ya sama aja jadi hal yang, yang besar ya. Nah kemudian juga ada yang merasa bahwa dirinya itu udah bermoral. Pada dasarnya saya ini orang yang religius loh, saya ini orang yang dermawan, saya ini orang yang anti korupsi. Nah ketika orang lain, kemudian dirinya itu melakukan kesalahan, orang itu akan melihat bahwa, itu tadi yang saya cerita di awal, bahwa orang itu punya alasan kenapa dia sampai hilang. Orang itu punya alasan kenapa kok dia sampai bablas nih. Nah itu konsep-konsep, sebenarnya kalau bahasa kerennya itu moral licensing, seperti itu. Jadi kenapa kita berbuat jelek itu karena kita punya perizinan moral, bahasanya seperti itu.
0: Apakah ini yang terjadi juga sama orang-orang yang dianggap kayak punya pengaruh besar di masyarakat, ataupun juga seorang yang punya tingkat religius lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya seperti itu, atau memang ada alasan lain di balik fenomena yang banyak terjadi sekarang?
1: Nah, salah satu faktor yang lain itu mas, salah satunya juga adalah dia punya kekuasaan. Kekuasaan atau power ini artinya bisa power dalam konteks politik, bisa konteks dalam perusahaan, tokoh masyarakat, organisasi, atau dia tokoh pimpinan sebuah agama atau komunitas. Itu akan akan juga mempengaruhi dia untuk melakukan hal yang kita namakan perizinan moral itu tadi, seperti itu. Sebenarnya kan di kasus-kasus yang lagi marak kayak sekarang ini, misalnya korupsi kayak gitu. Misalnya korupsi yang lagi booming, misalnya dia kan tokoh pejabat negara yang misalnya dia udah berjasa di kasus-kasus yang besar, kasus-kasus yang cukup bikin orang itu wow, dia itu kok bisa ya sampai kayak gitu. Nah kemudian dia terjerumus pada hal yang misalnya perilaku korup misalnya. Nah itu kalau dari konteks moral licensing, banyak pendukung ya itu akhirnya, oh dia kan cuma melakukan kesalahan ini mungkin karena dia ditipu orang, atau kita akhirnya ngasih excuse macam-macam seperti itu. Bisa banget itu mas, kalau karena kekuasaan tuh bisa sekali memang.
0: Nah kalau misalnya sekarang itu dari dari sisi orang-orang yang melihat gitu, kenapa sih kok bisa excuse kayak gitu, dan bahkan kadang pendukungnya orang-orang yang kuat ini memberikan dukungan kepada orang yang melakukan kesalahan ini gitu?
1: Karena balik lagi, dia sudah mencitrakan dirinya kan bagus mas, di awal. Dia itu sudah bikin istilahnya tabungan moral terlebih dahulu. Tabungan moral terlebih dahulu, dia bawa dirinya itu bahwa dia orang yang sangat religius, dia orang yang sangat dermawan, dia orang yang misalnya berbakti pada keluarganya, dia orang yang sangat dekat sama masyarakat dan lain-lain. Artinya citra positif ini udah dibangun lama, udah dibangun terlebih dahulu. Apalagi kalau sekarang kita pakai medsos ya, itu bisa banget dibentuk. Kemudian dia punya branding yang positif. Nah, ketika dia bikin kesalahan, maka kita orang awam itu cenderung melihat kesalahan itu sebagai hal kecil. Karena apa? Antara kesalahan yang dia bikin satu dengan kebaikan-kebaikan yang udah ditabung sama dia ke orang lain, itu menghapus kesalahan yang satu, apa mentolerir kesalahan yang satu ini, Mas. Mm-hmm. Kayak gitu sih konsepnya.
0: Ternyata ini banyak terjadi di sekitar kita kayak gitu ya.
1: Ya, jadi sebenarnya ini kehidupan sehari-hari ya. Mm-hmm. Tapi kita sebenarnya nggak terlalu menyadari seperti itu, Mas. Kalau ini tuh sebenarnya ada temennya. Kalau ini namanya moral licensing, kalau satunya lagi namanya moral cleansing. Jadi saya bikin kesalahan, terus saya bikin sesuatu yang baik supaya saya nggak merasa bersalah. Cuman tuh nanti aja.
0: Iya, memang sepakat sih biasanya kayak gitu. Oh iya, ini untuk para pendengar, ini boleh sekali ya kalau misalnya pengen bertanya terkait dengan topik kita hari ini, silakan saja untuk bisa bertanya di WhatsApp di nomor 081-555-6915. Kita berikan kesempatan untuk nanti Anda bisa bertanya secara langsung kepada narasumber kita di kesempatan hari ini. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang tentang moral licensing itu tadi gitu. Nah, kalau misalnya sebelum orang sampai melakukan moral licensing itu apakah ada bibit-bibit yang bisa terdeteksi dari awal sih, orang-orang yang kelihatannya selalu baik kayak gitu nanti tiba-tiba pengen berbuat yang gak baik gitu. Biasanya itu ada bibit-bibitnya itu bisa kelihatan atau enggak sebelum kejadian ini terjadi?
1: Kalau saya bilang itu ada bibit, ada karakteristik yang bisa dilihat. Ini sebenarnya jujur agak susah ya, Mas ya. Karena ini benar-benar orang yang baik pun, itu bahasa yang paling gampang, orang yang baik pun ternyata bisa terjerumus ke sebuah kesalahan. Kayak gitu. Jadi kalau dibilang apakah ini bisa ditolerir atau ini dianggap humanis, satu sisi iya. Tapi ketika ini perilaku ini terus dijadikan konsep ini kemudian dijadikan excuse terus pada perilaku yang salah, nah maka ini jadinya hal yang negatif seperti itu. Jadi saya harus bilang bahwa ini sebenarnya nggak terlalu kelihatan, Mas, bibitnya seperti itu. Jadi kita nggak bisa lihat kasat mata bahwa oh ini bakalan nanti tuh melakukan ini nih. Nah itu agak susah ya kalau yang ini, Mas.
0: Oke, ini udah mulai ada yang masuk ini dari Rina yang ada di Lowokwaru. Saya sering merasa setelah berbuat baik ataupun juga membantu orang lain, saya jadi kayaknya lebih bebas untuk ngata-ngatain orang atau kadang gosip. Apakah ini juga termasuk dalam hal ini?
1: Iya, sayangnya iya.
0: Jadi, sayangnya iya.
1: Kadang-kadang kan kita kayak gini kan, Mas. Saya sudah nolong nih, saya tolong Mas Ruli nih. Tapi ketika setelah saya menolong Mas Ruli, saya merasa ada beberapa hal di Mas Ruli itu yang menurut saya nggak pas. Misalnya seperti itu. Kemudian saya mungkin bisa berbuat jeleknya itu bisa mungkin mengatakan hal yang tidak baik atau menyebarkan informasi yang nggak baik tentang Mas Ruli di kemudian hari. Tapi saya juga nggak terlalu merasa bersalah sama Mas Ruli, dan saya nggak takut Mas Ruli bakal marah sama saya. Karena apa? Saya udah baik nih sekian lama sering nolong Mas Ruli kan? Seperti itu.
0: Nah, kalau misalnya gini nih, kalau misalnya dalam konteks pertemanan kayak gitu, pertemanan itu kan kayak udah gak ada batasannya, udah kalau misalnya bercanda, mau ngomongin apa gitu juga udah langsung keluar aja, meluncur aja dari mulut gitu. Nah, kalau misalnya dalam konteks pertemanan kan kita sering berbuat baik sama teman, raktir lah apa segala macam gitu. Kadang kita itu kalau misalnya ngata-ngatain itu kan kadang suka lencir aja gitu dari mulut gitu. Apakah ini juga termasuk di hal yang sama ini?
1: Kalau saya langsung gitu ya, Mas, itu nggak masalah. Tapi kalau saya misalnya saya udah sering mentraktir sama teman saya, kemudian pada satu peristiwa tidak ada teman saya, tapi kemudian saya memberikan informasi yang jelek atau saya mengata-ngatai teman saya yang tadi udah saya tolong ke orang lain atau menyebarkan ke lewat medsos atau apa, nah itu sebenarnya bisa kategorinya itu moral licensing akhirnya. Tapi kalau saya langsung to the point, saya ngomong saya kata-katain yang kasar gitu kepada yang bersangkutan secara langsung, itu beda lagi. Itu nggak bukan bagian dari ini. Tapi memang kalau saya akhirnya membuat dia marah dan saya tahu bahwa dia nggak akan marah kepada saya, pasti akan memaklumi saya paham bahwa itu saya harus sadar bahwa karena saya udah menabung kebaikan tadinya itu, pasti saya berpikir bahwa dia nggak akan marah kok sama aku kalau sekali aja tak bikin malu, nah misalnya.
0: Kalau depan orang lainnya langsung gitu ya, konteksnya berarti bercanda ya.
1: Ya kalau bercanda masih nggak apa-apa ya mas, tapi kalau saya berniat untuk mempermalukan dia, nah itu sudah beda lagi.
0: Mas Yusuf yang ada, gimana? Boleh dilanjutkan.
1: Agak tipis ya mas.
0: Iya benar. Makanya apa namanya, saya penasaran juga ini, jangan-jangan moral licensing juga ini kalau misalnya saya lagi kata-kataan sama teman-teman gitu.
1: Enggak separah itulah.
0: Mas Yusuf yang ada di Singasari, selamat malam. Tanya, apakah moral licensing hanya terjadi pada orang dewasa? Terus kalau misalnya di anak-anak dan juga remaja, apa juga, apakah ini dia juga bisa mengalaminya?
1: Sebenarnya ini konsep yang bisa terjadi pada usia berapa saja. Cuman kalau di anak-anak tuh konsepnya agak berbeda, karena biasanya anak-anak belum tahu ya. Belum tahu. Tapi kalau pada orang dewasa, remaja ke dewasa, ini karena dia sudah punya konsep bahwa ada kesengajaan di situ. Ada hal yang dia tahu bahwa dia melakukan itu, dia sadar di situ bahwa dia melakukan itu karena dia sudah punya hal yang dia simpan sebelumnya, seperti itu. Tapi kalau di anak-anak, kebanyakan anak-anak itu belum paham tentang ini mas. Jadi kita masih apa ya, kita masih bisa memberikan edukasi ke anak-anak bahwa oh nggak boleh kamu kayak gini, nah misalnya. Tapi kalau ke orang dewasa itu kita malah lebih mudah mengajarinya, karena mereka pada dasarnya itu pasti ada kesengajaan.
0: Iya. Karena memang anak-anak itu pun kadang juga belum pemikirannya belum sampai untuk bisa melakukan konsep tersebut ya.
1: Iya. Jadi ini kebanyakan itu ditemui pada mereka-mereka yang udah berusia remaja akhir atau pada dewasa awal ya, kemudian seterusnya. Kalau pada anak-anak itu kan konsepnya masih beda ya, terutama anak-anak yang masih usianya pure masih anak-anak, misalnya 11 tahun, 12 tahun ke bawah itu, mereka masih belum tahu. Tapi mereka bisa meniru ya mas ya. Oh berarti kalau aku mau gini, aku harus baik dulu sama orang baru seperti ini. Tapi itu biasanya mereka belum penuh ya, cara berpikirnya itu belum full. Tapi kalau anak-anak mereka-mereka yang usianya udah lebih, itu biasanya mereka udah tahu prinsip bahwa kalau aku nolong nanti sewaktu-waktu aku bisa dibales nih. Nah kadang-kadang ada yang seperti itu, padahal prinsip nolong kan sebenarnya bukan pure seperti itu juga kan mas. Ada yang menolong ya memang murni mau menolong, bukan untuk mendapatkan balasan. Nah itu biasanya untuk mereka-mereka yang udah konsep berpikirnya lebih menyeluruh, lebih kompleks.
0: Ada menarik lagi nih dari Mbak Santi yang ada di Sukun, tanya, mengapa sih orang yang dikenal dermawan kadang justru sulit untuk menerima kritik terhadap dirinya? Nah ini nih, banyak juga nih kejadian.
1: Iya, bener. Kadang-kadang orang yang, karena dia itu pengen mencitrakan dirinya itu selalu positif. Ketika kritik itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, itu biasanya orang-orang itu akan defensif. Dia akan susah menerima kritik yang sifatnya itu menyerang, atau sifat kritik itu tidak sesuai sama apa yang dia inginkan. Nah itu berarti dermawannya itu harus dipertanyakan, apakah dia itu memang bagian dari dia branding supaya orang pengen dia dermawan, atau dia yang seperti apa, kayak gitu. Kan kadang-kadang emang susah ya mas ngasih kritik orang gitu. Yang gampang tuh kan kasih sesuatu pujian dan lain-lain, itu kan orang akan jauh lebih menerima daripada kritik. Nggak semua bisa terima memang.
0: Ya, kritik itu memang sering bikin kuping panas dan juga hati panas gitu ya.
1: Betul. Makanya nggak semua orang bisa menerima.
0: Oh iya, saya itu kepikiran juga gitu kan. Kalau moral licensing itu kira-kira di tempat kerja itu bisa kejadian nggak? Contohnya kayak gini misalnya, saya habis sering kali dikasih tugas lembur malam misalnya kayak gitu. Terus akhirnya paginya datang telat-telat gitu, saya nelat-nelat aja deh gitu. Dan menganggap itu menjadi satu hal yang wajar. Apakah ini juga termasuk di moral licensing itu juga atau enggak?
1: Bisa, Mas. Bisa. Karena misalnya nih, saya selalu mencapai target nih. Sudah mencapai target 4 bulan berturut-turut. Nah, jadi kalau misalnya saya pengen supaya target saya nanti tetap bisa masuk sesuai target, paling tidak pas deh sama target, tidak melebihi target itu, supaya saya tidak dikenal dengan yang lain-lain, nggak apa-apa kan saya manipulasi hasilnya. Atau kayak tadi yang Mas bilang, saya udah lembur nih, saya tuh sering banget lembur, jadi sekali waktu saya datang telat itu ya nggak masalah, atau saya pulang lebih awal karena saya benar-benar udah sering lembur, jadi kan nggak masalah, padahal kan aturannya beda ya, misalnya kayak gitu. Apalagi kalau kita meninggalkan jam kerja itu tanpa izin, tapi langsung pung hilang kayak gitu.
0: Wah, ini ya. Ternyata bukan karena, hanya kayak semacam power abuse aja kan. Tapi gitu.
1: Bener. Ya itu tabungan kan Mas, istilahnya kan berarti saya sudah punya tabungan kebaikan, yaitu adalah saya lembur loh. Bahkan kadangkala saya melebihi batas, misalnya overtime itu cuma boleh 4 jam tapi saya melebihi, nah misalnya kayak gitu. Jadi akhirnya excuse itu yang kita sering pakai. Atau kalau misalnya sehari-hari itu yang paling sering saya tuh habis menolong orang yang kecelakaan misalnya. Kemudian esok harinya biasanya saya selalu memakai atribut yang lengkap untuk pakai sepeda motor. Saya nggak pakai helm, nggak apa-apa. Toh selama ini saya juga sudah

0: Iya. Ini sebenarnya konteksnya agak beda ya Mas ya. Ini nanti masuknya itu di perilaku menolong. Nah, kebanyakan orang ketika dia berdonasi itu ada beberapa tipe. Satu tipe yang dia maunya itu cuman berdonasi, dia tidak ingin mendapatkan nama, tidak ingin mendapatkan balasan. Di satu lagi itu ada yang orang suka berdonasi tapi dia harus muncul di situ. Entah, kalau dulu kan kalau di apa ya Mas, di koran atau di media massa lain itu kan biasanya kan apa donatur itu kan biasanya ditulis gantungin, ya namanya. Ini dari sini, ini dari sini. Nah, itu sebenarnya larinya itu juga ke harga diri akhirnya. Sehingga ketika dia, kalau dia maunya seperti itu, berarti ada yang ingin dikejar. Salah satu yang ingin dikejar adalah dia dapat privilege, harga dirinya akan naik, dan lain-lain. Seperti itu. Itu yang menjelaskan di situ. Jadi saya ngasih dulu ke orang. Orang akan melihat bahwa saya sudah memberikan pertolongan yang cukup besar. Sehingga ketika nanti saya ada apa-apa, maka saya akan mendapatkan privilege terlebih dahulu. Tapi itu sebenarnya konsepnya pamrih ya jadinya.
1: Iya. Ini beda konsep ya, tapi apa namanya? ada rasa penasaran juga ini yang ditanyakan oleh pendengar gitu, ya.
0: Enggak apa-apa, itu nanti larinya pamrih memang.
1: Oke. Nah, kalau misalnya di dalam hubungan suami istri, ini apakah sering membantu pasangan bisa membuat seseorang itu merasa punya alasan untuk bersikap ya seenaknya ataupun juga kurang menghargai kepada pasangannya? Ini pertanyaan dari nomor 227 WhatsApp.
0: Sebenarnya kalau dalam konteks pernikahan itu saya belum pernah membaca ya Mas ya konsep ini sampai di apa namanya di konteks pernikahan ini lebih pada konteks yang lebih besar biasanya itu lebih pada interaksi sosial yang lebih besar. Kayak biasanya kalau konteks-konteks moral licensing ini lebih sering ada pada konsep organisasi, kemudian CSR itu kelihatan banget, kemudian pada konsep lingkungan, kemudian politik dan lain akademik itu juga ada. Nah, kalau dalam relasi suami sama istri itu sebenarnya konteksnya agak beda karena itu kan satu orang sama satu orang ya, satu orang sama satu orang. Jadi ketika dia udah sering menolong, kemudian di kemudian hari dia apa tadi Mas menghindar atau apa?
1: Ini apa namanya bersikap kasar atau kurang menghargai pasangan kayak gitu. Apakah itu juga bisa dijadikan excuse juga gitu?
0: Sebenarnya kalau konteksnya hampir mirip ya Mas ya. Tapi saya tidak berani mengatakan bahwa itu akan murni seperti itu karena dalam konteks pernikahan itu konteks yang hubungan jangka panjang. Jadi ketika kita berkonflik dengan pasangan itu kadangkala kita akhirnya bisa marah, kemudian nanti berdamai lagi. Harusnya kan marah kemudian damai lagi. Konflik itu terselesaikan kemudian damai. Tapi kemudian nanti ada fase di mana kita berkonflik lagi, kemudian kita mencoba menyelesaikan masalah, kemudian berdamai lagi sehingga relasi ini langgeng misalnya kayak gitu. Jadi konteksnya sebenarnya ke sana seperti itu. Tapi kalau dianggap moral licensing memang sebenarnya bisa masuk sih Mas. Cuman saya enggak berani mengatakan apakah itu memang moral licensing dalam konteks pernikahan karena saya memang belum menemukan kajian yang terkait dengan itu.
1: Nah, tadi sempat menyinggung juga soal CSR kayak gitu kan. Nah, kadang itu kalau misalnya sebuah perusahaan itu sudah melakukan CSR kayak gitu kan dalam suatu kayak misalnya apakah itu taman kota ataupun juga hutan kota, tapi dia ingin juga memaksakan untuk ingin bikin suatu bangunan yang sebenarnya itu kayak semacam tidak sesuai dengan konsep lingkungan yang ada di sana. Apakah ini juga termasuk moral licensing juga untuk memaksakan bikin kayak gitu?
0: Iya, kalau di CSR tuh kelihatan banget Mas. Jadi kan konsepnya itu kan saya kasih orang-orang yang tinggal di sekitar itu bantuan, entah itu untuk bikin rumah, untuk bikin

0: apa bersih desa atau kegiatan-kegiatan sosial apapun. Tapi sebenarnya kan setelah itu si perusahaan ini kan punya agenda, hidden agenda kan mas. Nah sehingga akhirnya masyarakat sekitar itu memperbolehkan untuk si perusahaan X ini melakukan apa di situ, padahal itu mungkin tidak relevan sama misalnya adat atau misalnya norma yang ada di masyarakat itu. Nah itu bisa aja mas. Sangat kelihatan justru malah di CSR itu kan konsepnya kan kita menolong, tapi sebenarnya kan ada sesuatu yang ingin diletakkan di situ, ada sesuatu yang ingin dilakukan di situ, dan itu tidak mudah gitu loh untuk masuk ke situ. Jadi si CSR ini tugasnya adalah menyebar kebaikan dulu, memberikan hal yang positif dulu, kemudian nanti akan ada hal yang lain masuk di situ. Kayak gitu, itu malah kelihatan banget. Kayak gitu sih.
1: Ya. Bu Dewi yang ada di Bululawang, ada gak sih cara yang bisa dilakukan agar tetap konsisten berbuat baik tanpa punya rasa untuk berharap sesuatu, ataupun juga tanpa membuat kita jadi punya jatah untuk melakukan kesalahan?
0: Iya. Sebenarnya ada mas. Salah satunya adalah kita itu harus punya afirmasi yang kuat ya sama diri kita. Artinya gini, saya itu harus berani mengakui kesalahan. Bukan kita mencoba untuk membenarkan kesalahan yang saya lakukan. Artinya sebenarnya itu kan memperbaiki perilaku kita, bukan untuk membenarkan perilaku kita yang salah. Kayak gitu. Nah kemudian juga kadang-kala kita juga harus sering refleksi ya, tanya sama diri kita, apakah yang saya lakukan itu benar nggak ya? Ketika yang saya lakukan ini bakalan berakibat ke banyak orang, menyakiti banyak orang, tidak? Atau saya itu lagi mencari alasan untuk kesalahan yang saya buat, sehingga akhirnya saya berpikir bahwa, oh kesalahan saya ini masih kecil nih, masih bisa ditolerir nih. Kayak misalnya saya itu gak pernah parkir sembarangan, tapi pada saat itu saya terpaksa harus parkir di bawah rambu dilarang parkir itu karena saya keburu-buru. Excuse saya kan itu, teman mas. Padahal kan ya tetap salah seperti itu. Contohnya kayak gitu sih.
1: Ya. Memang, aduh, sekali lagi ini ternyata banyak sekali terjadi di sekitar kita kayak gitu ya, hal-hal yang seperti ini ya. Dan saya juga sebenarnya baru sadar sekarang ini setelah dapat penjelasan ini gitu ya. Oh ini, oh fenomenanya ini ya kayak gitu.
0: Banyak sih mas, sehari-hari itu ya. Mungkin tadi yang ditanyakan oleh ibu yang tadi bertanya di pernikahan, itu sebenarnya juga part of moral licensing, cuman dibedakan konteksnya, karena ini konteksnya pernikahan itu tadi, seperti itu.
1: Oke, okay. Nah jadi gongnya ini ya. Kalau misalnya ditanya bagaimana sih cara mengevaluasi diri kita sendiri biar tiap kebaikan yang kita lakukan itu benar-benar tulus tanpa harus ada tanpa harus ada rasa oh aku punya tabungan nih, jadi nanti kalau misalnya dikonversikan dengan kesalahanku yang dikit-dikit kayaknya masih bisa ketutup lah gitu untuk membenarkan kesalahan-kesalahan itu. Bagaimana cara kita untuk bisa mengevaluasi diri ini?
0: Nah yang pertama adalah kita berbuat baik itu sebenarnya bukan tabungan ya. Bukan tabungan yang itu nanti bisa ditukar untuk menghapus kesalahan atau membuat pembenaran terhadap kesalahan kita. Justru sebenarnya itu ketika kita berbuat baik itu adalah mengingatkan buat kita itu untuk melakukan hal yang selalu benar. Termasuk kita yang di sini yang harus dikuatkan itu adalah integritasnya itu tadi mas. Jadi ketika tidak ada orang yang melihat saya, itu saya tetap bisa berbuat baik, saya tetap bisa berbuat yang benar, tanpa orang lain harus melihat saya, tanpa harus saya itu difoto atau diakui oleh orang lain. Nah itu sebenarnya yang harus kita pegang sih, karena kemampuan kita untuk memilih yang benar itu tuh harus harus kita lakukan setiap kali kita dihadapkan pada pilihan saya harus melakukan yang benar apa yang salah. Kayak gitu sih.
1: Itu yang bisa kita jadikan catatan di kesempatan malam hari ini, seperti itu ya. Dan sekali lagi, kalau misalnya berbuat baik, jangan menganggap itu sebagai tabungan, kayak gitu ya. Walaupun nanti dalam konsep kehidupan selanjutnya itu kan ada yaumul mizan dan segala macam kayak gitu kan.
0: Betul.
1: Ya kan? Tapi jangan dianggap itu nanti timbangannya nanti akan tetap berat di yang baik-baik aja gitu. Kita boleh melakukan kejahatan, no ya.
0: Jangan dibuat untuk menghapus mentang-mentang bisa menghapus kesalahan kemudian oh nggak apa-apa nih, bukan excuse juga.
1: Bukan dijadikan excuse kayak gitu ya. Oke, baik, terima kasih untuk Kak Ika Herani SPSI MSI yang sudah ngobrol-ngobrol bersama dengan kita di obrolan psikologi untuk edisi malam hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol dan melanjutkan topik yang tadi ada sambungannya itu tadi ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Terima kasih kembali, Mas.
1: Sama-sama, dan terima kasih juga sudah menjawab pertanyaan dari pendengar kita di kesempatan malam hari ini. Semoga di lain kesempatan bisa silaturahmi lagi ya.
0: Oke, baik.
1: Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Dan itulah tadi obrolan psikologi untuk edisi malam hari ini. Kami juga mengaturkan terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama dengan kami di live YouTube channel RRI Malang Official. Dan pastinya juga untuk Anda yang telah bergabung untuk bisa bertanya secara langsung kepada psikolog kita di kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti di Ruang Rindu Nada Islami. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.

0: Ferrari parlia, deixa un intent allà,
1: la pilota d'un bat, un cop que obre, anem a cap a la pilota, la pilota,
2: kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau ghibtah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu, sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui, karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

ada dua sifat manusia yang apabila ada pada diri seorang muslim, ia akan mudah mendapatkan cinta Allah. Dua sifat itu adalah tidak cepat marah dan tidak tergesa-gesa. Sifat yang pertama, tidak mudah marah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sifat ini memiliki dampak yang sangat buruk. Ketika orang telah terjerat emosi kemarahannya, maka banyak kerusakan yang mungkin saja ia perbuat. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Janganlah engkau marah, maka bagimu surga." Hadits riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Hadits ini sahih li ghairi. Sifat yang kedua, tidak tergesa-gesa. Waspadalah dengan sifat suka tergesa-gesa, karena ini sebenarnya berasal dari was-was syaitan. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari syaitan." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Tergesa-gesa adalah melakukan sesuatu tanpa berpikir dan tanpa memperhatikan dengan seksama. Bersegera dalam kebaikan yang dipuji adalah jika melakukannya pada waktu yang tepat dan didahului dengan ilmu, kehati-hatian, serta memperhatikan dengan seksama.

Anda masih bersama kami di Ruang Rindu Nada Islami. Lagu-lagu bernafaskan Islam masih akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan Anda terus menyimak siaran kami, karena kami akan terus menghadirkan persembahan spesial yang akan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini.

Dunia dengan segala kemegahannya seringkali membuat silau, memperdaya serta membuat manusia sibuk dalam buaian kebahagiaan. Sebagai seorang mukmin yang memiliki jiwa bersih, hendaknya lebih jeli saat menghadapi saat-saat indah tersebut. Karena jika sampai terlena dengan dunia, semua bisa berubah menjadi prahara. Faktanya, tidak sedikit manusia yang terlena dengan kesenangan semu ini, bahkan melakukan dosa. Maka inilah istidraj, secara bahasa diambil dari kata daraja, yang artinya naik dari satu tingkatan ke tingkatan selanjutnya. Sementara istidraj dari Allah kepada hamba dipahami sebagai hukuman yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan secara langsung. Allah biarkan orang-orang ini dan tidak disegerakan azabnya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila kamu melihat Allah memberikan pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kesesatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj atau jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah." Hadis riwayat Ahmad, itulah istidraj, semua tindakan maksiat yang Allah balas dengan nikmat dan Allah membuat ia lupa untuk beristighfar sehingga ia semakin dekat dengan azab sedikit demi sedikit. Selanjutnya Allah berikan semua hukumannya. Semoga Allah selalu melindungi kita

0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Sejak Republik Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh bangsa mulai menyelenggarakan tatanan kehidupan bernegara yang modern. Agar pemerintahan berjalan efektif, berbagai kementerian pun didirikan untuk mempermudah kinerja eksekutif. Pada bulan-bulan tersebut, pembentukan Kementerian Agama atau Kemenag tidak langsung terjadi. Ada proses yang cukup dinamis sebelum akhirnya kementerian tersebut diusulkan. KNIP menggelar sidang pleno pada tanggal 25 hingga 27 November 1945. Dalam forum yang dihadiri oleh 224 anggota parlemen itu, usulan pembentukan Kementerian Agama kembali diajukan. Salah seorang yang mengusulkan ialah Kiai Haji Abu Dardiri. Kiai Haji Abu Dardiri tidak hanya berjuang di ranah politik. Sebelum Indonesia merdeka, dirinya aktif dalam organisasi masyarakat atau Ormas Islam Muhammadiyah. Karena itu, ideologinya adalah kebangsaan sekaligus keislaman. Antara keduanya tidak saling dipertentangkan, melainkan selaras dan menguatkan satu sama lain. Kiai Abu Dardiri lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 24 Agustus 1895. Pada tahun 1920, ia menerima amanah sebagai Ketua Muhammadiyah Cabang Purbalingga dan terpilih menjadi Konsul Muhammadiyah yang membawahi seluruh Karesidenan Banyumas. 3 Januari 1946, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdirinya institusi ini ditetapkan melalui surat ketetapan pemerintah Nomor 1 garing SD garing 1946 di Yogyakarta. Menteri Agama pertama saat itu adalah Profesor Haji Muhammad Rashidi yang juga salah satu tokoh Muhammadiyah. Kiai Haji Abu Dardiri meninggal dunia 1 Agustus 1967 di kediamannya, Jalan Raga Semangsang, Purwokerto, Jawa Tengah. Jenazahnya dikebumikan di Komplek Pemakaman Umum Jalan Pekih Purwokerto. Makamnya kerap diziarahi oleh para pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia yang memandang Kiai Haji Abu Dardiri sebagai inisiator Kementerian Agama Republik Indonesia.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: Siaran kami pendengar juga bisa diakses melalui aplikasi RRI Digital. Di aplikasi ini Anda bisa mendengar siaran RRI dari seluruh Indonesia dan juga bisa mengupdate beragam informasi terbaru baik dari lokal, nasional dan juga internasional. Jadi langsung aja download sekarang juga aplikasi RRI Digital di App Store dan juga di Play Store karena downloadnya gratis tanpa dipungut biaya.
1: Sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya, Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta aku memohon kepadamu sifat mencintai orang miskin. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad, sahih. Dari doa ini menunjukkan keutamaan seorang muslim mencintai orang miskin. Lalu, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa demikian? Karena mencintai orang miskin adalah tanda ikhlasnya cinta seseorang. Karena apa yang dia harap dari si miskin? Si miskin tidak memiliki materi atau harta yang banyak. Beda halnya dengan seseorang yang mencintai orang kaya. Kebanyakan pasti akan ada maksud atau udang di balik batu. Inilah di antara alasan kenapa Rasulullah SAW mengajarkan doa yang demikian kepada kita. Lantas, siapakah orang miskin yang pantas dicintai? Tentu saja bukan orang miskin yang musyrik. Tentu saja bukan orang yang sering meninggalkan sholat atau yang lebih parah, tidak pernah sholat. Tentu saja bukan yang malas berpuasa wajib di bulan Ramadan. Tentu saja bukan yang gemar melakukan ajaran yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Yang patut dicintai adalah seorang muslim yang taat, karena bukanlah termasuk kategori miskin jika malas-malasan bekerja, yang hanya menjadikan meminta-minta sebagai profesi sehari-hari.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Tariq bin Ziyad, dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda dalam sebutan Tariq el Tertu atau Tariq yang memiliki satu mata. Dia adalah seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan Muslim atas wilayah Al-Andalus, yaitu Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya pada tahun 711 Masehi. Musim panas 92 Hijriah, Tariq bin Ziyad berangkat menuju Al-Andalus. 29 April, pasukan Tariq mendarat di Gibraltar. Nama Gibraltar sendiri berasal dari bahasa Arab, Jabal Tariq, yang artinya Gunung Tariq. Pertempuran Guadalete terjadi tanggal 19 Juli 711 di sekitar sungai Guadalete yang terletak paling selatan dari wilayah Al-Andalus. Pasukan Muslim pimpinan Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan pasukan Visigotik yang dipimpin oleh Raja Roderick. Kemenangan ini sangat penting sebagai pembuka jalan bagi pasukan Muslim. Sehingga di kemudian hari, Andalusia menjadi bagian dari wilayah Muslim selama hampir 8 abad sampai dengan kejatuhannya di tahun 1492. Dalam pertempuran itu juga, Raja Roderick ikut terbunuh di tahun 19 Juli 711. Setelah itu, Tariq bin Ziyad menjadi gubernur wilayah Andalusia sebelum akhirnya dipanggil pulang ke Damaskus oleh Khalifah Walid I. Inilah biografi singkat Tariq bin Ziyad, sang penakluk Andalusia, jenderal perang terhebat.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya."

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Kiai Haji Mas Mansyur lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya. Ayahnya adalah Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki, seorang pionir Islam ahli agama yang terkenal di Jawa Timur pada masanya. Tahun 1906, dalam usianya yang 10 tahun, dia dikirim oleh ayahnya ke pondok pesantren Demangan, Bangkalan, Madura. Di sana dia mengkaji Al-Quran dan mendalami kitab Alfiyah Ibnu Malik kepada Kiai Holil. Belum lama dia belajar di sana kurang lebih 2 tahun, Kiai Holil meninggal dunia. Kiai Haji Mas Mansyur lantas meninggalkan pesantren dan pulang ke Surabaya. Sepulang dari pesantren Demangan di tahun 1908, oleh orang tuanya disarankan untuk menunaikan ibadah haji dan belajar di Mekah pada Kiai Mahfud yang berasal dari pondok pesantren Temas, Jawa Tengah. Setelah kurang lebih 4 tahun belajar di Mekah, situasi politik di Saudi memaksanya pindah ke Mesir. Di Mesir, Kiai Haji Mas Mansyur belajar di perguruan tinggi Al-Azhar pada Syekh Ahmad Maskawi. Dan pada tahun 1915, Kiai Haji Mas Mansyur pulang ke Hindia Belanda. Langkah awal sepulangnya Kiai Haji Mas Mansur dari luar negeri adalah bergabung dalam Syarikat Islam yang saat itu dipimpin oleh Hos Cokroaminoto. Kiai Haji Mas Mansur dipercaya sebagai penasehat pengurus besar. Beliau juga banyak menghasilkan tulisan-tulisan berbobot. Pikiran-pikiran pembaruan banyak dimuat di media massa. Majalah yang pertama kali diterbitkan bernama Suara Santri. Setelah sukses dengan majalah Santri, ia kembali merilis majalah keduanya, yaitu majalah Jinem, dengan menggunakan bahasa Jawa dengan huruf Arab atau Pegon. Melalui majalah ini, Mas Mansur mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan kemusyrikan dan kekolotan. Kiai Haji Mas Mansur termasuk salah seorang dari 4 orang tokoh nasional yang sangat diperhitungkan dan terkenal dengan sebutan 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Ketika pecah perang kemerdekaan, Mas Mansur belum sembuh benar dari sakit, tapi ia tetap berjuang memberikan semangat pada barisan pemuda untuk melawan kedatangan tentara Belanda atau Mika. Di tengah pecahnya perang kemerdekaan yang berkecamuk itulah, Mas Mansur meninggal di tahanan pada tanggal 25 April 1946. Jenazahnya dimakamkan di Gipo, Surabaya. Atas jasa-jasanya oleh pemerintah Republik Indonesia, Kiai Haji Mas Mansur diangkat sebagai pahlawan nasional.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

Azan dikumandangkan tidak hanya untuk memanggil umat Islam melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Azan sering dikumandangkan ketika bayi baru lahir, ketika terjadi bencana, hingga ketika seseorang meninggal dunia. Tapi tahukah Anda, siapakah pencetus azan pertama kalinya? Dikutip dari buku yang berjudul The Breed of Two Umars, karya Fuad Abdurrahman, saat umat Islam masih berjumlah sedikit, tidak sulit mengumpulkan mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Namun dengan bertambahnya umat Islam saat itu, membuat sebagian dari mereka lalai untuk melakukan sholat tepat pada waktunya. Beberapa sahabat pun mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar membuat tanda sholat, mulai dari lonceng, trompet, hingga menyalakan api di tempat yang tinggi. Dikutip Syiah Nabawi, Abdullah bin Zaid menghadap Nabi, menceritakan mimpinya melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpinya itu ada yang menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashadu an la ilaha illallah, Ashadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya ala sholat, Hayya ala falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, Umar bin Khattab yang tengah berada di rumahnya mendengarnya. Ia segera menghadap Nabi Muhammad dan menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid, yaitu azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad pun juga disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang azan. Karena itulah, beliau membenarkan apa yang disampaikan Abdullah bin Zaid tersebut. Sejak saat itu, azan telah resmi sebagai penanda masuknya waktu sholat.

0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Sejak Republik Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh bangsa mulai menyelenggarakan tatanan kehidupan bernegara yang modern. Agar pemerintahan berjalan efektif, berbagai kementerian pun didirikan untuk mempermudah kinerja eksekutif. Pada bulan-bulan tersebut, pembentukan Kementerian Agama atau Kemenag tidak langsung terjadi. Ada proses yang cukup dinamis sebelum akhirnya kementerian tersebut diusulkan. KNIP menggelar sidang pleno pada tanggal 25 hingga 27 November 1945. Dalam forum yang dihadiri oleh 224 anggota parlemen itu, usulan pembentukan Kementerian Agama kembali diajukan. Salah seorang yang mengusulkan ialah Kiai Haji Abu Dardiri. Kiai Haji Abu Dardiri tidak hanya berjuang di ranah politik. Sebelum Indonesia merdeka, dirinya aktif dalam organisasi masyarakat atau Ormas Islam Muhammadiyah. Karena itu, ideologinya adalah kebangsaan sekaligus keislaman. Antara keduanya tidak saling dipertentangkan, melainkan selaras dan menguatkan satu sama lain. Kiai Abu Dardiri lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 24 Agustus 1895. Pada tahun 1920, ia menerima amanah sebagai Ketua Muhammadiyah Cabang Purbalingga dan terpilih menjadi Konsul Muhammadiyah yang membawahi seluruh karesidenan Banyumas. 3 Januari 1946, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdirinya institusi ini ditetapkan melalui surat ketetapan pemerintah Nomor 1 Garing SD Garing 1946 di Yogyakarta. Menteri Agama pertama saat itu adalah Profesor Haji Muhammad Rashidi yang juga salah satu tokoh Muhammadiyah. Kiai Haji Abu Dardiri meninggal dunia 1 Agustus 1967 di kediamannya, Jalan Raga Semangsang, Purwokerto, Jawa Tengah. Jenazahnya dikebumikan di Komplek Pemakaman Umum Jalan Pekih Purwokerto. Makamnya kerap diziarahi oleh para pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia yang memandang Kiai Haji Abu Dardiri sebagai inisiator Kementerian Agama Republik Indonesia.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

Di antara nikmat besar yang sering dilalaikan manusia adalah nikmat mendapatkan waktu luang. Kita bisa melihat kondisi diri kita. Kita sedang ada di waktu luang atau tidak? Ketika kita sedang ada waktu luang, kita justru menghabiskan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Baik manfaat untuk kehidupan dunia, lebih-lebih manfaat untuk kehidupan di akhirat kelak. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Qasim bin As-Sakir menceritakan tentang Sulaim bin Ayyub, seorang ulama yang berkonsentrasi dalam bidang fikih. Dilihat dari karya-karyanya, beliau berkata mengenai Sulaim. Sulaim biasanya mengintrospeksi dirinya setiap desahan nafasnya. Beliau tidak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Beliau pasti mengisi waktunya dengan menyalin tulisan, belajar atau membaca. Sulaim bin Ayyub juga biasa menggerakkan kedua bibirnya untuk berzikir, sampai seolah-olah bibirnya meruncingkan pensil. Tertulis dalam syiar A'lamin Nubala. Kita juga sering mendengar kisah mengenai ketekunan para ulama dalam memanfaatkan waktu-waktu mereka di jalan ilmu, sehingga waktu dan umur mereka semakin berkah.

0: siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
1: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
0: Jangan bakar sampah sembarangan deh.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah PNS pertama di Indonesia dengan NIP atau nomor induk pegawai 01000001 dan ditetapkan menjadi pegawai sejak tahun 1940. Hal tersebut dibuktikan dengan kartu tanda pegawai Republik Indonesia milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang diterbitkan pada tanggal 1 November 1974 dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu, yaitu A.E. Manuhurup. Lalu, mengapa Sri Sultan Hamengkubuwono IX baru ditetapkan menjadi PNS pada tahun 1974, sementara ia telah menjabat sejak tahun 1940? Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 1940, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mulai naik tahta menjadi Raja Kraton Yogyakarta. Pemerintah Indonesia pun kemudian mengapresiasi dengan mencatatnya sebagai pegawai negeri sipil yang pertama di tahun 1974. Perannya untuk bangsa Indonesia tidak hanya sekedar menjadi Gubernur Yogyakarta atau Raja Kraton Yogyakarta saja. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia kedua di era Presiden Soeharto, juga sekaligus sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan menduduki beberapa jabatan penting lainnya.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 1 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini dari Kamis 16 Juli 2026. Dari frekuensi FM 94,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 17 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 kami ucapkan selamat mengikuti, sekali di udara tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang FM 94,6 untuk Anda di wilayah Malang Raya ataupun di antara pendengar yang menyimak siaran kami di 88,3 MHz untuk wilayah Probolinggo ataupun dimanapun Anda berada pendengar yang mengakses siaran kami melalui RRI Digital ataupun di www.rri.co.id. Inilah Malang pagi ini mengudara hari ini pendengar Jumat 17 Juli 2026. Saya Arga Saputra akan temani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Beragam program, informasi, kemudian berita, dan juga lagu-lagu pilihan kami siapkan untuk Anda hari ini. Sesaat lagi kita akan awali malam pagi ini dengan Mutiara Pagi. Hari ini kita akan berjaringan bersama Korwil Nusantara 10 Jawa Timur. Kita akan bersama Pro 1 RRI Madiun pendengar. Kita akan mengikuti Mutiara Pagi dengan topik banjir informasi kering hikmah. Sesaat lagi hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur. Lepas dari Mutiara Pagi, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan berita pagi produksi Pro 1 RRI Malang. Kemudian kita sambung musik dan juga informasi. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar kita akan bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia, jaringan berita nasional dari RRI, untuk mengikuti Warta Berita Sentral tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Lepas Warta Berita Sentral, pendengar kita sambung dengan Malang Menyapa, opini publik dan juga informasi akan menghadiri, menjumpai Anda hingga menjelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita akan membahas yaitu dalam rangka menyatukan langkah mewujudkan Malang Raya Megapolitan. Bagaimana pendapat Anda sebagai warga Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang? Siapkah kita mewujudkan Malang Raya sebagai kota megapolitan pendengar? Anda nanti dapat bergabung bersama kami dalam opini publik dan juga informasi ya. Kita sambung perbincangannya dalam dialog interaktif Malang Menyapa. Saat ini kita akan berbincang seputar satukan langkah wujudkan Malang Raya Megapolitan ya. Nanti hadir dua narasumber yang kami agendakan untuk memberikan informasinya untuk Anda. Di antaranya adalah Kepala Bakorwil 3 Malang serta Guru Besar Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Bagaimana pandangan beliau seputar dalam rangka mewujudkan Malang Raya sebagai megapolitan? Nanti Anda dapat simak perbincangannya dalam dialog interaktif Malang Menyapa dari pukul 8 hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, hari ini hari Jumat, kita kembali dalam program Halo RRI. Anda bisa bersama kami bergabung menyampaikan keluhan, ada permasalahan, ada kemudian ya mungkin hambatan yang terkait dengan layanan publik begitu ya. Kita wujudkan layanan publik di wilayah Malang Raya untuk menjadi lebih baik dengan masukan Anda, dengan saran Anda. Apabila ada keluhan, ada permasalahan terkait dengan hal tersebut, coba kirimkan kepada kami laporannya, nanti coba kita tindak lanjuti kepada pihak-pihak yang berwenang begitu pendengar, supaya dapat solusi ataupun jawaban dari masalah, keluhan ataupun ada saran, ada pendapat Anda terkait dengan layanan publik di wilayah Malang Raya agar lebih baik lagi. Itulah segenap program yang akan kami sajikan hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Malang pagi ini pendengar. Sekali lagi hari ini 17 Juli 2026 hari Jumat ya, Jumat Barokah, bersama saya selengkapnya Arga Saputra. Selamat mengikuti bersama kami Pro 1 RRI Malang dalam program Malang pagi ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa program 1.10 Jawa Timur. Bagi hari ini pendengar ya, Mutiara Pagi Berjaringan kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Prita Audia yang pastinya akan membersamai Anda hingga nanti jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Bagi hari ini pendengar Mutiara Pagi atau kajian pagi kali ini, kita akan bertolabul ilmi bersama dengan narasumber kami, ada Ustadz Haji Kusnan MAG yang alhamdulillah pagi hari ini hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz Kusnan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, semangat.
1: Oke, pagi hari ini nanti kita akan mendengarkan kajian dari Ustaz Kusnan terkait banjir informasi kering hikmah. Ini menarik sekali materinya ya. Dan pastinya saya juga mengundang Anda pendengar juga pemirsa untuk bisa berinteraksi pagi hari ini baik melalui line interaktif kami di WhatsApp di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459-198. Dan untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Baik, dan tentunya Mutiara Pagi kali ini berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur, selain disiarkan melalui RRI Madiun, kami juga hadir melalui RRI Surabaya, Pro 1 RRI Malang, RRI Sumenep, RRI Jember, dan juga dirilai dari RRI SP Kediri, SP Tuban, dan juga SP Sampang. Baik, Ustadz Kusnan, bicara soal informasi, sekarang media sosial sangat beragam begitu ya. Orang sangat mudah untuk bisa mengakses segala macam informasi ataupun juga belajar begitu. Dan tak terkecuali juga tentang ilmu agama begitu. Banyak sekali sekarang kutipan-kutipan begitu ya, ataupun juga potongan-potongan ceramah begitu yang bisa kita akses melalui berbagai macam kanal media sosial begitu. Tapi kenapa seringkali kita masih merasa cemas begitu ya, dan belum mendapatkan apa ya, sesuatu hal yang tentunya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fenomena ini seperti apa kalau menurut pandangan Ustadz Kusnan sendiri? Begitu mungkin bisa dipaparkan juga dalam kajian pagi ini. Silakan Ustadz Kusnan.
2: Baik, Mbak Prita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bisa menemui satu era zaman yang serba cepat, serba teknologi informasi, zaman digital yang tentu ini tidak dialami semua generasi. Nah, ini tentu menarik bagi kita agar kemudian kita bisa mengambil hikmah dan akhirnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maklum banget kita setiap hari ini informasi yang masuk di kita, di terutama di gadget kita, di HP kita itu luar biasa. Yeah. Jadi tidak hanya ribuan, mungkin jutaan informasi, Mbak Prita, yang bisa kita lihat, bisa kita baca begitu. Nah, tetapi banyaknya informasi itu kemudian ini justru ada yang kontraproduktif gitu. Jadi ada yang kemudian tidak menjadikan orang ini menjadi lebih tenang, lebih bijak, lebih dekat kepada Allah gitu. Tetapi lebih kadang-kadang lebih terasa resah, gelisah, ya. Dia tidak bisa apa ya, menikmati bagaimana sesungguhnya kehidupan ini yang kemudian bisa menenangkan begitu. Nah, ini tentu persoalan. Nah, kenapa sih pertanyaan demikian? Tadi Mbak Prita menyampaikan itu. Nah, ini tentu menarik. Ibarat begini, kita ini mungkin apa, diguyur dengan air yang besar, yang banyak begitu ya. Tetapi kemudian kita ini, air itu adalah ke seluruh tubuh saja, tidak masuk ke dalam gelas yang ada di sekitar kita, ada di samping kita misalnya gitu. Karena itu kita akan tetap haus gitu ya. Jadi ini sebuah analog yang kemudian betapa ketika kita ini berada dalam satu era yang banyak yang bisa kita terima, akses mudah begitu, tetapi kemudian ketika tidak bisa menjadikan informasi itu atau tadi analognya air itu kemudian bisa mengobati hausnya, ya kan percuma begitu. Kenapa demikian? Karena air yang menguyur tubuh kita ini tidak masuk gelas dan kemudian tidak bisa kita minum gitu. Informasi juga demikian. Ya, informasi yang kita terima yang ada di sekitar kita ini, ketika bisa kita lihat masuk ke telinga kita, ya bisa kita cerna begitu. Tetapi ketika tidak masuk ke dalam hati, nah ini persoalannya. Okay. Maka kemudian ini tidak akan bisa menjadikan informasi menjadi tenang. Nah, yang kedua tentu sungguhnya adalah mungkin juga kurangnya ilmu ya, bagaimana kita ini ketika menerima informasi itu harus seperti apa begitu. Kita harus bijak, kita harus cerdas begitu ya. Misalnya kalau Allah dalam Al-Qur'an itu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jika kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kalian tidak menjelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kalian menyesali perbuatan itu. Tentu ayat ini tetap relevan dengan era sekarang yang banjir informasi ini. Okay. Karena ayat ini turun sebenarnya jauh sebelum internet ada begitu ya. Nah, namun insya Allah pesannya tetap relevan. Dan Islam kemudian mengajarkan bahwa orang yang orang Islam ini tidak harus cepat menyebarkan berita, tetapi memang mengajarkan kita untuk memeriksa berita itu sendiri. Jadi banyak orang yang lebih cepat menombol-tombol share gitu ya. Tidak menyaring gitu ya, sebelum sharing gitu tidak berpikir ya, lebih cepat berkomentar daripada memahami. Belum paham sudah berkomentar gitu misalnya gitu, lebih cepat menyimpulkan daripada untuk meneliti. Nah, ini ayatnya sebenarnya memberikan gambar kepada kita untuk bertabayun ya, untuk kita ini lebih teliti, lebih memeriksa lagi, lebih cerdas ya, agar kemudian berita yang kita sampaikan ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga saya kira bagian dari bagaimana kita ini menerima atau kita ini kemudian menyebarkan informasi yang harus jelas, tegas, bisa ditanggungjawabkan. Nah, ini fenomena yang terjadi saat ini. Kemudian begitu mudahnya informasi, Mbak Berita bisa mencari informasi apa saja ataupun dengan sekalian. Barangkali apa saja bisa kita terima kok, bisa kita cari.
1: Iya, hanya dalam satu genggaman begitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, dan dalam waktu yang cepat gitu kan. Iya, apalagi sekarang ada AI yang semua sudah ada itu. Tetapi barangkali yang tidak ada di AI, tidak ada di teknologi itu adalah ya rasa gitu, emosi ya, hati gitu. Nah, inilah persoalannya kita, saya kira. Nah, ketika kemudian banyak informasi, banyak hal, ilmu mungkin juga yang kita dapatkan, tetapi kalau kemudian kita bisa kita rasakan, ya itu akhirnya nanti akan kurang rasa ya, kurang sampai ke hati, ke jiwa kita, sehingga tidak berdampak kepada bagaimana bisa menenangkan, bisa mencerahkan ya kehidupan kita. Ini yang menjadi persoalan. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, tugas kita tentu ya ibarat orang yang memasak begitu. Yang satu banyak resep hafal resepnya gitu ya, yang satu ini sebenarnya minim resep, tetapi dia mau melakukan gitu ya, mau masak, mau praktek, mau ya mengamalkan lah gitu. Maka yang bisa kenyang ya orang yang memasak ini gitu ya, bisa merasakan masakannya gitu. Orang yang hafal resep itu ya belum tentu bisa merasakan seperti resep yang ada itu begitu. Nah, demikian juga ilmu, mungkin ilmu agama kita juga begitu. Kita mungkin hafal, tahu banyak hal ya, banyak dalil, banyak Quran, hadis dan seterusnya. Tetapi kemudian ketika tidak kita resapi, tidak kita dalami, tidak kita amalkan ya, tidak kita masukkan dalam hati, tentu akan kering. Tentu tidak akan bisa nyampe kepada hati kita, kepada jiwa kita, dan tujuan dari kehidupan kita yang bisa menenangkan itu. Nah, ini tentu hal yang saat ini barangkali memang fenomenanya kayaknya agak kering dari semangat spiritual itu gitu. orang apalagi ya generasi kita sekarang ini lebih suka yang rasional, yang ya apa ya masuk akal begitu. Tetapi kecerdasan akal kita, ya kecerdasan atau kebanyakan ilmu kita gitu, kalau tidak disertai dengan hati, maka ini akan kering gitu. Padahal Allah Ta'ala itu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman hatinya akan tenang dengan zikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah. Dan ingatlah dengan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah itu hati akan menjadi tenang. Karena itu sebudang, sebanyak informasi yang kita dapatkan, banyak hal yang bisa kita dapatkan itu, kalau kemudian dalam hati kita tidak menghadirkan Allah, atau kita tidak melibatkan Allah, tidak melibatkan Tuhan, ya ini yang terjadi adalah kita akan kering nilai-nilai spiritual kita, kering jiwa kita, hati kita, yang akhirnya kemudian kita yang menumbuhkan kecemasan, kita akan menjadi orang yang resah, gelisah, tidak bisa menikmati hidup. Nah, ini tentu menjadi PR kita bersama, renungan kita bersama, bagaimana kemudian seimbang paling tidak informasi itu bisa mengubah mindset kita, ya pola pikir kita, kepribadian kita, karakter kita, sikap kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kemudian ya tentu bagaimana informasi bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tentu menjadi poin dalam kajian kita pagi hari ini, yang kemudian kita akan nanti rasakan memang kalau kemudian kita ini tidak belajar, kemudian tidak bisa praktek merasakan, ya nanti kita tidak akan bisa sentuhan itu tidak akan sampai begitu, dan akhirnya memang ya tidak bisa merasakan, tidak sampai kepada hati kita, jiwa kita, kehidupan kita akan terus resah, gelisah, ya dunia terasa sempit begitu, tidak bisa menikmati kehidupan yang sesungguhnya begitu. Nah, ini yang menarik, bahwa kemudian perjalanan kehidupan kita yang ibarat seorang musafir itu memang tidak lama. Singgah orang musafir itu ya singgah saja, nanti toh kemudian akan kembali ke rumah gitu. Kita juga begitu, nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kemudian di tengah perjalanan musafir ini, kita ini nanti pulang ini akan membawa pencerahan, membawa cahaya gitu, membawa ilmu yang sungguhnya yang diharapkan begitu. Khawatirnya adalah seakan-akan kita ini banyak membawa bekal, tetapi tiba di tempat mudik kita itu kemudian ya kopernya kosong begitu, ya ibaratnya begitu. Tentu kita tidak akan bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Artinya amal kita lakukan di dunia ini, apapun itu, apakah amal ibadah kita, amal sosial kita, amal bergaul interaksi kita dengan sesama manusia, dan juga interaksi kita dengan alam, ya ini dan semuanya akan dipertanggungjawabkan, dan kemudian ini akan membawa nanti hasil koper amal kita yang akan kita bawa itu akan penuh begitu, akan sesuai dengan harapan kita. Catatannya adalah mendapatkan atau kita mencari ridha Allah, melibatkan Allah gitu. Nah, itu Mbak Prita mungkin yang apa namanya menjadi bahan kajian kita, yang kemudian orang ini resah, gelisah, dan cemas itu lebih banyak faktor tidak melibatkan hati, tidak melibatkan jiwanya, atau tidak melibatkan Tuhan. Itu ya itu ya penyebabnya begitu.
1: Karena tadi juga dijelaskan sama Ustaz Kusnan bahwa kita harus selalu mengingat Allah kapanpun, dimanapun juga, begitu sebenarnya ya Ustaz ya. Kapan, apalagi ketika lagi mendapatkan banyak paparan informasi. Tapi saya sebenarnya ingin menanyakan juga mungkin langkah yang sangat konkret begitu ya, untuk kita tetap bisa apa ya, mengambil hikmah dari setiap informasi, apalagi kalau ini berkaitan dengan ilmu agama begitu ya, agar tadi juga bisa benar-benar kita resapi di dalam hati, dan tentunya mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik tujuannya. Nah, tapi kita angkat terlebih dahulu di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
3: Selamat pagi dan terhormat kita yang berkata. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
3: Saya
1: Ya, siapa Ahmad Abdullah? Silakan pertanyaannya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Abdullah.
1: Bisa diulangi kembali Pak Ahmad Abdullah pertanyaannya, kurang begitu terdengar jelas. Ya Pak Ahmad, Pak Ahmad bisa diulangi pertanyaannya silakan, karena kurang begitu terdengar jelas. Pertanyaannya kurang begitu terdengar jelas, bisa diulangi kembali. Manusia zaman sekarang kenapa ya. Oke, kami masih belum begitu mendengar jelas ya, tapi apakah tadi apakah manusia zaman now bagaimana ya. Pak Ahmad Abdullah
3: punya kemampuan
1: punya kemampuan untuk oke. Baik, oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah manusia zaman sekarang mungkin Ustadz Kusnan memiliki kemampuan untuk mungkin bisa apa ya tadi ya menyaring informasi mungkin ya, karena tadi beberapa kali saya coba untuk mendengar masih belum terdengar jelas ya. Mungkin itu begitu Ustadz, atau mungkin ini mau dijawab terlebih dahulu atau mengangkat pertanyaan selanjutnya juga yang sudah bergabung pagi ini.
2: Mau Pak lanjut nggak apa?
1: Oke, baik. Mau dilanjutkan Ustadz Kusnan dulu atau saya angkat dulu?
2: Jangan dulu nggak apa?
1: Oke, baik. Ini ada pendengar setia kami juga, ada Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tika.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Prita.
1: Jee, laras. Monggo pertanyaan ibu.
4: Alhamdulillah ada Pak Kusnan. Assalamualaikum Pak Kusnan.
2: Salam beratuh. Nge, Bu Tika sehat.
4: Alhamdulillah. Agak error sedikit. Gini Mbak Prita, Pak Ustadz, ini saya tuh pernah mendengar ada beberapa Ustadz gitu, ada yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana, dan yang satu lagi Allah itu hanya di atas di arsi itu. Kalau Allah di mana-mana itu masa Allah di tempatnya kotor, di tempat ini, tempat ini. Allah itu suci, maha suci. Jadi Allah itu di ars. Ada yang mengatakan Allah itu di ars. Enggak boleh Allah mengatakan kalau Allah itu di mana-mana. Allah itu tempatnya di ars tertinggi gitu. Itu kalau menurut Bapak Ustadz bagaimana gitu. Gitu aja Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Prita. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin mau dijawab dulu pertanyaannya tadi yang Pak Ahmad Abdullah mungkin ya. Nggih.
2: Iya, mungkin enggak salah.
1: Iya, semua tidak salah begitu ya. Tadi sudah berkali-kali untuk mencoba mendengarkan.
2: Mungkin bisa kita kalau kaitan dengan kajian kita pada hari ini barangkali begini. Apakah mungkin orang zaman now ini, zaman sekarang ini bisa apa ya menyaring informasi atau bisa menerima informasi secara benar mungkin gitu Mbak ya. Bisa barangkali ya. Tadi
1: enggak
2: betul-betul gitu. Iya. Gini, jadi memang saat ini kita dibutuhkan ya pribadi yang kemudian lebih selektif ya. Karena begitu, orang sekarang tidak dibekali dengan ilmu teknologi bagaimana paham ini benar atau ini tidak, atau ini benar setengah benar atau bahkan menyesatkan. Kita nggak bisa, nggak punya ilmu itu gitu ya. Nah karena itu tentu yang harus kita miliki, yang harus kita kuatkan adalah spirit fatabayanu tadi. Jadi spirit bagaimana kita ini lebih teliti, lebih cerdas, lebih memeriksa ketika ada informasi yang masuk itu kemudian ya harus kita saring begitu. Nah ini saya kira salah satu cara bagaimana agar kemudian generasi orang-orang sekarang yang sudah menerima informasi begitu banjir, begitu banyak ini kemudian tidak terjebak begitu. Nah ini juga memang sekarang juga sudah harus belajar juga, artinya kita kan sudah banyak ya tutorial yang bagaimana cara mencari informasi yang benar atau bagaimana mencari ini membedakan yang hoax yang benar gitu ya, misalnya begitu.
1: Tapi saya cek itu.
2: Nah, dicek kan gitu ya. Ini juga ada ilmunya. Jadi sekarang saat ini orang untuk bisa menjalankan ajaran agama ini tidak hanya melalui belajar ilmu yang terkait dengan di Quran, hadis, fikih, ya, tasawuf dan seterusnya ya, tetapi teknologi juga harus dipelajari sehingga kita ini tidak terjebak begitu. Nah, ini yang tentu menjadi penting saat ini dan kemudian harus menjadi spirit ya, semangat bersama bahwa di tengah mudahnya informasi yang kita dapat ini kemudian bagaimana itu berdampak positif gitu. Kalau kemudian Allah dawah wasari umu ila maghfirati min rabbikum, jadi percepat-cepatlah kamu kemudian kepada ampunan Allah, kepada Tuhanmu. Ini kan mengajarkan kepada kita bahwa kita tujuan kita ini ada tujuan akhir. Nah ini yang sering lepas gitu ya, sering lepas orang seakan-akan hidup ini dunia saja begitu. Sehingga dia yang kejar sekuat tenaga ya, semaksimal mungkin untuk meraih dunia itu, lupa bahwa ada akhirat gitu yang kekal, yang abadi, yang kemudian menjadi tujuan akhir kita, kehidupan kita di sana. Nah karena itu kalau kemudian kita ini yang kedua, barangkali kita harus punya apa namanya semangat menyaring tadi itu, bahwa yang kita lakukan ini kalau salah nanti juga kita akan bisa melihatnya ya di akhirat nanti, karena ya seluruh aktivitas kehidupan kita ini ada monitoringnya gitu, ada CCTV-nya gitu ya katanya gitu ya. Ya sekarang mungkin begitu yang paling mudah untuk memahaminya. Dan ada sebuah penelitian Mbak Rita itu, seorang dokter yang meneliti orang yang pernah meninggal ya, orang yang pernah mati suri istilahnya ya, meninggal tapi kemudian tidak bisa hidup lagi begitu. Ditanya, diteliti dari orang-orang yang pernah mati suri itu, apa yang dirasakan ketika pernah mati suri itu gitu. Jadi nyawa atau ruh ini kemana gitu. Ternyata beralih, dan kemudian yang dilihat pertama dari 100 orang itu menjawabnya hampir mirip-mirip sama lah gitu ya. Ternyata ruh itu berpindah dan kemudian di situ melihat sesuatu yang gelap, setelah melihat yang gelap itu melihat sesuatu yang terang benderang, dan ketika terang itu yang dilihat adalah seluruh aktivitasnya mulai kecil sampai meninggal itu tampak semuanya. Nah ini barangkali bisa menjadikan motivasi kita untuk bagaimana, oh iya ternyata nanti kita harus mempertanggungjawabkan ya, kalau mau berbuat jahat, berbuat tidak baik, itu harus selektif, harus dihindari, karena nanti akan kita lihat juga betapa malunya di hadapan Allah dan sebagainya begitu. Mungkin itu Mbak Rita.
1: Baik, semoga menjawab tadi ya Pak Ahmad Abdullah begitu. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Tika terkait tadi, apakah memang ada perbedaan ya Ustadz ya, mungkin Bu Tika mendatangi sebuah kajian, ada beberapa statement dari Ustadz yang beberapa Ustadz yang bilang kalau Allah itu selalu ada di mana-mana begitu, tapi ada juga yang hanya ada di di arsa saja gitu. Nah apakah juga tadi pertanyaannya ini seperti apa yang benar gitu, karena masa iya sih gitu Allah ada di tempat yang mungkin itu tidak suci, karena kan Allah maha suci begitu. Nah ini ini bagaimana menjawab pertanyaan ini ya Ustaz?
2: Iya, sedikit barangkali kita beranalog Bu Tika ya, ketika Rasulullah SAW ini akan menerima wahyu sholat ya, beliau harus melalui proses Isra Mi'raj yang luar biasa gitu kan, bahkan juga kendaraannya istimewa banget begitu, betul, dalam beberapa riwayat begitu. Nah itu kemudian Isra'nya perjalanan dari Masjidil Haram Kota Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha untuk satu menerima wahyu sholat itu. Nah kendaraannya juga disebut dengan bark buruk gitu ya, yang dalam arti bisa diartikan dengan cahaya gitu. Jadi kemudian itu bisa kita analogkan menunjukkan bahwa betapa tingginya keberadaan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha itu, biar di ars itu yang kemudian tidak bisa tersentuh oleh manusia sungguhnya. Tapi karena Rasulullah adalah makhluk pilihan Allah yang diperjalankan atas izin beliau, atas kemahsus subhanallah di asra bi amdi, jadi yang menjalankan Allah, ya apa yang kemudian tidak mungkin kan gitu. Dari situ kemudian ya menunjukkan bahwa betapa Allah itu maha tinggi ya. Itu menunjukkan kalau kemudian bisa dianalogkan sebuah tempat itu ya, jadi itulah tempat yang paling tinggi Rasulullah menghadap kepada Allah menerima wahyu begitu. Nah kendaraannya cahaya begitu. Kalau saya menganalogkan itu berarti begitu. Walaupun kemudian kan itu di mana itu kan kita tidak tahu juga. Satu sisi kemudian kalau ada yang katakan ada di mana-mana, ya dimanapun artinya kita ini juga sebenarnya bisa berkomunikasi dengan Allah kan begitu. Tidak berarti wujud di terminal, di pasar, di mana kan, tidak ada wujudnya begitu. Tapi dalam hati kita yang serah, yang seharusnya itu sounding dan sambung terus begitu dengan Allah, tetap bisa sambung ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kemudian paham itu dipahami demikian, maka kemudian kan juga kita ini diajarkan ketika berdoa kan kita angkat tangan itu ke atas ya, ya ke atas. Artinya juga kita mohonnya kepada Allah, kepada Tuhan yang di atas itu ya. Analognya ke atas juga ini menunjukkan juga bahwa Allah Maha Tinggi. Tadi paham yang dari mana-mana berserakan itu seakan-akan juga seakan-akan wujud begitu.
1: Padahal Allah ada di hati kita.
2: Iya, kita kan kita. Tidak begitu. Dan banyak ayat yang menunjukkan bahwa Allah dekat gitu ya. Jadi wa idza sa'alaki as'aluka ibadi anni fa inni qarib ya. Jadi ketika hamba bertanya kepada aku, wahai Muhammad, jawab aku dekat gitu kan. Mungkin itu Mbak Berita.
1: Baik, terima kasih Ustaz Kusnan untuk penjelasannya, dan tadi sungguh juga menjawab pertanyaan dari Bu Tika. Kita jeda sejenak, nanti juga masih akan membacakan pertanyaan ya yang juga sudah masuk, baik itu di line WhatsApp ataupun juga di kanal YouTube RRI Madiun pagi hari ini. Pendengar dan juga pemirsa Sekorbilno 10 Jawa Timur yang pagi ini mendengarkan Mutiara Pagi Berjaringan, tetaplah bersama kami.
5: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
6: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
7: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Jir informasi kering hikmah menjadi topik kajian di Mutiara Pagi berjaringan kali ini, begitu ya. Ini mungkin sangat relate atau banyak terjadi di antara kita dalam kehidupan sehari-hari, begitu. Semakin banyaknya informasi yang kita terima, tapi seringkali belum benar-benar bahwa kita merasa atau menjadi lebih tenang, begitu ya. Atau mungkin bisa memetik dari setiap hikmah yang terjadi. Nah, Ustadz Kusnan, kita lanjutkan kembali membacakan pertanyaan terlebih dahulu dari para pendengar. Ini ada dari Bu Sri Suhartini terlebih dahulu, sebelum nanti saya juga ke Pak Sukairianto, begitu ya. Ini Bu Sri Suhartini menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Bagaimana cara menjaga, bagaimana cara mengubah informasi menjadi hikmah, kemudian cara menjaga hati dan akhlak di era digital ini sebagai seorang muslim yang tentu ini menjadi tantangan yang besar. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, Ustadz.
1: Yeah. Dari Bu Suhartini yang pertama, yeah, bagaimana kita memahami informasi menjadi hikmah, gitu ya. Pastikan bahwa informasi itu sesungguhnya adalah sebuah media yang bisa memberikan ya apapun ya kepada kita, begitu. Nah, kalau kemudian informasi sesungguhnya adalah ilmu, begitu, maka ya anggap bahwa itu kemudian dari Allah yang kemudian kembali kepada kita, bagaimana agar kita ini bisa berdampak kepada kepada hikmah itu. Jadi pastikan bahwa kita ini dalam menerima informasi itu, ya Allah, ilmu ini kan darimu, ya Allah. Bagaimana kemudian ilmu ini memberikan manfaat kepada kepada kita, begitu. Kan doa kita juga begitu ya. Jadi Allahumma ilman nafi'an. Jadi ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat, gitu. Itu dan agar kemudian menjadi hikmah, ya ini harus kita apa ya, harus kita implementasikan dalam kehidupan ya. Contoh begini, analognya agar lebih mudah, kita memiliki informasi tentang contoh madu, gitu ya, Pak, kira-kira, okay, gitu ya. Okay. Madu itu informasinya adalah bisa menyehatkan, gitu kan. Kalau kita minum sehari dua kali atau tiga kali, begitu. Ini kan informasi atau ilmu, gitu. Nah, akan bisa berhikmah bagaimana? Informasi itu biar kita terima di telinga mata kita, kemudian kita praktekkan. Oh iya, coba saya tak kemudian praktek, gitu ya, meminum madu sehari tiga kali. Oh iya, benar menyehatkan, gitu. Okay. Nah, itu hikmah Bu Zatini. Jadi, nah, kalau dalam agama kita, sholat itu inna sholat an al fasya wa mungkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu dalil. Itu normanya begitu. Nah, apa benar sih sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Sudah, kita sudah melakukan sholat, ya, sudah melaksanakan sholat. Nah, agar kemudian bisa merasakan hikmahnya, ya maka dari bacaan-bacaan sholat, dari gerakan sholat itu kita pelajari, ya kita resapi, kita hayati, kita renungkan, dan akhirnya menjadi sebuah karakter kita, menjadi karakter orang yang baik, orang yang berakhlak yang baik. Tadi mungkin nyambung dengan pertanyaan yang kedua ya, Mbak.
0: Iya.
1: Iya, itu begitu. Jadi informasi yang bawa hikmah itu, informasi itu yang baik itu, yang kemudian kita renungkan, kita rasakan, kita praktekkan, bisa memberikan dampak positif kepada kita. Okay. Ya, dan kemudian kalau kaitannya dengan yang kedua tadi apa, Pak?
0: Cara menjaga hati dan juga akhlak di era yang serba digital ini. Ini kan jadi tantangan kita sebagai seorang muslim juga ya.
1: Iya. Cara menjaga hati yang pertama. Cara menjaga hati itu tidak ada cara yang lain kecuali dengan zikir.
0: Okay.
1: Ya, fadhkuruni adzkurkum wasykuruni wa la takfurun. Namanya Allah. Ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Kalau kita ingat kepada Allah, insya Allah juga akan adem, gitu ya, akan sejuk, ya kita akan tenang, begitu. Nah, karena itu menjaga hati kita, maka resepnya dalam Islam adalah dengan cara zikir. Zikir tidak harus pada saat-saat tentu kita sholat, ketika sholat tidak. Dimanapun kita berzikir, dizikir kolbi, ya, dengan hati kita. Di perjalanan, ya kita pergi ke mana, ketika misalnya tadi Bu Suhartini ini ya,
0: iya,
1: pergi ke mall, pergi ke tempat rekreasi pun misalnya, itu kita bisa berzikir. Ya Allah, ini nikmatmu luar biasa. Subhanallah, Masya Allah. Ini akan bisa menenangkan hati kita ya dengan zikir itu agar hati kita tenang, tentu begitu. Jadi kalau buat hati sedang resah gelisah, oh ya, kalau resah biasanya orang ke mall gitu kan, orang ke rekreasi kemana, ya boleh nggak apa-apa, tetapi yang paling penting yang mendalam itu adalah ingat kepada Allah. Apalah secara lahiriah mungkin saya ke tempat rekreasi, ke tempat wisata, tetapi pada dasarnya juga kita ini mengingat kepada keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Nah, Allah yang, selalu ada di hati kita tadi.
1: Iya betul. Misalnya. Kemudian yang akhlak ya, menjaga akhlak di era saat ini luar biasa. Nah ini harus di linkkan atau disambungkan gitu ya. Jadi ketika kita ini orang yang udah ahli ibadah, kita sudah rajin sholat, kita sudah berzikir, kita ingat kepada Allah, ini yang kemudian harus menjelma ke karakter kita gitu ya, ke kepribadian kita gitu. Jadi zikir yang kita baca ini bagaimana kemudian ya lisan kita ya yang kalau bicara ya, yang baik gitu, yang bisa menyenangkan, jangan menyakitkan gitu. Lisan kita sekarang sudah tidak hanya lisan mulut kita ya, jari kita juga menjadi lisan sekarang gitu ya.
0: Betul.
1: Karena kalau share ya, kalau kita WA, kalau kita ngirim pesan ya, pesan yang menyenangkan, jangan menyinggung, apalagi memfitnah, menendam dan seterusnya. Nah ini yang kemudian berdampak kepada karakter. Karena itu orang melihat karakter orang itu sebenarnya mudah aja, bagaimana cara chatnya ya, kita lihat chatnya, statusnya, kita lihat ke apa namanya komunikasinya itu bisa kita lihat karakter orang berarti seperti apa. Begitu Mbak Prita.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustaz Kusnan untuk pemaparannya. Kemudian pertanyaan berikutnya ini ada dari pendengar kita di Krian Sidoarjo, Pak

0: juga di samping kita juga mencari bagaimana solusinya, win-win solusinya gitu, secara bijak itu memang cara kita secara agama adalah dengan cara kita sholat istikharah gitu ya. Pilihan, menentukan pilihan gitu. Tidak hanya jodoh pilihan kita, ini kan pilihan-pilihan sikap ya, pilihan apa namanya, misalkan mau usaha, mau apa gitu kan. Jadi untuk melibatkan Allah itu caranya dengan cara sholat itu. Nah di era digital ini memang kita diperlukan, atau kita ini sangat butuh untuk menjadi orang yang selektif ya, secara pribadi gitu, melihat informasi. Jadi kembali ke bahasa Quran itu, tabayyun itu sesungguhnya adalah bagaimana kita ini menjadi orang yang bermedia sosial. Kita ini era digital ini kemudian berdigital, bermedia sosial yang cerdas ya. Yang cerdas itu artinya kita tidak hanya mengikuti arus begitu, tetapi kita harus benar-benar bisa menyaring. Itu dibutuhkan kecerdasan diri ya, selektif diri begitu, sehingga informasi yang kita terima ini kemudian tidak menjerumuskan kita, tapi itu kembali kepada kita bahwa dari informasi itu kemudian saya menjadi lebih kritis, saya kemudian lebih apa ya, lebih bijak begitu ya. Maka langkah-langkah yang konkretnya gitu sesungguhnya adalah tidak ada jalan lain kecuali kemudian kita ini lebih teliti, lebih jeli ya ketika melihat informasi itu, dan kemudian kita cerna. Jangan hanya dibaca, jangan hanya dilihat, didengar, tetapi dirasakan. Ini yang jarang orang kemudian melakukan ya, dirasakan. Benar gak sih ini? Kalau benar laku ya dikomunikasikan, dikonsultasikan dengan orang-orang yang ahli begitu, misalnya begitu, secara lahiriah. Dan yang terakhir tentu dikomunikasikan dengan Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk ya, minta petunjuk kepada Allah bagaimana yang terbaik dari problem yang dihadapi itu.
1: Oke. Baik. Ya, tadi menjawab terkait dengan bagaimana cara mengambil keputusan ataupun menyikapi segala suatu masalah dengan bijak di era digitalisasi begitu ya, Ustaz ya. Bahwasanya tadi selalu disebutkan adalah tabayun tadi ya, dan juga menyaring segala hal yang kita dengar, kita lihat, dan apapun itu tadi dirasakan. Kadang-kadang kita hanya membaca saja kemudian langsung bereaksi begitu ya, tapi kita tidak menimbang-nimbang, menggunakan hati. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir Ustaz ya, dari YouTube saya bacakan satu, ini ada dari pendengar setia kami juga. Ustaz Kusnan, apa indikator informasi yang memiliki hikmah atau kriteria seperti apa yang membedakan informasi yang sekadar lewat dengan ilmu yang berdampak positif serta kebijaksanaan?
0: Ya, indikator ilmu informasi yang memberikan hikmah kepada kita itu ketika informasi itu menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke.
0: Ya, itu mengarah ke situ ya. Jadi banyaknya informasi ini kalau kemudian tidak menjadi penyebab kita dekat dengan Allah, ya ini tentu kurang hikmahnya gitu ya. Karena itu informasi apapun yang kita terima ya, yang ada dalam diri kita ini, pastikan bahwa informasi itu menghantarkan kita dekat dengan Allah. Itu maksimalnya begitu. Nah, yang lain-lain tentu bagaimana indikatornya itu, informasi itu memberikan manfaat kepada kita. Ya, misalkan informasi tentang bisnis kan itu ya. Ya, atau jaringan begitu misalkan gitu, tentang apa, informasi tentang ya apapun lah gitu ya, tentang ilmu gitu ya. Ya apa? Itu kemudian pastikan bahwa akan membawa kemanfaatan yang endingnya nanti juga kepada Allah. Kalau kemudian tentang ilmu ekonomi misalkan gitu ya, berdagang begitu ya, pastikan bahwa konsep perdagangan kita, jual belinya itu adalah dengan jual beli yang benar, yang legal begitu. Okay. Jangan sampai kemudian terjebak pada, sekarang sudah banyak ya, ada judul, ada ya judi online, ada apa, pinjol gitu kan. Ya, ini harus berhati-hati sehingga kalau kemudian itu tidak membawa manfaat bagi kita, ya tentu harus kita stop gitu. Dan ini butuh penyaringan kita, atau butuh selektivitas kita, diri kita, agar kemudian kita tidak terjebak pada informasi-informasi yang kita terima. Dan indikator berikutnya itu adalah, di samping menekan diri kepada Allah, memberikan manfaat kepada kita, tentu sesungguhnya bagaimana itu bisa menjadi ya, ilmu tambahan ilmu ya, tambahan ilmu.

0: bagi kita yang kemudian kita lebih mengintrospeksi begitu.
1: Okay.
0: Nah ini tentu indikator-indikator bagaimana informasi memberikan hikmah kepada kita, sehingga di samping yang kita terima di dengan mata, dengan telinga, ya itu harus kita masukkan ke dalam hati kita, kita saring dan kemudian akan tumbuh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke. Baik, indikatornya adalah mampu mendekatkan kita kepada Allah, kemudian juga memberikan manfaat apapun informasi itu begitu ya dalam hidup kita, dan juga membawa kita untuk senantiasa terus berintrospeksi diri atau bermuhasabah diri setiap waktu begitu. Ya. Ustaz Kusnan mungkin bisa memberikan kalimat penutup singkat saja sekaligus juga doa untuk mengakhiri kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi berjaringan Korwil 010 Jawa Timur pagi hari ini. Silakan.
0: Ya. Pendengar sekalian, kajian kita pada pagi hari yang pertama adalah ketika kita mendapat informasi itu pastikan bahwa itu informasi itu benar, hak gitu ya. Yang kemudian kita bisa menginformasikan, bisa nge-share ilmu itu setelah memastikan kebenaran itu. Yang kedua, bahwa kita dalam menerima informasi ini harus selektif ya, harus selektif, yang tentu ini menjadikan diri kita lebih cerdas, lebih bijak, yang kemudian bisa menghantarkan kita menjadi lebih tenang. Yang ketiga adalah bagaimana agar informasi yang bisa kita terima ini senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini tidak terjebak pada hal-hal yang tidak baik, kemaksiatan, keburukan, kejahatan. Dan yang terakhir tentu kita harus terus berdoa ya kepada Allah agar dijauhkan dari bala bencana, agar dijauhkan dari informasi-informasi yang bohong, ya informasi fitnah dan seterusnya. Itu yang paling mendasar di situ. Karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah, senantiasa terus berusaha mendalami, meresapi dan juga merenungkan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan kemudian kita menjadi orang yang memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ashabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna ya Allah min ahli al-'ilm wa ahli al-khair wa ahli at-taqwa wa ahli al-Qur'an wa ahli al-jannah bi rahmatir rahimin. Rabbi ighfir lana wa li walidayna wasuwara. ربنا ارزقنا من بعد إذ هديتنا وهب لنا أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz Kusnan pagi hari ini sudah memberikan kajian ya terkait banjir informasi dan kering hikmah. Kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Ustadz Kusnan. Dan tentunya saya juga harus mengakhiri untuk Mutiara Pagi berjaringan Korwil 010 Jawa Timur. Anda bisa menyimak kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun. Dan pastikan tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Saya Prita Audia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar demikian tadi Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur bersama Pro 1 RRI Madiun mendengar. Tadi Ustadz Haji Kusnan MAG memberikan tausiah kepada kita seputar banjir informasi dan juga kering hikmah begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi refleksi, menjadi cerminan, menjadi evaluasi untuk kita. Di tengah era banjir informasi ini pendengar, kita bisa memilih dan juga memilah mana informasi yang penting untuk kita konsumsi, mana yang tidak begitu ya. Demikian tadi Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur. Sesaat lagi kita akan hadirkan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Malang untuk Anda.
1: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
2: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya." Riwayat Abu Dawud.

0: kondisi kenyataan, kita harus menerima itu untuk perbaikan diri sendiri, harus diperbaiki, dan memang tidak hanya disampaikan, harus benar-benar ada perbaikan benar.
1: Jadi persoalan yang ada sekarang ini sebenarnya kaitan sinerginya aja. Kalau potensi saya pikir sudah melimpah, sudah ada, ya, baik SDM-nya, sumber daya alamnya, ya, dan yang lain-lainnya. Kalau itu sudah terhubung, tersinergi, nah, saya yakin itu akan terwujud konstruksi itu menjadi sebuah megapolitik.
2: Sari berita marak kasus asusila, akademisi Universitas Brawijaya dorong reformasi tata kelola pesantren. Bakorwil 3 dorong Malang Raya menjadi kota megapolitan. Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam berita pagi Jumat 17 Juli 2026. Berita selengkapnya dibacakan Arga Saputra. Kita awali berita yang pertama. Marak kasus asusila, akademisi Universitas Brawijaya mendorong reformasi tata kelola pesantren.
3: Maraknya kasus dugaan kekerasan seksual di sejumlah pondok pesantren dinilai menjadi momentum untuk membenahi tata kelola lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Pembenahan tidak cukup berhenti pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga harus menyasar sistem pengasuhan, mekanisme pengawasan, hingga perlindungan santri. Hal ini diungkapkan oleh akademisi Universitas Brawijaya sekaligus pengasuh pondok pesantren, Prof. H.M. Bisri. Pihaknya menilai, kasus-kasus yang mencuat belakangan merupakan alarm bagi seluruh pemangku kepentingan agar memperkuat sistem pengelolaan pesantren tanpa menghilangkan fungsi utamanya sebagai lembaga pembentukan karakter dan akhlak. Salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan adalah penerapan sistem pengasuhan berbasis gender. Pesantren putri sebaiknya diasuh oleh perempuan atau nyai, sedangkan pesantren putra dibimbing oleh pengasuh laki-laki. Ia menjelaskan pemisahan pengasuhan bukan sekedar persoalan teknis, melainkan bagian dari upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman. Prof. Bisri menambahkan, tantangan pesantren semakin kompleks seiring perkembangan teknologi informasi, media sosial, dan perubahan pola pergaulan generasi muda. Karena itu, pesantren perlu memperkuat tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Selain pembenahan di internal pesantren, ia juga mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam memilih lembaga pendidikan bagi anak. Orang tua diminta tidak hanya mempertimbangkan popularitas pesantren, tetapi juga menelusuri rekam jejak, legalitas, sistem pengelolaan, serta organisasi yang menaunginya. Terkait pesantren yang terbukti terlibat kasus asusila dan memenuhi unsur pidana, Prof. Bisri meminta pemerintah tidak ragu mengambil tindakan tegas. Apabila pelanggaran dilakukan oleh pimpinan utama pesantren, penutupan lembaga dapat dipertimbangkan demi melindungi masyarakat dan mencegah munculnya korban baru. Ia juga meminta pemerintah daerah dan Kementerian Agama memperketat proses verifikasi terhadap pendirian lembaga pendidikan berasrama agar pengawasan dilakukan sejak awal, bukan setelah muncul persoalan.
0: Dan ya, kita tidak boleh juga alergi terhadap kritikan, ya, tidak boleh alergi terhadap kondisi kenyataan. Kita harus menerima itu untuk perbaikan diri sendiri, harus diperbaiki, dan memang tidak hanya disampaikan, harus benar-benar ada perbaikan benar. Saya juga mengatakan kemarin ke Sekretaris IGNS, kita harus introspeksi lah kejadian itu.
3: Menurut Prof. Bisri, berbagai kasus yang terjadi mulai berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sejumlah pesantren. Berdasarkan pengamatannya, beberapa pondok pesantren di Malang mengalami penurunan jumlah santri 30-50% dibandingkan tahun sebelumnya. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Koordinasi Wilayah atau Bakorwil 3 Malang mendorong Malang Raya menjadi kota megapolitan.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai menyusun langkah percepatan pembangunan kawasan selatan melalui orkestrasi strategic planning yang dikolaborasikan dengan konsep Road to Malang Raya Megapolitan. Program tersebut digagas Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan 3 Jawa Timur atau Bakorwil 3 Malang sebagai upaya memperkuat konektivitas wilayah selatan. Kepala Bakorwil 3 Malang Asep Gusdinar mengatakan konsep Malang Raya Megapolitan sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam cita-cita Presiden Prabowo Subianto dan Nawabakti Satya Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kawasan ini diproyeksikan terhubung dengan jalur lintas selatan yang membentang dari Pacitan hingga Banyuwangi. Menurut Asep, potensi wilayah selatan Jawa Timur sebenarnya sudah sangat besar, baik dari sisi sumber daya manusia, kekayaan alam, maupun sektor ekonomi. Tantangan yang masih dihadapi adalah membangun sinergi dan konektivitas agar seluruh potensi tersebut saling terhubung dan berkembang bersama.
1: Dari infrastruktur sudah terlihat, ya. Dari potensi-potensi yang ada sudah terlihat juga, ya. Jadi nggak usah diragukan kembali, walaupun memang itu ada yang harus dibenahi di situ. Jadi antara potensi yang satu dan yang lainnya, nah, itu harus ada penghubung di situ. Itu. Jadi persoalan yang ada sekarang ini sebenarnya kaitan sinerginya aja, gitu. Kalau potensi saya pikir sudah melimpah, sudah ada, ya, baik SDM-nya, sumber daya alamnya, ya, dan yang lain-lainnya di situ. Jadi kalau itu sudah terhubung, tersinergi, nah, saya yakin itu akan terwujud konstruksi itu menjadi sebuah megapolitan.
4: Asep menambahkan, setiap wilayah akan diarahkan mengembangkan keunggulan masing-masing. Kawasan Malang Selatan dan Blitar Selatan misalnya, diproyeksikan menjadi pusat ekonomi kreatif dan inovasi dengan dukungan lembaga riset seperti BRIN dan BRIDA. Sementara untuk wilayah lain akan mengembangkan sektor wisata maupun potensi unggulan lainnya. Untuk merealisasikan rencana tersebut, Bakorwil 3 akan mengundang 8 kepala daerah di kawasan selatan Jawa Timur guna membangun komitmen bersama. Sinergi lintas daerah ini dinilai menjadi kunci agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung demi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai informasi, dalam acara Road to Malang Raya Megapolitan itu dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur melalui daring dan juga dihadiri narasumber lainnya seperti Ketua PHRI Malang, serta beberapa narasumber lainnya dan berbagai macam organisasi profesi juga hadir dalam acara tersebut. Awang Sukmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Lantas bagaimana pendengar tanggapan masyarakat mengenai Malang Raya yang didorong menjadi kota megapolitan? Berikut kami sampaikan tanggapan masyarakat.
5: Perkenalkan, nama saya Supiati dari Wajak. Kalau menurut saya pribadi, saya setuju kalau Malang Raya menjadi daerah metropolitan. Soalnya dengan status itu, semoga pembangunan bisa semakin maju. Lapangan pekerjaan juga bertambah, transportasi umum lebih baik, dan fasilitas seperti pendidikan maupun kesehatan bisa lebih berkembang. Tapi menurut saya, yang paling penting pemerintah tetap memperhatikan lingkungan dan tata kota.
6: Perkenalkan, saya Nabila dari Tutur. Sisi positifnya yaitu masalah bersama seperti macet di jalanan perbatasan, pengelolaan sampah, dan transportasi umum bisa diurus bareng-bareng lewat satu sistem. Jadi lebih rapi dan cepat beres. Dan untuk investor dan perusahaan besar, terutama di bidang ekonomi, pariwisata, dan industri kreatif, akan lebih tertarik datang sehingga membuka banyak lapangan kerja baru. Pembangunan tidak hanya menumpuk di pusat kota saja, tapi menyebar ke wilayah kabupaten dan batu.
7: Saya Risma dari Pasuruan. Saya setuju jika Malang Raya menjadi daerah megapolitan, asalkan pembangunannya dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Status megapolitan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan investasi, serta memperbaiki infrastruktur dan layanan publik. Namun, pemerintah juga harus menjaga kelestarian lingkungan, mengendalikan kemacetan, dan mempertahankan identitas budaya serta kawasan hijau agar kualitas hidup masyarakat tetap terjaga.
2: Warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Malang masih menghadapi jalan berliku.
8: Upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Malang masih menghadapi jalan berliku akibat koordinasi yang belum solid di tingkat birokrasi maupun akar rumput. Hal ini mengemuka dalam diskusi multi-stakeholder yang diinisiasi oleh Patiru Malang di Suara Alam Kepanjen. Diskusi yang mempertemukan perwakilan organisasi perangkat daerah, puskesmas, kader kesehatan hingga pendamping desa tersebut membedah berbagai persoalan mendasar yang selama ini menghambat efektivitas program di lapangan. Project Manager Patiru Malang Asiswanto mengungkapkan, ego sektoral antar instansi masih menjadi salah satu ganjalan terbesar dalam penanganan stunting. Akibatnya program yang digulirkan oleh masing-masing dinas seringkali berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi yang padu. Kondisi ini berimbas langsung pada para kader kesehatan di lapangan yang kerap mengalami kebingungan akibat tidak sinkronnya data rujukan stunting yang dimiliki oleh berbagai lembaga. Dampak dari ketidaksinkronan ini membuat intervensi di tingkat bawah menjadi kurang tepat sasaran dan rawan tumpang tindih. Guna memutus rantai persoalan tersebut, forum merekomendasikan adanya reformasi pola kerja melalui intervensi yang terintegrasi.
9: Kita membahas tentang bagaimana selama ini penanggulangan stunting di Kabupaten Malang secara terintegrasi. Kira-kira selama ini best practice-nya apa, kemudian kendala-kendalanya di mana, dan kemudian solusi bersama yang ditawarkan apa oleh forum. Jadi misalnya diantaranya saat ini masalah yang sering muncul adalah adanya ego sektoral. Kemudian program kegiatan antar lembaga dan bahkan mungkin antar elemen yang lain itu memiliki visi yang sebenarnya sama, tapi kemudian dalam praktiknya mereka berjalan sendiri-sendiri.
8: Solusi nyata yang ditawarkan adalah menyatukan gerak seluruh elemen sejak tahap perencanaan, eksekusi program hingga monitoring dan evaluasi secara berkala. Sinergitas antar OPD harus diperkuat untuk mengikis sekat kelembagaan dengan dukungan penuh dari kader dan pendamping desa dalam mengawal anggaran serta implementasi real di masyarakat. Selain itu, optimalisasi publikasi edukasi dari otoritas resmi juga dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus menyebarkan informasi yang kredibel secara lebih luas. Asiswanto menegaskan bahwa kolaborasi aktif adalah kunci utama untuk menyukseskan program prioritas nasional ini. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Kabupaten Malang, pendengar, kita beranjak ke Kabupaten Blitar, di mana 3 SD di Blitar tidak dapat murid baru, Dinas Pendidikan akan melanjutkan kajian.
10: 3 SD di Kabupaten Blitar tidak mendapatkan siswa baru di tahun ajaran 2026-2027 ini. 3 SD yang tidak ada pendaftar siswa baru di tahun ajaran ini adalah SDN Kalimanis 4 Kecamatan Doko, SDN Ringerejo 3 Kecamatan Wates, dan SDN Sumber Boto 5 Kecamatan Wonotirto. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Agus Santosa mengatakan jumlah SD negeri di wilayahnya sebanyak 632 lembaga. Dari total itu ada 3 sekolah yang tidak mendapatkan siswa baru di tahun ajaran ini. Sedangkan SD lainnya semua mendapat siswa baru meskipun beberapa SD jumlah siswa barunya minim di bawah 10 anak. Dikatakan iya, Dinas Pendidikan masih mengkaji 3 SD yang tidak ada pendaftar di tahun ajaran ini. Kajian itu untuk mengetahui penyebab 3 SD tersebut tidak mendapat siswa baru. Menurutnya hasil kajian itu untuk menentukan nasib 3 SD ke depan, apakah dilakukan regrouping atau tidak, karena siswa kelas 2 sampai kelas 6 di 3 SD itu masih ada.
11: Memang dari laporan pantauan kami ada 3 sementara ini, Mbak ya. Masih kita kaji penyebabnya apa.
10: Untuk siswa baru di SMP, Agus menyebut cenderung masih aman. Semua SMP negeri di Kabupaten Blitar mendapatkan siswa baru, di mana jumlah SMP negeri di wilayahnya sebanyak 49 lembaga. Dinda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikutnya kita beranjak ke Kabupaten Pasuruan, di mana Disko Perindah Kabupaten Pasuruan menggelar pasar murah. 8 komoditas dijual dengan harga yang murah.
12: 2 hari berturut-turut, pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau Disko Perindah menggelar Festival Pasar Murah dan Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM IKM. Sejak Rabu kemarin, warga tak menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa membeli berbagai jenis komoditas yang dijual selama pasar murah di Lapangan Nguling, Desa Nguling, Kecamatan Nguling. Tak hanya menyediakan bahan pokok dengan harga murah, festival ini juga menjadi berkah tersendiri bagi para pelaku usaha kecil. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyediakan fasilitas layanan kepengurusan sertifikasi halal dan juga nomor induk berusaha secara gratis bagi masyarakat, salah satunya Wildan, warga Kecamatan Pojentre.
13: Ya, alhamdulillah Mas, adanya pasar murah ini membantu banget, soalnya mulai dari beras, gula, minyak, telur harganya di bawah harga pasar, dan alhamdulillah pisan ada sertifikat halal, jadi sekalian ngurus jadi dipermudah banget.
12: Sementara itu, Kabid Perdagangan Disko Perindah Kabupaten Pasuruan Ruswahyudi menjelaskan 8 beberapa komoditas yang dijual jauh lebih murah dari harga normal umumnya, lantaran pemerintah memberikan subsidi agar masyarakat dapat menjangkaunya, terutama harga beras, gula, minyak goreng, telur ayam, bawang merah, dan bawang putih.
14: Dari banyak komoditas yang dijual yang ada di pasar murah, terdapat 8 jenis komoditas yang disubsidi oleh pemerintah. Pertama, beras SPHP. Di pasaran dijual seharga Rp64.000 per paknya, satu pak isinya 5 kilo seharga Rp64.000. Di pasar murah seharga Rp54.000. Kemudian ada beras premium, 5 kilonya dijual di pasaran Rp75.000. Di pasar murah seharga Rp70.000. Gula per kilonya di pasaran dijual Rp17.500. Di pasar murah seharga Rp14.000. Lalu ada minyak kita. Minyak kita 1 liter di pasaran dijual Rp20.000, di pasar murah dijual Rp13.000. Kemudian ada minyak premium di pasaran per liternya seharga Rp22.000, di pasar murah seharga Rp17.000.
12: Diketahui untuk beras SPHP kemasan 5 kg biasanya dijual Rp64.000, kini hanya Rp54.000. Beras premium dari Rp75.000 hanya Rp70.000 dijualnya. Begitu pula untuk harga gula per 1 kg di pasaran dijual Rp17.500, tapi di pasar murah ini hanya Rp14.000. Minyak kita 1 liter dari Rp20.000 menjadi Rp13.000, sedangkan harga minyak premium dari Rp22.000 dijual hanya Rp17.000. Telur ayam ras di pasaran Rp23.000 per kilo, namun di pasar murah hanya Rp20.000. Bawang merah 1/4 kg dari Rp9.000 menjadi Rp7.000. Bawang putih 1/4 kg dari Rp9.000 hanya Rp6.000. Emil Akbar melaporkan.

Pendengar, sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Marak kasus asusila, akademisi Universitas Brawijaya mendorong reformasi tata kelola pesantren. Bakorwil 3 Malang dorong Malang Raya menjadi kota megapolitan. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

Programa 1 Kanal Informasi dan Inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih dalam program Malang Pagi ini pendengar, hari ini 17 Juli 2026 ya, saya Arga Saputra masih temani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda hari ini? Mungkin sebagian juga sudah mobile ya di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Apalagi di antara Anda adalah aparatur sipil negara, kalau tanggal 17 setiap bulan seperti ini pendengar, kita memperingati Hari Kesadaran Nasional ya. Pakai seragam korpri, buru-buru berangkat ke tempat kerja, ke tempat dinas Anda, sembari melakukan upacara begitu ya. Nah, mudah-mudahan untuk Anda yang lagi dalam perjalanan tetap senantiasa hati-hati begitu pendengar, patuh akan rambu-rambu dan juga aturan dalam berkendara, tetap hormati hak-hak para pengguna jalan yang lain, kontrol kecepatan Anda dan juga tertib dalam berkendara ya. Kalau saya lihat dari aplikasi Waze.com, beberapa titik di wilayah Kota Malang pagi hari ini juga sudah menunjukkan adanya kepadatan lalu lintas pendengar, utamanya di kawasan Sulfat, kemudian di kawasan Tidaraya, masih di wilayah Kota Malang di kawasan Pisang Agung pagi hari ini juga sudah padat ya. Kemudian di Jalan Raya Langsep pendengar, sementara di kawasan Jalan Ranugrati juga sudah padat lalu lintasnya. Ada kepadatan lalu lintas di Urip Sumaharjo juga pendengar, sambung ke Panglima Sudirman. Jadi sekali lagi dari kawasan Panglima Sudirman ke kawasan Urip Sumaharjo pagi hari ini juga sudah padat ya. Sekali lagi pendengar, gak bosan-bosan saya ingatkan, saya pesankan, saya harapkan kepada Anda, utamanya Anda yang lagi berkendara begitu ya, baik roda 2 maupun roda 4, tetap patuh akan rambu dan juga aturan dalam berkendara, tetap kemudian tertib dalam berkendara, kontrol kecepatan kendaraan Anda, dan mudah-mudahan Anda selamat sampai dengan tujuan begitu mendengar, dalam rangka upaya kita mengantisipasi adanya kecelakaan yang terjadi dalam diri kita begitu ya, nauzubillah begitu mendengar, mudah-mudahan semuanya lancar begitu ya. Nah, dalam upaya juga mengantisipasi laka lantas pendengar, Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Malang juga bergerak cepat mengevaluasi rekayasa lalu lintas di kawasan simpang Jalan Majapahit dan juga Jalan Tumapel atau tepatnya di sisi barat Balai Kota Malang pendengar. Langkah ini dilakukan setelah titik tersebut berulang-ulang kali dilaporkan menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kecelakaan itu diduga banyak dipicu perilaku pengendara yang berpindah jalur secara mendadak dengan melintasi marka garis utuh atau solid line. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Dinas Perhubungan Kota Malang segera menambah fasilitas keselamatan berupa barier atau pembatas jalan dan papan petunjuk arah. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra mengatakan bahwa keberadaan marka solid selama ini sebenarnya sudah cukup jelas sebagai larangan berpindah jalur di titik tersebut, namun masih banyak pengendara yang mengabaikannya pendengar. Menurut Wijaya pendengar, banyak pengendara melakukan manuver cepat atau weaving dengan memotong jalur tepat menjelang persimpangan. Kebiasaan itu dinilai sangat berbahaya karena tidak memberikan ruang bagi kendaraan lain untuk mengantisipasi pergerakannya. Ia menjelaskan bahwa perpindahan jalur seharusnya dilakukan jauh sebelum memasuki persimpangan dengan volume kendaraan yang cukup padat di ruas tersebut. Pengendara idealnya sudah mulai mengambil jalur tujuan sekitar 30 meter sebelum titik belok. Selain menambah sarana keselamatan, Dinas Perhubungan juga mengingatkan bahwa upaya menekan angka kecelakaan tidak hanya bergantung pada infrastruktur, namun kesadaran dari pengguna jalan untuk mematuhi marka, rambu, dan disiplin berkendara tetap menjadi faktor utamanya. Wijaya Saleh Putra pendengar berharap pemasangan barrier dan papan informasi nantinya dapat membantu mengarahkan arus kendaraan sekaligus mengurangi kebiasaan memotong jalur secara tiba-tiba.

dalam sejarah. Tanggal 17 Juli menandai lahirnya dasar hukum bagi salah satu negara paling dinamis di Asia, Korea Selatan. Pada 17 Juli 1948, Konstitusi Republik Korea disahkan. Konstitusi ini meletakkan dasar bagi sistem pemerintahan demokratis setelah Korea terbebas dari penjajahan Jepang dan terbagi menjadi dua. Meskipun Korea Selatan mengalami berbagai pergolakan politik termasuk masa diktator militer, konstitusi ini akhirnya menjadi fondasi bagi transisi menuju demokrasi yang sukses pada akhir 1980-an. Konstitusi Korea Selatan membuktikan bahwa dokumen hukum yang baik dapat menjadi kompas bagi perjalanan bangsa menuju kemajuan. Hari ini dalam sejarah.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, tahukah Anda bahwa jalan tembus Griya Santa di Kecamatan Lawowaru itu segera memasuki tahap uji coba fungsional setelah proses pembongkaran dinding pembatas rampung? Pemerintah Kota Malang menargetkan pendengar uji coba dimulai pekan depan sebagai tahapan sebelum jalan tersebut resmi difungsikan untuk kepentingan umum. Pemanfaatan jalan tembus tersebut merupakan implementasi peraturan daerah rencana tata ruang wilayah di Kota Malang dan keberadaannya diharapkan menjadi alternatif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Jalan Candi Panggung yang selama ini menjadi salah satu ruas dengan beban kendaraan yang cukup tinggi. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Malang Suparno menjelaskan bahwa uji fungsional menjadi tahapan wajib sebelum jalan dapat dioperasikan secara penuh sebagai fasilitas publik pendengar. Menurutnya pelaksanaan uji coba tidak dilakukan langsung selama 24 jam, melainkan Pemkot Malang akan menerapkan sejumlah pembatasan sembari melengkapi fasilitas pendukung di lokasi. Suparno menambahkan, sesuai dengan ketentuan Kementerian Perhubungan, uji fungsional berlangsung selama 10 hari. Tahapan tersebut bertujuan mengevaluasi kelengkapan fasilitas, kualitas konstruksi, serta kelayakan jalan sebelum resmi dibuka untuk masyarakat. Suparno menegaskan pendengar bahwa pemerintah Kota Malang juga menghormati seluruh upaya hukum yang ditempuh oleh warga terkait polemik jalan tembus Griya Santa, namun menurutnya hasil dari proses hukum hingga saat ini mendukung langkah pemerintah dalam memanfaatkan jalan tersebut untuk kepentingan umum. Setelah uji coba fungsional selesai dan seluruh persyaratan teknis dinyatakan memenuhi ketentuan, pemerintah Kota Malang akan menentukan tahapan berikutnya sebelum jalan tembus Griya Santa dibuka secara penuh bagi masyarakat. Terus

Pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional dari Radio Republik Indonesia, untuk mengikuti warta berita tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, pendengar, tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara untuk Indonesia. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk warta berita sentral bersama Pro 3 RRI.

0: kita dihadapkan dengan situasi berbatas anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
1: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
2: Komisi 7 DPR RI dan LPP RRI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPP RRI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPP RRI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
0: Saya sampaikan kita ini yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi berbatas anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus-terus dikomunikasikan ke para kasat kami. Ya, jadi intinya kami